0: masuk ke jam 7.
1: What's up, Breeze?
2: Kok Breeze?
1: Bro? Bro and sis, Breeze. Oh, biar gampang aja.
0: Boleh.
1: What's up, Breeze?
0: Mas Darto udah menyantap sarapannya. Danang masih gitu-gitu aja. Aku lagi main Threads.
2: Kamu lagi sarapan atau ngapain kaula muda? Lagi ngapain coba kasih tahu dong.
0: Kita juga lagi live.
2: Video call lagi, dong, video call. Kita menyapa dulu deh yang di TikTok live tuh ada.
1: Boleh.
2: Hai Wijaya.
1: Halo Wijaya.
2: Ada pemuda tercerahkan. Ada cap dua roda. Joget dulu bang biar 2K, biar 2000. Kita belum 2000 dari tadi kayak 1500, terus 1300, 1400, 1500 gitu. Pokoknya kalau misalnya 2000 ntar di TikTok kita puterin kalau di TikTok di sini kita di radio kita puterin Helm Project.
1: Betul.
0: Yeay. Tapi nih ya, gara-gara aku tuh mentret terus. Ada seseorang.
1: Kamu kenapa
2: sakit perut?
1: Mentret.
0: Enggak.
1: Makanya dijaga Kenny.
0: Boleh saya lanjutkan?
2: Boleh.
0: Iya, ini karena Prambors comeback kan. Jadi rame tuh thread aku. Terus ada orang bernama Shen Hue 56. Dia tulis gini, halo para millennials, Prambors kan mengudara lagi nih per hari ini, which is 2 hari yang lalu ya, tanggal 3 Agustus. Menurut kalian, lagu yang vibe-nya Prambors banget tuh apa? Di thread ini ada lebih dari 500 orang yang kasih kayak, ih kalau Prambors tuh ini banget, kalau Prambors tuh ini banget lagunya gitu kan. Itu tergantung juga kayak tahun kapan lo dengerin Prambors.
1: Benar.
0: Kalau menurut
2: yang Prambors banget ya.
0: Iya, menurut Shen ini adalah Cruisin.
2: Wah, Cruisin tuh yang mana ya?
0: Cruisin.
1: Cruisin. Enak banget
2: ya. Gampar lo ya.
1: Enak banget itu.
2: Cruisin.
0: Cocok lagi. Udah nanti aja kita
2: cocok lagi. Ini orang asbun banget. Lo abis lempar topik asbun lu. Ayo lanjut tanggung jawab.
0: Nanti kita mau tanya ke kaula muda.
2: Nanti apa sekarang?
0: Ini sekarang.
2: Berarti bukan nanti.
0: Nantinya jawabnya.
1: Anaknya jangan dimarahin.
0: Nyerah. Ya udah kalau Bunda terserah mau jawab sekarang atau nanti. Ya. Kita tuh lagi nanya lagu yang Prambors banget menurut tahun lo denger Prambors.
2: Oke. Okay. Ya kan ada beberapa yang kayak karena mungkin lo grew up dengan Prambors dan lo mendengarkan tiap hari, wah, ini lagu Prambors banget dan bahkan enggak bisa didengerin di radio lain.
0: Tapi Pak Darto 3 generasi.
1: Iya, Pak Darto 3 generasi dulu kan di Mendut. Itu apa, Pak?
0: Lagu Mendut.
2: Apanya itu, Pak?
1: Lagunya yang Prambors banget. Tadi Cruisin kan juga kalau gua waktu kecil sih sering dengerin Cruisin ini cuma di Prambors.
2: Di Mendut waktu hujan gerimis aja.
1: Beta Benyamin.
2: Silakan kalau mau voice note, mau chat ikutan ngobrol bareng kita yang tidak asbun ini.
1: Yes.
2: Silakan kemana Mas Danang?
1: Langsung aja kalau 0 08 1607 1022.
2: Yo.

0: Well, kalau muda, lu akan ditemenin sama Darto dan Kenir di Prabos pastinya.
1: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Music Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.

0: brown sugar.
1: Yay.
2: Maroon 5 nih yang bentar lagi mau datang ke Jakarta katanya. Indonesia. Iya benar sih.
1: Ini
2: itu Harry Style ya. Sorry ya salah ya.
1: Iya. Lo kayak lo. Aku kayaknya tidak pernah mendengarkan Adam Levine nyanyi.
3: Lo kan bisa nanya Mas Juno, Pak anak lo. Siapa yang mau datang ke Indonesia gitu.
2: Sorry.
1: Enggak beneran Maroon 5-nya datang. Ya. Tapi lagu yang barusan Harry Styles.
2: Itu Harry Styles. Ini dia Danang nih bisikin gue, "Papa, Maroon 5, Pak. Oke, oke."
1: Tapi kita lagi ngomongin lagu yang perambors banget tuh apa?
3: Okay.
1: Ya kan? Soalnya di threads dan juga di TikTok itu tuh rame, Pol.
3: Dan untuk kaula muda yang di TikTok, ini bukan request lagu. Jadi bukan, jangan lu sebutin lagu-lagu yang yang lu mau, bukan.
1: Iya, benar.
3: Perambors banget gitu ya.
1: Jujur kalau. Happy Pharrell Williams perambors banget.
3: Betul.
1: Nggak, aku tuh muternya dulu kan aku DJ show ya. Hampir enggak happy muternya.
2: Karena udah aduh lagu-laguin lagi.
3: Itu abis happy kalau enggak Hubasteng.
1: Oh iya
3: lagi. Aku sih denger Hubasteng crying ya Kenny.
2: Sinden Tosca dong, persahabatan bagai kepompong.
3: Itu ada kompilasinya tuh ya bersama Rabbit itu ya, lagu bulan puasa yang band Bandung itu.
1: Mana? Gimana?
3: Yang ananani nanina.
1: Pak, lanjut enggak Pak kita, Pak?
2: Pasti lu.
1: Dia sempat
3: yang Rabbit.
1: Ya sudah, kita tanya ke kaula muda, udah ada yang menjawab nih di mana nih?
2: Di mana?
1: Di mana? Karena kalau di TikTok itu benar-benar kayak mau baca hilang gitu. Mataku yang hilang.
2: Melek makanya.
1: Tuh, nih Pak, gue udah paling melek nih Pak.
3: Gue Putra.
2: Pura-pura terapung dia nih.
3: Waduh, padahal tenggelam. Lagu yang prambors banget menurut gue pas dengerin tahun 2003 itu Wake Me Up. Avicii.
1: Ah, kita denger coba-coba. Wake Me Up kayak mana?
3: Wake Me Up.
1: Wake.
3: Indah. Wake Me Up.
2: Gepeng udah dikasih tahu baru nyari lo peng.
3: Gue tahu lagunya. Wake Me Up.
0: Wake Me Up. Wake Me Up.

0: Cruising sih kata gue, coba cruising ya. Peng-peng cruising.
1: Teng, teng. Dia udah kurus, Pak.
0: Ah, gila.
2: Ini tahun berapa sih, by the way?
0: Ini 78 nih, kalau
1: nggak salah. Enggak. 2000 awal.
0: Sebagai penyiar, kita harus ngomong di atas lagu ini sebelum vokalnya masuk.
1: Iya, iya.
0: Oke, jadi
1: karena panjang.
0: Buat kaulah muda yang... Panjang ya?
1: Panjang.
0: Intronya panjang nih.
3: Kita nyam, kita ngomong
2: abis belum belum nih dia
3: bakal ada kocoknya.
0: Dan kita akan balik slang satu ini.
1: Yo,
2: banget. Tapi salah satu penyiar favorit aku yang gini nih, gimana tuh Pak?
1: Yang ngomong di atas lagu katuk-katuknya bagus.
2: Ah, Pak Darto. Abis itu dulu zaman-zaman radio yang masih kayak mixing lagu, Pak Darto juga.
1: Pak Darto jago dia nge-DJ.
2: Pas gue ikutin. Dipanggil sama PD. Mas Oki, lu ngapain sih kan kata gitu.
1: Lu tau gak, emang Mas Darto gak dipanggil? Dipanggil.
0: Gue DJ men, nama gue Jerin, DJ Jerin.
1: Woi, Jerin SID.
2: Lagi dong, itu tadi yang kita udah cari, lagunya ada apa aja tuh.
1: Coba apa lagi Peng, coba nih, buat kita
2: ada nambang. Ada kalau muda yang...
0: banget sih Peng, buset dah.
1: Pitbull.
0: Oh Pitbull. Yeah. In a space bra, don't come to party. Wah, Gila. Gue langsung pengen berasa kayak pengen ke embassy party dari Jumat sampai Minggu.
1: Oh gitu Pak, kelakuan lu.
2: Jumat sampai Minggu.
1: Di embassy gitu Pak, nginep.
2: Tapi ini ada satu lagu yang specifically Dendis banget. Coba, Am I Wrong? Itu tadi udah gue cari Peng, makanya jangan dibuang-buang.
0: Kita membuka lowongan buat operator siaran.
1: Oh iya nih. Ini biasanya maghrib. Sebelum Mas Darto
0: Pak.
1: Tau gak kenapa gue inget?
0: Kenapa?
1: Karena pas dengerin ini gue lagi di motor sama Pak Darto nih.
0: Pulang kan?
2: Salah banget.
0: Nostalgia sih, nostalgia. Oke, kaulah muda, kita nanti akan balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Dendis ya. Sampai dengan jam 10 nanti. Love you.

0: Adrian Halib.
1: Kasian kemarin dia jatuh, tapi jatuh tetap ganteng lagi. Parah.
2: Kagak ada hubungannya jatuh.
3: Jatuh pakai H.
2: Jatuh.
1: Jatuh.
3: Jatuh. Jatuh. Yeah. Apa lo?
1: Tetap menawan Kak Adrian.
2: Pasti dong.
3: Eh, ada fun fact guys.
1: Ah, boleh.
3: Jadi warga dusun Kerajaan Tengah. Ini di antara kerajaan kiri dan kerajaan kanan nih.
2: Keren.
3: Jadi dia kerajaan tengah nih.
2: Kerajaan itu, Pak.
3: Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter.
1: Wow. Wow.
3: Di kaki Gunung Arjuno pada Minggu 2 Agustus 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Wah. Wow.
2: Jadi enggak kok kayak menegangkan jadinya, Pak.
3: Bendera merah putihnya nih 600 meter kali 1 cm.
2: Wah, orang akan ngeliat itu apa ya, pita kan.
3: Ini adalah hasil swadaya dari warga setempat ya. Yang ngejahit ini warga memerlukan waktu hampir 3 bulan karena mesin jahitnya cuma satu.
2: 3 bulan ya Pak. 2 bulannya santai dulu ya.
3: 2 bulannya ngerokok-ngerokok dulu, bahas-bahas dulu.
2: Di kaki gunung,
3: Bro. Iya, bikin gaya. Dan proses pemasangan di medan lereng gunung ini membutuhkan waktu sekitar sepekan. Satu minggu dengan bantuan 2 unit truk. Berarti ini truk-truk.
1: Kan dua soalnya.
3: Iya. Scaffolding, tambang, serta peralatan pendukung lainnya.
1: Apa tuh Pak kira-kira pendukung lainnya?
3: Dongle ya. Wifi.
2: Enggak harus. Enggak harus dong. Rantang isi semur.
3: Ya buat makan. Ya,
2: benar.
3: Gimana infonya? Penting kan?
2: Oke, ini penting jadi buat dong. Kalau kamu lewat ke kaki Gunung Arjuno, kamu ngeliat merah putih, itu bukan suatu keganjilan alam ya. Tapi itu adalah karya dari teman
3: warga Wonorejo.
2: Kalau di bahasa Spanyol Wonorejo.
1: Jadi shout out ya buat warga desa Wonorejo.
3: Wonorejo.

0: pedes.
1: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa

0: tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Dedis di Prambors Radio, uang yang pasar itu banyak banget.
1: Gue barusan makinnya baru ngeliat rekening Pak Darto secara paksa.
0: Nah itu yang membuat saya, kenapa saya balik lagi ke sini ya.
1: Ingin dapat pundi-pundi seperti itu.
2: Pundi-pundi, ya. Pundi-pundi.
1: Ah. Kita gak bisa ngasih kamu harta atau apapun kaula muda.
2: Kita cuma bisa ngasih, udah 2K belum?
0: Belum.
2: Belum 2K.
1: Kita akan ngasih kamu helm proyek kalau di TikTok 2000 penontonnya. Mm-hmm. Terus kita yang pasti sekarang akan ngasih kamu kocer keceret lagi.
2: Kocer keceret. Judulnya apa ini, Peng? Rokok elektrik. Rokok elektrik. Ini jokesnya danang banget.
1: Jangan lupa buat asik brand yang mungkin terdengar sama, boleh endorse kita.
2: Yo.
1: Rokok elektrik. Rokok. Dengerin ya.
2: Udah 1500 kan yang nonton.
0: Bisa.
2: Asik.
0: Ayo lanjut.
2: Kocer keceret. Rokok elektrik.
0: Rokok elektrik kocrot. Cret,
3: ya cret.
0: Lihat dong cret, gue nih makin gengsi gue.
3: Wait, parah. Lo sekarang dengerin dia featuring Indahkus. Ting ting ting ting. How wow. Ting ting ting ting.
0: Barusan lagu itu gue denger kayak, ini aku bukan
3: bukan yang malu-malu. Malu-malu.
0: Gua liat nih yang gue beli apa nih? Rokok elektrik.
3: Anjay.
0: Gue sekarang nih.
3: Vape.
0: Rokok. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman.
3: Itu berarti rokoknya dia benar-benar orang kaya spesial gitu.
0: VIP. Enggak ini.
3: Apa sih?
0: Ini rokok elektrik. Tapi kretek.
3: Hah? Elektrik kok kretek?
0: Keren. Nih mereknya Samsung.
3: Gue gampar lu. Merek
0: jangan. Mantep
3: Pertama mereknya gak dipisah. Kalau baca ya Samsung. Kedua gak ada rokok elektrik merek Samsung.
0: Samsung
3: nggak ada
0: ini.
3: Itu berarti rokok elektrik ya?
0: Iya.
3: Begitu lo buka pertama kali, dia keluar bawahnya dulu.
0: Iya.
3: Samsung.
0: Susah. Oh, berarti pas di sep, zut, banyak yang nyanyi.
3: Apa tuh?
0: Sing song.
3: Ya elah.
0: Enak lagi ketawa bapak ini.
3: Samsung. Jadi kayak, misi mas. Eh, misi mas.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kaulah muda, pernah gak sih lagi dikejar deadline tapi HP-nya malah nge-lag pas buka banyak aplikasi? Atau abis meeting panjang nih, lupa lagi tadi ngebahas apa? Nah sekarang saatnya upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan bikin hidup lo awesome. Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi multitasking tetap mulus tanpa nge-lag ya kaulah muda. Ada juga nih fitur AI voice transcription yang bisa merubah rekaman suara jadi teks. Cocok nih buat nyatat hasil meeting, kelas, atau obrolan penting tanpa ribet. Baterainya ini ya juga irit seharian loh. Jadi gak perlu lagi panik cari colokan di tengah aktivitas. Kabar baiknya nih, sekarang Galaxy A27 5G bisa lo dapetin tanpa uang muka loh, dengan cicilan 0%. Plus ada promo hemat hingga jutaan rupiah. Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat atau beli secara online di samsung.com/ID. Buruan upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G dan rasain sendiri pengalaman yang lebih sat-sat biar hidup lo makin awesome.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Ready to join the vibe? Tap in on promo.live now.

0: lagi nyanyi tahu peng.
1: Ye, ye.
0: Potong aja.
1: Chelsea FC, AC Milan.
0: Yes, seru.
1: Pramers bagi-bagi tiket.
0: Ren.
1: Buat nonton langsung. Oh, Chelsea, AC.
0: Milan. Sama Milannya jadi bisa apa?
2: Lo tutupin monitornya, gue gak bisa ngeliat.
1: Oh,
2: gara-gara lo taruh Lego ya itu di tengah-tengah situ.
3: Ya lo agak berdiri aja dikit.
0: Jadi setengah squat gitu ya bacanya.
3: Jadi kaulah muda, buat lo yang ngefans sama Chelsea FC atau AC Milan, ini kesempatan yang gak boleh lo lewatin. Karena Prambors lagi bagi-bagi tiket untuk nonton langsung pertandingan Chelsea FC dan AC Milan di Jakarta.
2: Gue sih pengen nonton dari AC Milan tuh.
3: Siapa?
2: Si
3: Carlos?
2: Frankie
0: siapa pak?
2: Lamusu.
3: Wah, terdengar seperti orang
2: saudara
3: lokal.
2: Saudara Cynthia ya? Lamusu.
3: Dan Christian Villalobos ya pak? Yeah,
2: Ricardo Villatelli.
3: Caranya gampang banget nih, tinggal daftar di Prambors Live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan Chelsea versus AC Milan.
1: Parah ini, keren banget sih. Mm-mm.
3: Abis itu tungguin nanti ditelepon sama Ralfi. Kalau dihubungin lo tinggal jawab pertanyaan dari Ralfi seputar Chelsea atau Milan. Kalau semua jawabannya benar, lo langsung bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea Box. FC versus AC Milan. Jadi daftar sekarang juga di prambors.live, karena kuis ini cuma berlangsung dari 20 Juli sampai 7 Agustus 2026.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini aku punya satu info datangnya dari sequel Home Alone. Kalau muda yang berpotensi comeback, Macaulay Culkin katanya bakal jadi Kevin lagi loh. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIAS 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di Ice BSD Hall 6, nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, kalau muda, buat kamu yang besar dengan Home Alone, wow, akhirnya Home Alone dikabarkan bakal hadir dengan film terbaru. Jadi emang menurut laporan People, proyek ini masih dalam tahap awal ya. Dan ini ternyata disebut-sebut berasal dari ide Macaulay Culkin sendiri yang pingin banget kembali memerankan Kevin McAllister. Tapi bedanya, kali ini Kevin diceritakan udah menjadi seorang ayah. Ih, lucu banget. Konsepnya itu juga dibalik dari film original lah ya pastinya. Jadi bukan Kevin yang ditinggal sendirian di rumah, tapi justru dia itu terkunci di luar sementara putranya yang nanti akan memasang berbagai jebakan nih agar ayahnya gak bisa masuk lagi. Aduh, jadi kepo loh, ini bakal kayak gimana. Jadi bukan Kevin yang menyelamatkan diri dari berbagai penjahat ya kalau muda, justru anaknya Kevin yang menyelamatkan diri dari bapaknya. Ah, gemes banget. Tapi sampai sekarang nih kalau muda, Disney dan juga Macaulay Culkin belum ada nih konfirmasi resmi terkait proyek tersebut. Beneran gak nih? Ya kita tungguin aja ya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Om Soleh Solihun kok ke inian sendiri sih?
5: Soheh Solihun, halo Soheh, Soheh.
4: Ah ribet kan?
5: Soheh Solihun.
4: Ah, kalau muda, selamat datang kembali di jam 8 ini.
5: Betul sekali, kita masih semangat banget ya, asoy deh. Baru 2 jam siaran tuh masih ada 2 jam lagi.
6: Tulus banget tuh.
4: Terima kasih kopinya datang.
6: Terima kasih untuk Kevin Julio. Kevin Julio.
4: Ceritanya begini kalau muda, jadi kan Kevin Julio. Oh,
5: Paloma enak sih ini gue bawa pulang.
4: Iya lah, itu buat kru katanya.
5: Sorry.
4: Jadi kemarin kan kita udah dikirimin, ya kan, kopi dari
6: Frontier.
5: At Rossi dari Kevin Julio.
4: Tapi ternyata pesanan Kenny gak ada yang Americano. Jadi hari ini pesan.
6: Gue tuh masih gak tahu pak.
5: Bukan pesanan Kenny gak ada.
4: Oh salah.
5: Dia gak pesan kan? Gak ada pesan kan, kita cuma ngomong, keju kalau mau ngirim-ngirim kopi boleh ya gitu. Terus begitu datang dia ngomel-ngomel sendiri. Mana pesanan aku? Orang ngasih.
6: Lu Ndoro sebenarnya tuh lu Kenny. Mesen kagak.
5: Tapi terima kasih Kevin Julio udah ngirimin kita kopi dari Frontier.
4: Benar, tapi Kevin Julionya kan belum bangun. Terus tiba-tiba kan kita live TikTok nih.
6: Ya.
4: Nah, baristanya ngomong, itu udah dikirimin dari tadi gitu.
6: Kata baristanya namanya Uli.
4: Iya.
5: Uli
7: ganggung.
5: Uli ganggung.
4: Terima kasih ya Kak Uli untuk kiriman kopinya, Kak Kevin juga.
6: Kak Uli Mudi dong. Hai, seberapa ngaruh sih tren sosmed lu?
4: Satu tarikan napas.
5: Kayak enggak diajarin radio. Orang ngobrol tuh ada bridging-nya. Patah banget lu.
4: Gimana Pak, ajarin Pak?
5: Asoy deh. Ya,
6: gimana benar tuh?
5: Kan tadi kita lagi ngomongin kopi
6: itu,
5: nih.
6: Itu ya
5: kan?
6: itu.
5: Bicara kopi nih.
6: Iya.
5: Hibdut tuh asik banget gak sih, Shay?
6: Nyambung. Karena bener, karena Hibdut diputar di Bajawa kan?
5: Yoks.
6: Karena isinya kopi.
5: Indahku sih asik sih lagunya, Indahku.
4: Indahku. Aku telepon Kak Indah.
6: Coba dong telepon Kak Indah.
5: Oh, Hibdut tuh lagi hip banget kan? Jadi semuanya tuh sekarang lagi coba gue dengerin satu-satu. Dan salah, si dia tuh enak.
6: Gue paling
4: suka dia. Oh iya, iya, iya.
5: Kamu.
4: Hanya dirimu.
6: Oke, Kak Indah. Malu-malu, gue paling suka malu-malu. Nah. Tapi ngomong-ngomong malu-malu nih, seberapa ngaruh sih tren sosmed ke kegiatan lu?
4: Di tengah gempuran makan dan minuman, kegiatan yang viral, ada satu tren yang menurut lo paling overrated. Itu yang mau ditanyain.
6: Oh gitu.
5: Dubai Chewy Cookie.
6: Koki. Sombong.
5: Dubai Chewy Cookie.
6: Jadi yang overrated ya, tren yang overrated di sosmed ya.
5: Apa ya?
6: Oke. Gua sebagai
5: kalau Hyrox ada yang bilang kan kemarin tuh sempat ramai juga tuh. Hyrox kayaknya overrated banget gitu.
6: Enggak dong.
5: Tapi kan ya, dia makanya, memberi kenyamanan kan, berbelanja, Pak.
6: Hyrox memberi lebih kenyamanan berbelanja. Hyrox.
4: Lagu dulu aja kali ya.

0: tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi.
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi.
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi.
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa

0: tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kalau kamu termasuk yang overthinking, uang yang aku tabung di bank itu beneran aman gak ya? Berarti kamu belum kenal sama LPS. Jadi, kenalan dulu kaula muda sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastiin memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi gak perlu ragu lagi buat nabung di bank ya kaula muda ya. Jadi langsung aja untuk info lebih lanjut, cek infonya di lps.go.id atau kamu bisa follow Instagram di @lps_idc. Karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
0: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo, balik lagi nih bersama kita bertiga. Bersama Kenny juga.
2: Danang Darto Kenny. DKD.
0: Dekade ta ya.
1: Jafar ta ya.
0: Akan kita lagi nanyain ke kaum muda ya. Apa sih menurut kaum muda tuh tren yang overrated banget? Dari semua musik, makanan, style, apapun deh.
3: Nih katanya si Lukman nih tren yang overrated, tren kenalan pakai Oke, Lukman ini ya. Tren yang lagi overrated, Twitter gue itu dan ganggu Fistitut.
0: Perlu bantuan gak, Pak?
2: Aku ngantuk gitu.
3: Tren yang lagi overrated dan ganggu Fist Twitter gue itu tap and hold image. Itu apa sih tap and hold image?
2: Ah, gitu aja gak tahu.
3: Itu apa? Gue udah lama banget gak mainan Twitter.
0: Aku juga.
3: Kalau lo pencet. Dipencet gambarnya berubah. Dipencet
2: ganti channel, ganti
3: itu namanya touch screen. Dipencet gambarnya berubah.
0: Bentar, Twitter itu X kan berarti?
3: Iya.
0: Wah, gue udah gak main X.
3: Asli, gue udah lama banget. Katanya ya, katanya orang-orang kan sih di X itu lebih toxic ya.
0: Makanya gue
3: sekarang ke thread. Aku sih ke thread.
2: Twitter tuh T-nya toxic emang.
3: Gila. Kan dari Twitter gimana sih?
2: Oh iya.
0: Coba dong kalau mudah kirimin ke Twitter kita.
3: Oh, tren overrated tuh style foto AI.
0: Ayo lagi.
2: Oh iya, benar.
0: Sama video-video yang makin ini beneran AI atau enggak sih gitu. Jadi kayak masih mungkin terjadi tapi ternyata itu AI gitu.
2: Sebenarnya kalau mau ngeliat AI atau enggak, lihat dari cahayanya sih kalau gua.
3: Sama juga kalau dia terlalu mulus, terlalu gerakannya terlalu mulus tuh AI.
2: Jadi Mas Darto enggak mungkin tuh AI.
3: Gampar lo ya.
2: Karena gue jauh sekarang gue berani.
3: Ya sama dengerin ada lagunya apa enggak?
0: Ada juga yang bilang Blok M overrated, gimana menurut kalian? Tapi kan di kota lain enggak tahu Blok M. Jadi kalau misalnya mau ke Jakarta pasti mau ke Blok M dong.
2: Benar. Dan menurut gue sebenarnya Blok M belum overrated.
3: Maca overrated enggak Maca?
2: Maca kagetan sih menurut gua.
0: Maca.
2: Bukan gitu. Itu nanya dong.
3: Maca. Apa lu?
0: Kemarin aku minum maca 95.000. Nyesek banget, Pak.
3: Maca ada ini lagi, maca seremoni.
0: Iya.
3: Maca rode.
2: Maca rode.
3: Seremonik rode.
2: Bukan itu Mike, Pak.
3: Oh, Mike. Iya.
2: Yang kemarin yang paling mahal tuh maca end gua.
3: Macan dong. Ngapain lu beli macan? Ngapain lu?
0: Dubai Chewy Cookie.
2: Nah, aduh. Dubai Chewy Cookie gue pertama kali makan dulu di kantor. Gue itu anak-anak kantornya beli. Dan gue kayak, apalagi benda ini?
3: Iya, tapi enak sih.
2: Mochi kan itu.
3: Tapi dalamnya kriuk-kriuk, men. Enak banget itu kriuk-kriuk. Tapi terus abis itu gula darah lu naik banget sih.
2: Manis banget ya.
3: Asli.
0: Gua. Kartu Pokemon gimana, Kak? Kartu Pokemon overrated gak?
2: Enggak. Karena itu collectible kan, masih belum.
3: Itu.
0: Itu overrated buat yang enggak punya duit ya.
2: Karena sekarang harganya makin
3: gila
2: tinggi.
3: Sih.
0: Parah,
3: men.
2: Kemarin ada yang nawar kartu gue 10 juta.
3: Serius?
2: Gue enggak lepas karena gue yakin besoknya jadi 9 juta. Nah, di situ baru gue lepas. Gue lebih suka angka 9. Sih?
3: Itu hitungan investasi lo.
2: Gue punya kartu Bulbasaur zaman dulu ada. Itu tuh harga udah ada yang nawar 10 juta, Bang, lepas gitu. Cuma enggak deh. Terus pas gue pikir lagi, oh gue ngarang deh gitu.
0: Lebih mungkin kartunya itu sama lu hilang, Kak. Jadi
2: enggak kan sekarang tuh gara-gara
3: lo grading enggak PSA berapa gitu? PSA 9, PSA 10 enggak ada.
2: Enggak. Ya karena kan ngirim ke sananya aja buat pembuktiannya kan juga ada harganya kan. Karena gue enggak niat jualan, tapi karena waktu itu gue pengen jual, terus ada yang ngelihat secara langsung dia nawar gitu.
3: Katanya padel overrated tuh, padel. Tapi, bukan padel overrated sih, padel over banyak di mana-mana. Iya.
2: Tapi padel sekarang market udah mulai dewasa sih, Pak.
3: Asik.
2: Iya enggak?
0: Maksudnya
2: udah
0: market dewasa tuh gimana, Kak?
2: Jadi marketnya tuh udah itu-itu aja, udah bagus gitu.
3: Kita bikin nanti kan ntar hari Minggu dan Dandies Day Out edisi sepedahan. Ada Dandies Day Out edisi padelan. Yoks, mantap
0: gitu. Siapa nonton doang dari kita yang main padel? Coba.
3: Wah, gue mau padel banget. Nama gue tuh Imam Darto, D-nya tuh padel.
2: Oh, lu aja, Pak. Lu ajak ini aja, Pak, artis yang emang padel Jaidi. Nah.
3: Padel. Kayaknya udah lagu aja nih.
2: Padel Jaidi.
3: Lagu kayaknya udah lagu aja.

0: and Prambors Radio.
1: Yes, yes.
0: Youngsters,
2: yeah.
0: Can you imagine gak sih? This August, you're gonna watch Alex Warren in Singapore.
1: Singapore.
0: Yup.
1: Itu.
0: Bareng bukan Warner Yuppie. Music Indonesia dan Prambors.
1: Yes.
0: Semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex.
1: Wow, dua bahasa nih.
0: Caranya gampang. Mulai 28 Juli sampai 7 Agustus, listen to the Prambors and wait for the alert Mangkal bareng Alex.
1: Yo.
0: Begitu alertnya show up, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputer di Prambors setiap jam buat ngumpulin point. Terus langsung buka prambors.live, klik banner Mangkal bareng Alex dan masukin jawaban lo.
1: Alright.
0: Ingat, remember. Semakin sering lo ikutan dan semakin banyak jawaban yang benar, makin besar kesempatan lo menang. Kerennya
2: apa?
1: Kerennya lagi. Oh. Jangan lo titik dong.
2: Kerennya lagi.
1: Sorry, ada laginya tuh.
0: Kerennya lagi. Setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat kaula muda fly to the Singapore watching concert Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026. Plus dapetin official merch Alex Warren. Gak cuma itu aja. Akomodasi. Ya bebas, kamu mau apa? Akomodasi sama uang saku kita tanggung, lalu cukup siapin pasport aja.
1: Betul sekali ya, jadi silakan ikutan. Yes. Kalau mau nonton Alex Warren bersama The Dandies.
2: Raufi.
1: Oke. Dan abis ini kita punya kocor kecil gak sih? Belum. Pokoknya Gepeng yang ngatur radio ini dah. Kita ngikut Gepeng aja pokoknya.
0: The Giggers, Mr. and Mrs.
1: Dilanjut aja buku.

0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, optimis ya pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Kak Danang, bisa gak sih santai sedikit? Dia jatuh apa barusan?
1: Ya gue gak heran sih Danang.
0: Udah nanti kamu lambung.
1: Nang, kita harus ngomong. Ini jadi letakkan rotinya. Mari kita ngobrol. Kaula muda. Jadi gini, kita akhirnya telah menetapkan sebuah segmen baru. Ini segmen yang sangat brilian. Judulnya Bedtime Story.
2: Yes.
1: Bednya tuh bukan
2: tidur
1: ya, bukan waktu tidur, cerita waktu tidur. Ini Bedtime Story adalah story yang timingnya salah.
0: Berarti
1: jadi Bedtime Story.
2: Yes.
1: Ini jingle ntar opening gini. Bedtime Story. The story with bad timing.
0: Kurang ini.
3: Terus ada bunyi gini. Pek.
1: Kenapa?
3: Ada kelelawar. Bad, ya kan? Makin salah lagi.
1: Story. The story with bad timing. Nanti habis ini ya.
0: Iya, karena yang selalu salah juga kocoret-kecoret. Ih,
1: keren.
0: Penyiar radio nih.
1: Ini baru penyiar radio.
3: Ini baru nih, keren.
1: Smooth masuknya.
2: Masuk keren.
1: Enggak patah-patah kayak lu.
3: Gua
1: siaran TV lo patah-patah.
3: Gila kali. Gue.
1: Iya.
3: Mana ada gue bridging.
1: Bagus.
0: Kocet-kocetnya apa nih?
1: Pemabok.
0: Mas Darto banget sih.
1: Oke. Sikat.
4: Kocet ketemu pemabok. Cret, gue mau cerita, Cret. Masa tadi ya, gue ngeliat ya, keren banget.
5: Apa sih?
4: Berantem.
5: Yoks.
4: Antara mahasiswa sama pemabuk.
5: Kok bisa mahasiswa sama pemabuk?
4: Iya.
5: Mana? Pasti dia pemabuk tahta, iya.
4: Enggak, ini mahasiswa sama pemabuk. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabuk. Pemabuknya dikit.
5: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan pemabuk mereka bisa gitu? Kok bisa?
4: Kata-kataan alma mater.
5: Alma mater?
4: Iya. Jadi si yang mahasiswa biasa nih ngatain alma maternya pemabuk.
5: Alma mater tuh si alma keliling-keliling gitu.
4: Alma muter.
5: Iya betul.
4: Alma tuh berarti
5: alma mater. Anjay.
4: Just
5: to Gen Z, man.
4: English, bro. Jadi yang pertama nih dikatain nih, woi alma mater lu culun, woi alma mater lu. Akhirnya ribut. Yang banyak mahasiswa biasa kalah sama
5: para pemabuk. Karena apa?
4: Karena pemabuk Persatuan Mahasiswa Boxing.
5: Ya ilah.
4: Menang mereka.
5: Gila.
4: Mereka punya skill. Iya gak? Itulah kenapa yang penting gila. Skill. Yang penting kaki.
5: 2026 masih main si kaki.
4: Skill.
5: Singkatan si panjang.
4: Ya. Gila. Karena skill.
5: Iya kaki kan sih.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo, sayang. Aku gak...
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Kalau muda, lu akan ditemenin sama Darto dan Kenir di Prabos pastinya.

0: NBA. Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
1: Yuhu! Apa kabar nih, kaula muda dan kaula mudi? Hai.
2: Ini loh, bahkan lagi ada NBA, Mangkal bareng Alex. Alex. Yes, kita mau telepon lagi. Ini namanya masih Dominic Kue. Zainur.
1: Zainur. Tuhan,
2: Dominic mah kemarin.
1: Hai Zainur.
3: Halo, Pak Darto.
1: Nur.
2: Zain. Oh.
1: Serat, namanya Zainur, gue mau panggil Nur ya. Kecuali gue panggil Bobby, baru beda.
2: Zain, lo suka banget sama Alex.
3: Iya, suka banget.
1: Seberapa lo suka sama Alex Warren?
3: Suka banget lagunya yang viral kemarin nih.
1: Coba lo nyanyiin.
3: Waduh, gak bisa nyanyi nih, Pak.
2: Ya udah tiga.
1: Siapa tahu dia punya bakat terpendam.
2: Iya, benar.
1: Yang emang seharusnya dipendam.
2: Ordinary gitu.
1: Coba.
3: Wah, gak bisa nih, Pak. Dipegang banget nih kalau nyanyi nih, Pak.
2: Oh, jadi sedih. Oke, Zen, tiga kata untuk Alex Warren apa? Ayo.
3: Ordinary.
1: Bagus.
2: Bagus. Kata bagus. Kedua. Kata ketiga apa buat Alex? Dengerin loh.
1: Yang pertama tadi ordinary, yang kedua aduh, yang ketiga apa? Nah, ya, itu dia. Tiga kata buat Alex Warren. Ordinary, aduh.
2: Kayaknya lu ngapain beruan ikut?
4: Hey, halo Alex Warren.
1: Gila nih orang. Tapi poin lo FYI, poin lo paling tinggi hari ini dengan total 40 poin.
2: Selamat. Turun mulu ya, Pak.
3: Terima kasih.
1: Iya. Kita standar kita semakin terkenal.
2: Ini pada mau ke Singapura enggak sih dibayarin lo?
1: Lo dibayarin lo?
3: Mau banget.
1: Punya paspor enggak?
3: Punya.
4: Ah, lo bakal berangkat sama siapa?
1: Lah,
2: ya sendiri dong.
4: Ya, sama kaula muda yang lain. Apa jadi siap-siap kenalan.
1: Tanya lo gimana sih, Nang?
4: Oke.
2: Dia juga bingung. Ya udah, makasih ya, Zain.
3: Yo, makasih Kak Kenny pada
1: ya,
4: Pak Kanto.
1: Nur.
4: Makasih, Zain.
1: Minum vitamin, Nur. Thank you, Nur.
3: Oke. Okay.
1: Yoks.
2: Buat kaula muda yang belum dapat, tenang aja ya. Karena si Zain aja nih total 40 poin bisa kita berangkatin.
4: Betul, apalagi kamu yang lebih rajin daripada Zain. Zain itu bare minimum lah. Jadi kalau misalnya kamu bisa lebih rajin, berarti kamu punya kesempatan yang lebih tinggi untuk ke Singapura dibayarin sama Warner Music dan Prambors untuk nonton Alex Warren.
1: Yo.
4: Agak rileks waktu kemarin.
1: Alex Warren, agak rileks waktu kemarin.
2: Boleh.
1: Hai.
0: NBA, mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
2: Oh boy.

0: Best Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai kalau udah gak sabar ya ditemenin Danang, Darto, sama Kenny. Eits, tunggu dulu, Dihar dulu yang bakal ngasihin kamu Prambors News. Yang pertama aku punya kabar, rencana Barbie 2 terancam batal loh kalau muda. Dan yang kedua, buat yang ngefans sama Nona, bakal merilis album pertama mereka, Island Girl. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, kalau muda benar banget, kamu gak salah dengar. Katanya Barbie 2 ini terancam batal. Ya, walaupun film pertamanya itu sukses besar ya kalau muda, tapi kelanjutan Barbie 2 disebut belum jelas. Sampai sekarang pun proyek sequelnya itu belum mendapatkan lampu hijau dan belum ada nih kepastian kapan loh dimulai produksinya. Jadi baik Warner Bros, Mattel maupun tim kreatif, ini juga belum ada yang buka suara sama sekali tentang film ini kalau muda, tentang nasibnya lebih tepatnya. Jadi buat yang udah nungguin banget Barbie 2 balik lagi ke bioskop, kayaknya harus sabar-sabar dulu ya. Semoga ada kabar baik lah tentang kelanjutannya. Buat yang ngefans banget sama udah siap belum dari Nona kalau muda, yes, Nona ini bakal merilis album debut mereka yang bertajuk Island Girl di 18 September mendatang. Nah, album ini bakal berisi 15 lagu nih kalau muda, termasuk 2 single yang udah duluan rilis ya, yaitu Hong dan juga Rollerblade. Nah, beberapa lagu lainnya itu kayak Star, Smooth, Island Girl, Dizzy, Work, dan segala macam hingga Better on the Island itu juga bakal dirilis di album ini kalau muda. Ah, jadi gak sabar banget. 18 September masih sebulan lagi. Bentar kok gak kerasa, kita nungguin ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Oh my god, oh my god. Darto, Danang, Kenny, oh my god.
4: Oh my god. Aduh, batuknya itu loh. Kenapa sih Pak Dia batuk terus?
5: Gila, Sir Danang kita panggil.
4: Wow.
5: Guys. Ini kita excited banget untuk memberikan kamu segmen terbaru di Dandies. Ini dia, Bedtime Story. The story with bad timing.
6: The lion and the mouse. A tiny mouse ran across a sleeping lion's nose. The angry lion woke up and trapped the mouse under his paw. Please spare me, begged the mouse. One day I may help you, lion. The lion laughed at the idea but let him go. Weeks later, the lion was caught in a hunter's strong rope net. Hearing his roars, a tiny mouse rushed over, chewed through the thick ropes and set the big lion free. Moral of the combat.
5: Moral
6: of the story is even the small can do a great things.
5: Correct. Wow. That was bedtime story. The story with bad timing.
4: Hey, like kita udah 750k.
5: Yay! Berarti karena sudah 750k likes, saatnya kita putarkan helm proyeknya by Imam Darto Project dong.
4: Keren banget.
5: Oke,
4: ini.
5: Oke, gepeng nyari dulu ya.
7: Oke.
5: Mukanya bingung tuh. Asik deh.
4: Let's go.
5: Ini hadiah untuk kaula muda.
6: Woodcutter.
5: Udah
4: cukup bedtime.
5: Story lo udah. Sika.
4: Belum ada peng.
5: Sika.
4: Let's go peng.
5: Oke. Okay. Oh, kok kata gepeng ini kok bisa belum ada lah. Lu jangan nanya gua peng. Lu di balik mixer itu sama kayak kemarin Dead Air kata lu. Taruh. Dead Air suruh taruh dulu kata dia.
6: A poor woodcutter.
5: Udah. Apa lu beta sorry lagi?
4: Oh iya. Bentar. Okay.
5: Udah.
4: Ah, dia okay. Lagi mau nyolder darah dulu katanya. Nanti ya.
5: Sebagai hadiah 750,000 likes.
7: Thank you kalau muda.
5: TikTok live kita hari ini. Ini dia. Helm Proyek.

0: Bisa gitu ya?
1: Asik
0: lagu ini
1: keren banget. Pak Darto keren banget.
2: Gua mau bikin video klipnya.
1: Wow.
2: Lo di YouTube udah ada loh. Oh itu video lirik.
1: Video lirik.
2: Oke. Okay.
1: Ntar kita bikin video klipnya nang.
2: Oke okay, Pak.
1: Ini juga ikutan.
0: Oke. Okay. Aku jadi apa tadi?
1: Kamu jadi istrinya. Itu. Ini kan jadi kan apa dia dipesankan oleh istrinya. Yeah. Kalau keluar rumah tuh jangan lupa pakai helm proyek.
2: Jadi istrinya Kenny, anak-anaknya tuh Kenny juga. Jadi
1: lo nyusahin gua lo produksi enggak. Video klip begitu.
2: Enggak. Kan dia tinggal didandanin kayak anak kecil gitu, terus di crop badannya.
0: Gak usah Pak,
1: gak usah
0: dipakai
1: Pak itu. Gak usah
2: ya?
1: Ide dana gak usah didengerin. Kita bikin video klip dalam proyek, oke?
0: Mau.
1: Setelah sekian lama.
2: Oke.
1: Karena ini adalah mimpi gue untuk kembali menyanyi Kunto Aji.
0: Loh. Tadi ada yang bilang Pak di TikTok.
2: Kunto Aji.
0: Di TikTok ada yang bilang, wah ini vibesnya kayak Kunto Aji banget sebelum Parah. Kunto Aji.
2: Enggak, yang gue baca vibesnya jijik tapi happy kok.
0: Iya. Itu ada juga.
1: Boril, minggir loh.
2: Asik.
1: Andi Rif. Minggir.
2: Udah main film Andi Rif.
1: Yoi. Betul.
2: Pak Darto kan udah jadi sutradara.
1: Andi Rif tuh adanya Keanu Rif kan?
0: Enggak sih Pak.
2: Tapi dibikinin lagu sama Justin Timberlake.
1: Apa tuh?
2: Cry Me a Rif.

0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: Prambors Radio.
1: Yo, masih bersama Dendis di sini dan Kenny Jafar lagi kemana?
2: Tadi pagi Mas Darto bilang Maroon 5 itu mau ke Indonesia.
0: Dan ini udah diumumkan ya guys. Mm-mm. Konser tunggal mereka di Jakarta. Jadi konsernya pakai organ tunggal.
2: Neng, tapi yang ini yang main yang kayak yang di apa?
0: Ah, enggak sih, Nang.
2: Yang di Instagram yang tung nung nung nung nung nung nung.
0: Ah, enggak sih, Nang.
2: Nung nung nung nung. Yang gini pemainnya tung nung nung.
0: Wah, dia rebel. Jadi di JIS Jakarta International Stadium 5 Februari 2027 ini bagian dari rangkaian tur Asia dengan jadwal lain di Taiwan, Korea Selatan, Japan, Thailand dan Singapore. Ya, ada Adam Levine dan kawan-kawan. Jadi Adam Levine and Friends nama bandnya ya.
2: Enggak, tadi kan udah ngomong Maroon 5.
0: Oke. Okay.
2: Ini di Thailand berarti di Arab Saudi Cup nih. Konser ini digelar sebagai dukungan untuk The Dendis kembali lagi ke Prambors.
0: Benar, Dendis comeback ya.
2: Terima kasih Maroon 5.
0: Album ke-8 mereka bertajuk Love is Like.
2: Love is Like yang telah dirilis pada Agustus 2025 yang lalu.
0: Oke. Okay.
2: Meski jadwal pertunjukan sudah dipublikasikan oleh pianis dan situs resmi bandnya Maroon 5 ya, promotor lokal belum rilis detail mengenai harga maupun kategori tiket untuk konser tersebut.
0: Asik deh.
2: Katanya pianisnya itu Kak Nunu nanti yang dari Indonesia.
0: Kak Nunu. Ada tuh Gen Z tahu Kak Nunu. Kina tahu Kak Nunu enggak? Dia beken aja gak tahu dia.
2: Dia gak tahu beken dia.
0: Gak tahu.
2: Aduh.
0: Tapi tidak peduli kamu Gen Z, Millennials atau siapapun, nanti hari Minggu kita ada Dendis Day Out edisi sepedahan.
2: Kita naik sepeda.
0: Kita sepedahan, ngumpulnya di Prambors Fatmawati jam 6 pagi, 6:30 kita jalan. Kita keliling, 6:30 udah balik lagi sini.
2: Berarti kita nyebrang. Bukan keliling, nyebrang.
0: Oke. Enggak, serius. Ntar kita rilis undangannya di social media.
2: Rutenya juga.
0: Asik. Oke deh. Kita sih kebayang ke Peak 2 ya.
3: Jauh banget, Pak.
2: Kalau gitu gue dari rumah aja. Oke. Iya, gue dari rumah aja.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: What's up?
0: Twitter heard it first. Weh, lagu yang tadi kamu udah puterin itu loh.
2: TikTok.
0: Iya, TikTok.
2: Tadi ngomong Twitter.
0: Sorry. Maaf banget. Jadi kalau muda makanya nonton live TikTok kita, karena di live TikTok itu ada bocoran-bocoran gitu ya, Pak ya.
3: Seru. Bukan bocoran-bocoran. Ini kan gua sama Danang tuh udah terlalu lama bersama sendiri. Ya. Kita tuh banyak bikin sesuatu yang kita sendiri lupa kita pernah bikin itu.
2: Benar.
3: Ada yang ngingetin. Padahal tuh itu lagunya sama Dipa Barus. Kita tuh pernah bikin lagu sama Dipa Barus.
0: Wow. Gitu.
1: Yang tadi didengerin di TikTok tadi.
3: Iya, the judulnya Badinding.
0: Badinding.
2: Jadi waktu itu pernah dibawain di klub tinju ya. Orang lagi sibuk latihan, kita malah muterin gitu.
0: Teaser dikit dong, Pak. Teaser dikit boleh gak?
3: Coba dong, Pak.
2: Besok kita puterin mau enggak?
0: Mau, tapi harus ntar, ada rules-nya.
3: Enggak, kita nelfon Dipa Barus dulu, oh, tapi iya, ntar
2: izin dulu.
0: Kekinian banget sih ini.
2: Asik ya. Jadi sebelum asik.
0: Let's go. Udah cukup Pak. Ini tensi gemeter sih.
1: Oh, gentar.
3: Belum makan siang dia.
1: Gentar.
3: Jam 4 sore belum makan siang.
1: Dia tensinya tensi tinggi sih langsung, Bro.
3: Kasih.
1: Tapi yang seru juga nih ada kaula muda.
0: Kita mendingan ngingetin ini acara nanti malam Road to La La La Fest.
1: Itu kayaknya bakal menjadi party
0: Puper.
1: Bukan. Party apa?

0: Party leader.
1: Bukan yang
0: lead karaoke.
1: Bukan yang dia grup Prambors.
0: Ya itu gue lead karaoke, Kak.
1: Bukan yang ngomongnya apa?
0: Apa sih? Oh, ini starter human
1: star. Human party starter. Kenny Jafar Gigi.
2: Kenny Jafar tuh ngelit karaoke sama Om Leo. Uh-uh. Om Leo kan apa sih ada kayak title-nya kan? Om Leo tuh karaoke apa gitu.
1: Om Leo karaoke.
2: Iya enggak, terus habis itu bagian dia Kenny Jafar dalam kurung human party starter. Gitu.
1: Ngeri.
0: Itu siapa sih? Itu mendeskripsikan gua.
1: Iya, bukan, iya.
0: Masa sih?
1: Human party starter.
0: Gua pikir itu DJ-nya.
1: Iya. Itu lu human party starter.
0: Wow, aku ada julukan baru.
1: Itu keren banget. Kayak Chelsea FC lawan AC Milan.
0: Ini gabung, Kak. Gimana sih?
1: Katanya harus bacain ini nih.
0: Enggak, satu-satu aja udah.
1: Jadi nanti bakal dikasih diingetin lagi soal Chelsea dan AC Milan ya kalau
0: mau. Okay, kalau misalnya kalau muda yang di Jakarta mau datang ke Zodiac boleh banget. Zodiac ini ya. SCBD ini bakal nyanyiin semua lagunya La La La Fest.
1: Iya.
0: Jam 9.
1: Kenny akan dibantu Ralfi.
0: Ada Genus juga.
1: Ada Genus, ada Padarto.
0: Sebentar, kan Padarto ikut.
1: Ada
0: wow. Padarto dia.
1: Ada Julio.
2: Jangan ngarang lu.
1: Ada.
2: Ngantuk.
1: Ada Pak. Okay. Ada. Yang ada gua doang.
2: Malam ini lu lead karaoke.
0: Iya, Pak.
2: Besok kan siaran pagi lu.
0: Ah, itu dia. Jangankan itu, Pak. Abis ini aku nge-MC ya, Han. Abis itu
2: gila.
0: Aku ngajar. Abis itu lead karaoke. Kapan aku tidurnya?
1: MC ngajar lead karaoke. Kalau kemarin ada yang bilang bentar lagi bapak-bapak dua itu tipes, tidak.
2: Yo.
1: Anak muda ini.
2: Kacau.
0: Ya
2: kacau.
0: Namanya juga umurku masih setengah umur mereka.
2: Setengah.
1: Lu
2: sepertiga lu.
1: Iya.
2: 3/4 lu.
0: Enggak enak aja. Udah kalau muda ntar ke zodiak ya.
2: Okay.
0: Zodiak Kak, panjangannya apa?
1: Tenang, gua akan Zoom meeting. Gua akan dari rumah nonton.
2: Dia nanya tadi zodiak panjangannya apa?
0: Panjangannya Kak.
1: Zodiak.
2: Zombie.
1: Zodiak itu
0: kepanjangan nih, kelamaan Kak.
2: Ada nih panjangannya zodiak.
0: Yes, zodiak.
2: Ayo lo. Zodiak.
1: Zodiak.
0: Live.
2: Ini live nih. Ini bukan rekaman.
1: Yeah. Zodiak.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
1: Zomblo
0: di
1: ayak.
2: Ya Allah.
1: Dia di zomblo di ayak dia.
2: Nunggu lama-lama.
1: Jadi dia kayak dipisahin. Enggak usah.

0: bra lagi enggak nih? Dan this.
1: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Hey, we're back.
2: AC Milan lawan Chelsea sebentar lagi akan terjadi.
3: Kacau sih kalau lo gak datang sih, kacau sih. Nah permasalahannya kan tiketnya juga susah ya?
2: Susah.
3: Nah, kita mau bagi-bagi tiket nih guys.
2: Jadi Prambors memang lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea lawan Milan di Jakarta. Caranya gampang, tinggal daftar di Prambors Live, klik banner si paling bola Chelsea versus AC Milan.
0: Ya.
2: Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini.
0: Betul, nanti ditelepon ya sama Ralfi. Terus kalau misalnya lo nanti dihubungin, tinggal jawab pertanyaan yang dikasih seputar Chelsea FC dan juga AC Milan. Kenapa ya nggak pernah penelpon yang nanya ke
2: ya udah sekarang kita bikin aja abis ini segmennya penelpon nanya ke kita, kita jawab.
0: Contohnya nih Pak Darto yang ditanyain pasti kan bisa jawab.
2: Iya, coba kita nanti abis ini, abis kita bacain ini segmennya adalah
1: kuis dari penelpon.
2: Kuis dari penelpon. Hadiahnya juga dari kamu ya. Nah,
3: masa sekali-sekali kita mulai ngasih kuis ya?
2: Iya.
3: Kamu yang ngasih kuis, jadi kuis dari penelpon.
0: Iya, kamu dong yang cari klien buat taruh di sini ya kan?
2: Iya, benar.
0: Masa kita doang yang kerja? Loh.
2: Ini gimana sih maunya?
3: Gimana sih?
2: Jadi nanti kalau kamu ditelepon sama Ralfi nih, ini masih ngomongin yang Chelsea lawan AC Milan ya. Jadi kalau kamu tiba-tiba
1: loncat-loncat sih.
2: Jadi kalau kamu ditelepon sama Ralfi nih, kamu jawab tuh pertanyaan seputar Chelsea atau AC Milan. Kalau jawabannya benar semua, kamu langsung bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan. Jadi daftar sekarang karena cuma berlangsung 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Sekalian present kocok kecret tumbler.
3: Ah, itu nggak usah dibaca, itu nggak usah dibaca.
2: Oh itu nggak usah dibaca.
0: Sekaliannya nggak usah.
3: Informasinya dia diserap nih,
2: diserap,
3: diolah di otak.
2: Iya,
3: guys, abis ini kita mau ada kocor kecret nih guys, gitu.
2: Kata siapa?
3: Itu monitor. Ada tulisannya sekalian present kocor kecret titik dua tumbler.
2: Itu lu bacain monitor ketua.
3: Monitor.
2: Oke.
3: Oke kan.

0: Ceret, minta tumbler.
1: Ceret, eh Ceret, pinjam ini dong. Gua pinjam tumbler.
2: Tumbler?
1: Ya.
2: Buat apaan sih kegayaan dah?
1: Itu buat mobil gua, kempes.
2: Hah? Tumbler buat mobil?
1: Buat ban, tumbler ban. Ya yeah, gitu. Udah jokes gua udah habis.
2: Oh gitu dong.
1: Ini namanya jokes singkat.
2: Lu kalau gak pede main tampol-tampol aja ya.
1: Lu timpalin lagi dong biasanya. Oh, iya. Gua mancing aja bos.
2: Oh, iya.
1: Gimana? Iya ban gua kempes jadi gua butuh tumbler. Tumbler ban ya gitu.
2: Nih tumblernya.
1: Mana?
2: Nih.
1: Kok gini?
2: Iya dong.
1: Tumbler apa nih?
2: Tumbler biasa.
1: Ya gak ada jokes. Bilang aku malas mikir gitu.
2: Aku malas mikir gitu.
1: Oh, iya.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: The Dandies.
1: Alright. Shout out buat Mr. Roy Ricardo yang lagi
0: nonton kita.
1: Konvo-konvo sama kita di TikTok Live.
2: Mr. Roy Ricardo.
1: Yo.
2: Kalau di padang pasir dia akan ngomong apa?
1: Apa?
2: Gerah.
0: Ketawanya Gina putar balik.
1: Kalau misalnya dia habis lari tapi enggak stretching.
2: Apa tuh?
1: Geram.
0: Geram.
2: Kenny belum Kenny.
1: Iya.
0: Marah dia.
2: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Geram.
2: Oh, digabung geram dan keram keren.
1: Males mikir lo. Males mikir lo Ken.
2: Oke.
0: Ini kita deh. Pulang nih.
1: Aduh, padahal kita sih masih pengen banget kalau bisa kita memecahkan rekor siaran 28 hari.
2: Hei, nonstop. Hei, matamu yang merah tidak berkata seperti itu, Badarto.
0: Tapi seru deh.
1: Oke, seru deh.
0: Enggak, seru banget nih kalau misalnya siaran pagi-pagi tuh rame begini.
1: Iya, iya.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2: ini baru hari ketiga.
1: Kita lihat nanti bulan ketiga ya.
2: Bulan ketiga. Kita lihat. Iya paling juga sindiknya cuma 3,5.
1: Iya otomatis aja nih tinggal play aja nih.
0: Namanya Kina, jangan ganti-ganti nama orang.
2: Ganti namanya, oke. Okay.
0: Okay. Cewek yang sebelahnya siapa namanya?
1: Ayu. Alika Tembem, pipinya lagi Alika. Bengkak. Ah,
0: siapa namanya?
2: Oh Boris.
1: Boris, bagus. Ayu, Boris.
0: Yeah. Yang keribu ini?
2: Yatsin.
1: Boris Yatsin. Okay, besok kita ada lagi dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Dan ini bukan sementara ya.
2: Betul. Akan ada Culture Catchret juga.
1: Dan besok kita puterin lagunya Dandies featuring Dipa Barus.
0: Yes. Itu kan tadi kita mintanya berapa? 750 likes ya kan
1: besok
0: hari ini.
1: Besok 1 juta ya?
0: Sejuta
2: makanya likes-nya dari sebelum bisa tayang lagi.
1: Iya.
0: Belum mulai dong.
1: Oh enggak bisa ya.
2: Enggak bisa harusnya.
1: Sekarang total ada berapa likes di 850.000 besok wow. Sejuta bisa kali.
2: Bisa.
1: Besok
2: bisa.
1: Sejuta like kita puterin lagunya The Dandies featuring Dipa Barus, oke? Okay?
2: Mohon bantuannya kaula muda.
1: Oke, okay,
2: semoga hari kamu menyenangkan, semoga apa yang kamu rencanakan berhasil dan jangan lupa.
0: Ini nih siapa nih? Telepon siapa?
2: Saya.
0: Oke. Okay. Istri kamu telepon. Oh, iya, closing.
1: Oke, okay, kita pamit ya Dandies ya. Bye. Love you.
3: Bro lagi enggak nih? The Dandies.

tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
1: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
2: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
3: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
0: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Hira Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
6: Rumors.
7: What did you say?

muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses ngoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya. Ready to join the vibe? Tap in on promos.live now.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Indonesia number one hit music station. What's up kalau muda? Ada Alfi di sini di daytime show dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Well, anyways, the usuals, pop culture, music, movie, sports update is coming your way. Plus, friend reminder, kalau masih ada si paling bola Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta tanggal 8, kita bagi-bagi tiketnya tiap hari ada 2. Lo tinggal ke prambors.live untuk ikutan dan isi pertanyaannya, kenapa lo yang paling layak buat dapetin 2 tiket itu. Nanti di jam 1 ke 2 akan gue telepon salah satu lucky winner-nya dan akan ikutan trivia 3 pertanyaan. Terus kalau benar semua, dapet deh 2 tiket kalau muda. Kalau benar semua, dapet deh 2 tiket kok. So stick around sampai jam 3 sore. Daytime show with Ralphie dan Iwer kalau muda. Stay tuned.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors. Weekend tuh waktu charge. Mau jalan-jalan sama teman, santai, olahraga pagi, perkembangan seharian, atau quality time pasangan, semuanya bakal mekar kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend selama 24 jam penuh Prambo dengan non-stop dari musik lokal sampai mancera. Gak ada drama, gak ada. Tinggal buka browser, klik pers.live. Karena setiap week lu punya cerita. Prambors Weekend 24 jam non-stop hits favorit. Stream now on prambors.live.
1: Masternya sepaling bola TTS alias Bloodbox Gordon selama Piala Dunia 26.
2: Semoga Spanyol siap, menang Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis.
2: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama
1: siapa? Wow. No. 0-0 is the right answer. Delay 250. Nah, kalau lo kemarin sempet tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola CFC versus AC Milan. Terus bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea Milan di Jakarta. Langsung daftar sekarang di Prambors.com. Ikutin. Dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus A1 di Jakarta 8 Agustus 2020 nanti. Si paling bola, inti pertandingan Chelsea FC versus Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.

Prime Words Radio, Indonesia number one hit. And welcome back. Alam Muda, it's a daytime show with Ralphie QQQ. I'm back here. And so, mau cerita dikit, tadi pagi harus ada PR lari kalau mau. Tapi semalam, gue cuma tidur 3-4 jam. Not ideal. Jadi gue cukup nafsu tadi pagi. Akhirnya, you know what? Lari deh, kan tidur gue kurang. Ini friend reminder juga buat lo yang suka tidurnya dikit tapi harus tetap lari jam 5-6. Hey, jangan lakukan itu kalau muda. Nah kalau lo tidur dari 5 ton, mending batalin dulu. Soalnya pasti lo, badan lo, gue coba jelasin.

bahasa sehari-hari ya. Akinya lagi soak, terus otak buat respons, habis itu fokusnya berantakan dan otot lu pasti siap kalau dipaksain. Malah bisa cedera kalau muda. Belum lagi jantung lo kerja dua kali lipat. Abis itu jadi belum siap juga badan lo. Butuhnya tuh bukan lari tapi istirahat. So again, friend review yang suka tidurnya kurang tapi lanjut lari pagi, mending dulu taruhannya nyawa kalau muda.

0: It's Hypes Tiptoe on Daytime Show with Alfie di Prambors Radio. Welcome back to the show, kalau muda. Jam 11:30 lewat 5 menit, 11:35 sekarang. Dan Prambors ini ternyata ya, gue baru ngeh, banyak banget ongoing quiz loh. Ada si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Tandingnya tanggal 8 Agustus nanti di GBK. Udah ongoing juga, lo bisa ikutan di Prambors.live. Abis itu ada ini nih, belum sempat gue kasih tauin ke lo kalau muda. Mangkal bareng Alex.
1: NBA, Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
0: Ordinary. Aduh, gue gak usah nyanyi sih kalau muda. Tapi gue sedang mencontohkan Alex Warren. Sebulan lagi, less than 3 weeks di bulan Agustus ini. Lo gak cuma dengerin lagu-lagu Alex Warren doang, tapi lo bisa nonton konsernya langsung di Singapura bareng Warner Music Indonesia dan Prambors. Semuanya bisa kejadian lewat MBA, Mangkal bareng Alex. Caranya mulai dari tanggal 28 Juli kemarin sampai 7 Agustus, dengerin terus Prambors dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Abis alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar di Prambors setiap jam buat ngumpulin poin. Terus buka Prambors.live, klik banner Mangkal bareng Alex dan masukin jawaban lo. Ingat, kalau muda, semakin lo sering ikutan dan semakin banyak jawaban yang benar, makin besar juga kesempatan lo buat jadi pemenang. Nih contohnya nih.
2: Oke, ngecek tanggal. Kalau 18 Agustus beneran terbang, bisa. Hari Selasa tuh, habis kemerdekaan.
3: Jadi bisa-bisain, pastinya bisa sih, Kep.
2: Safe. Oke. Sekali lagi gue announce, kalau pengumuman pemenang bukan dari gue, tapi nanti akan di-follow up sama produserku, Kina namanya, oke?
3: Okay? Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, bagus. Yang penting, lo adalah pertama yang menang di acara pagi, Virgo, 6 September, Andika namanya, yes?
3: Siap, benar. Ini serius langsung menang.
2: Aku belum boleh spill. Nanti kita hold dulu cap. Nanti pokoknya di follow up sama Kina dan semoga di nanti follow upnya. Pokoknya Agustus deh, tungguin aja, oke?
3: Okay?
2: Oke. Udah ada nomor Kina kan?
3: Ada, dihubungin sih tadi. Yaudah. Cap di chat.
2: Yes, nanti akan di follow up sama Kina ya. Thank you so much, Andika.
3: Siap.
2: See you di Alex Warren Singapura, semoga ya.
3: Thank you,
2: yes. Sama-sama.
3: Have a nice day.
2: Have a nice day juga, Dika. Itu dia pemenang pertama, kru.
0: Itu dia yang berhasil menangin Mangkal bareng Alex pertama, kalau muda. Tapi tenang, setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat kalau muda terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026. Plus dapetin official merch Alex Warren dan akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lu cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors atau klik prambors.live.
1: NBA, Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka Prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di Prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @ Prambors. Prambors, si paling bola.
6: Ralfi orangnya baik.
7: Ralfi seperti abis.
8: Ralfi suaranya seksi juga.
5: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

It is Han Day One Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. Welcome back kalau muda. Jam 11.50 sekarang, 10 menit menuju jam 12 siang di tanggal 5 Agustus ini, hari Rabu. Dan kalau ada lo yang jiwa partinya udah meledak-ledak nih, walaupun masih hari Rabu kalau muda, gue ada acara nih buat lo. Tapi bridging sedikit dulu, La La La Fest akan berlangsung itu di tanggal 22 sampai 24 Agustus. Dan Hon itu akan tampil juga, udah 6 kali kayaknya ya, Mas James and Andy ini datang ke Indonesia. And they are celebrating the 10th year anniversary of Hon di La La La Fest. Nanti malam di Zodiac kalau muda yang mau party-party nih, yang mau pergi-pergi, ada acara Hot Hot Pop namanya, Sing It La La La. Teaser untuk La La La Fest, karaoke session led by Om Leo dan juga Kenny Jambrong dari Prambors. Kalau muda, datang aja, gak ada FDC-nya, 0 rupiah, dan mulainya jam 9 malam. So if you wanna go out tonight, salah satunya lo bisa ke Zodiac ya, karena ada acara Little Tease of La La La menyambut La La La Fest tanggal 22 sampai tanggal 24. Banyak wadiah belakang di sana juga, kayak gue, Ralfi, Kenny, Julio, Genus. Jadi kalau mau mampir, silakan kalau muda. The more, the merrier. Now to Olivia Dean, this is Man I Need on Prambors Daytime Show.

What's up, kawan muda? Welcome back. This is Ralphie and you are listening to Prambors Daytime Show di Prambors Radio. Masuk ke jam 12 siang, yang artinya ini jam makan siang kalau muda. Dan you know the drill, every lunchtime di daytime show, what you have to do is send me a pic of your lunch. Pop foto makan siang lo, because this is Rate My Lunch, kalau muda. WhatsApp 0811-607-1022, lo lagi makan apa sekarang, dan belinya di mana atau lo bikin sendiri, kasih tauin semua tentang makan siang lo kalau muda. Plus di jam ini ada beberapa updates juga, ada yang tahu istilah micro decoupling kalau muda? Jadi gue baru baca, dan gue pengen share-share dikit lah, buat gue ini pas banget, karena wah, barang-barang di kamar gue tuh banyak banget kalau muda. Ada yang dikirim belum gue buka, ada yang gue beli belum pernah gue pakai. Jadi gue emang udah waktunya sih untuk di cluttering atau bikin garage sale aja. Ada yang niat untuk membeli barang-barang saya kalau muda, pre-love. WhatsApp pokoknya ya 0811-607-1022. Pop foto makan siang lo, because this hour is Rate My Lunch. I'll be back. Cinta Luar Biasa is up next from Unmesh.

0: are listening to Prambors. Prambors. Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola. Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

It's Butter on Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Selamat datang kembali ke Molde. Buat yang baru mangkal di Prambors.live, di mobil, dimanapun lo berada, welcome to the show. Friendly reminder, I'm doing Rate My Lunch this hour. Jadi silakan kirim foto makan siang lo ke WhatsApp Prambors 0811 607 1022. Mau lo di Jakarta, Jogja, Solo, Semarang, kirimin makan siang andalan lo hari ini kalau muda. And I'm gonna rate it from 1 to 10 at the end of the hour. So, gue baru baca nih, ada yang namanya micro decluttering. Ini cocok banget buat gue. Kenapa? Kalau lo ke kamar gue kalau muda, barangnya tuh banyak banget. Dimana ada sepatu, ada topi, sampai gue gak tahu nyimpennya di mana lagi. Thank you Anders. Kalau dulu mungkin orang beres-beres kamar atau mejanya diberesin, itu nunggu weekend atau satu hari penuh pas barang udah numpuk banget. Nah, micro decluttering ini ngajarin buat ngebuang atau ngerapiin cukup 3 barang kecil aja setiap harinya. Banyak orang juga ngerasa meja kerja atau kamar yang lebih bersih itu bikin burnout berkurang dan fokus kerja meningkat pesat. Menurut gue ya, situasi lo sekarang itu digambarkan oleh situasi kamar lo. Jadi kalau kamar lo berantakan, berarti lo lagi berantakan. Dan masalahnya kamar gue udah berantakan 2 tahun. Jadi gue berantakan banget tuh ya jatuhnya. But yeah, this is a good thing to try. Lo bisa mencoba ini untuk membuang barang. Setiap hari 3 barang aja yang lo lihat, ini kayaknya gak pernah gue pakai lagi deh. Nah, lo singkirin aja tuh. Tapi beresin kamar lebih enak sih kalau ada yang nemenin ya. Mau gak ke kamar rumah aku bantuin beresin kamarku? Cih, lagu lama tuh kalau muda. Semoga membantu. Jangan lupa Rate My Lunch masih berjalan di jam ini. Kirimin foto makan siang lo ke WhatsApp Prambors 0811 607 1022. Now Wisnu Santika, Ari Lesmana, aku harus pergi on the daytime show. Enjoy.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

I had some help. Post Malone, Morgan Wallen on the daytime show with Ralphie di Prambors Radio. Welcome back, Alam Muda. Still lunchtime here dan gue baru aja menemukan makan siang gue. Gue kalau masalah makanan itu kalau gue udah suka gue bisa pesen berkali-kali tiap hari. Dan ini terjadi sama gue sekarang, dimana gue lagi ngidam banget for the past 2 weeks itu adalah fish and chips. Setelah fish and co gak ada lagi di Jakarta atau di Indonesia, gue kesusahan nyari fish and chips yang setara. Dan akhirnya di deket kantor Prambors di daerah Cipete gue nemuin satu restoran fish and chips namanya Cipi kalau muda. Dan di 2 minggu terakhir gue udah pesen itu udah ada 5-6 kali kalau muda. Emang gue gak bisa milih yang lain sih, kalau udah suka satu makan dulu sebanyak-banyaknya sampai bosen baru deh. Dan hari ini I'm proud to say I'm ordering Cipi again. Cipi, please sponsor me. Gue udah makan sering banget nih. Tapi lu kayak gitu juga gak kalau muda? Kalau udah nemu satu makanan enak, lu bisa mesen itu tiap hari. Plus di jam ini masih ada Rate My Lunch. Jadi silakan kirimin foto makan siang lu ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Udah ada beberapa yang masuk dan sangat menggiurkan. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang makan festif, ada yang makan biasa-biasa aja. Nah, I'm gonna rate it from 1 to 10. Jadi jangan lupa kirimin foto makan siang lo di Rate My Lunch on the Daytime Show with Ralphie ke 0811-607-1022. It is lunchtime.

0: listening to Prambors. Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa. Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review. Kamu bisa dapat ekstra Nemas Times loh. Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
1: Kaulah muda, lagi ada event seru yang sekaligus punya impact positif. Yuk datang ke Gracheta 2026. Event tahunan dari SMA Garuda Cendikia yang bakal diramaikan berbagai kompetisi dan pentas seni seru. Mulai 24 Juli sampai 2 Agustus 2026, Gracheta Cup siap hadir di Dream Court dengan kompetisi basket, mini soccer, modern dance, dan padel. Yang spesialnya lagi, ada padel charity. Jadi lo bisa olahraga sekaligus ikut berdonasi. Catat tanggalnya, 15 Agustus 2026 di Kuningan City Ballroom. Saksikan juga penampilan spesial dari Kahitna, 1025, dan Raffi Sudirman. FYI, sebagian hasil penjualan tiket akan didonasikan ke Mangrove Jakarta ID untuk mendukung pelestarian lingkungan. You buy, you donate, one man, one mangrove. More info, cek dan follow Instagram at Gracheta2026.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi seperti abis.
4: Raffi suaranya seksi juga.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Welcome back, ladies and gentlemen. Kalau muda to Prambors Daytime Show with Ralphie. Almost 1 p.m. Masih jam makan siang and it's time for me to rate your lunch. Udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih, ngirimin pap foto makan siangnya ke WhatsApp Prambors di 0811-607-1022. Ada Alpha Woman. Ini Eda yang save sih ini namanya nih. Alpha Woman, makan siangku nasi kebuli dan nasi kuning. Selebrasi dari bosku yang baru aja dapat promosi. Ini gue liat fotonya juga festif banget nih. 10 dari 10, kenapa? Karena gratis. Next ada Bri. Ini sangat menggiurkan, bikin gue ngiler banget kalau muda. Dia lagi makan Bri ini di Jatinangor. Nasi kulit hegar mana? Wah ini dari fotonya ya kalau muda. Kulitnya banyak, nasi juga banyak. Terus ada toppingan serundeng di atasnya gitu. Sama ada sayur. Itu apa, bayam kali ya? Atau kangkung di sebelahnya kalau muda. Atau jukut. Nah, gue agak gak kelihatan sayurnya. Tapi ini menu yang patut dicoba sih menurut gue. Kalau lo lagi di Jatinangor. Namanya tadi adalah nasi kulit hegar mana. Habis itu ada Arsih. Arsih ini langganan tiap hari masak. Gue salut banget sama orang yang bisa masak. Karena gue agak payah ya kalau masak, cuma bisa masak air panas sama mie kuah, mie goreng dan teman-temannya. Jadi Arsih katanya, siang Ralfi, menu sederhana aja hari ini, pakai ayam goreng, tempe bacem sama sayur bayam biar lambung aman dulu. 10 dari 10. Amankan lambungmu. Gue enggak bisa masak kalau udah, biasanya dimasakin. Ada yang mau masakin gue? Terus ada Nur Farida bilang, dia gak ngasih foto makan siangnya sih, tapi dia cuma bilang, hi there Alfie, kamu Capri ya? Makanya makan bisa satu menu itu-itu aja. Bukan, aku itu Taurus. Tapi emang lo yang Capri merasa kayak gitu ya? Kalau nemu satu menu yang udah lo suka, lo bisa makan itu tiap hari without a single doubt kalau muda. Well, that's what happened to me. Gue udah mesen Cipi nih, fish and chips di Cipete. Udah 5 kali atau 6 kali dalam 2 minggu terakhir. But that was rate my lunch. Thank you kalau muda udah kirimin foto makan siang lo ke WhatsApp Rambers 0811-607-1022. Nanti kita ketemu lagi di jam satuan ngebahas film dan seputarnya. Alright, don't go anywhere. Next up is G-Dragon featuring Anderson .Paak. Too bad.

0: baik.
1: Raffi, seperti abis.
2: Raffi, suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Mulai terungkaplah beberapa kasus tamat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
3: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si Jago Merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area ex-TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
5: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area ex-TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
6: Tirunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
7: sama Pak Dila.
6: Awalnya dari mana, Pak?
7: Dari kompor katanya.
6: Kompor deket tabung gas.
7: Bocoran mungkin lah.
5: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
4: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
8: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
9: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli, diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan 1 pohon. Tetapi, ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari 1 pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli, saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
8: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
10: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon gak ketahuan?
4: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
11: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
3: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum, dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban, dan terdapat luka-luka ringan.
11: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
12: Khususnya di Kabupaten Pangandaran,

0: ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran, memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
1: Selain saat terjadi bencana, KPI di Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku uji kir dan administrasi kendaraan.
2: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku uji kir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan peremajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang Kampung Rambutan, akap ya, tapi untuk Depok mungkin akan DP nanti.
2: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Mini Arta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran Kartu Tanda Pencari Kerja AK1 atau Kartu Kuning Palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
4: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
4: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. This is Primors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Kalau belum sempat nonton di bioskop kemarin, silahkan kalau udah nonton di Prime, Disney Plus, karena Anne Hathaway-nya juga masih stunning walaupun umurnya udah 40 kalau nggak salah. Anne Hathaway itu bentuknya masih kayak Devil Wears Prada 1 sama kayak di Batman The Dark Knight yang ada Jokernya tuh. Beh, Anne Hathaway sih gue huge crush sama dia. If I could get a chance with Anne Hathaway, gue pakai One Wish Willow deh. Puk, I wish Anne Hathaway love me more than anyone in the world. Langsung. Gak apa-apa gue, Anne Hathaway agak cegil gitu. Yang penting Anne Hathaway kalau mudah. But speaking of Anne Hathaway, dia juga ada di film Odyssey sama Tom Holland yang lagi rame, Spider-Man. Tapi gue gak mau ngebahas Spider-Man too detail. Gue mau nanya aja sama lo nih. Dari semua film Spider-Man yang ada, kan udah ada belasan film tuh, mana film Spider-Man favorit lo? Kalau bisa ngasih top 3 deh kalau mudah. Nih, kalau gue harus memilih, film ketiga Spider-Man favorit gue adalah Spider-Man Far From Home yang dia ke Eropa. Ada Ryan Gosling-nya, gue suka banget. Yang kedua, Spider-Man 2-nya Tobey Maguire yang lawannya Doc Ock. Yang pertama, Spider-Man Into the Spider-Verse animation starring Miles Morales. That's my top 3 for Spider-Man movies. I want to know yours. WhatsApp 0811-607-1022. Apa film Spider-Man favorit lo kalau muda? Let me know. Sekarang pamungkas dulu, berapa kali kita akan saling memaafkan on Daytime Show with Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. This world is... Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

That's Jake. This is What Forever Feels Like di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Ralfi masih ada di daytime show nemenin lo yang baru mangkal sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Siang-siang gini bahas cinta-cintaan boleh kali ya. Pernah gak lo ada di posisi lo suka banget sama nih orang, tapi dia adalah pacar dari sahabat lo? Itu dilemanya parah banget sih kalau muda. Kayak perasaan kan namanya perasaan ya, gak bisa ditutup-tutupin ya. Tapi kalau itu adalah pacar temen lo, apa yang akan lo lakukan? Kalau gue ada di posisi itu, bukan berarti gue bilang gue pernah ya ada di posisi itu. Tapi kalau misal andaikan gue ada, gue kayaknya akan memilih diem aja deh. Kalau gak nunggu aja gitu sampai putus. Itu gak kurang ajar juga sih. Enggak, gue gak kayak gitu kalau muda. Gue bukan yang, bukan tipe yang kalau temen gue putus sama pacarnya abis itu gue deketin mantannya gitu, gue no. Menurut gue itu bisa merusak bro code. And it happened to me. Tapi kalau lo ada di posisi itu, apa yang akan lo lakukan kalau muda? Apakah lo akan confront dan jeopardize the relationship atau forever hold that feeling atau at least sampai putus lah? Ada satu lagu yang menggambarkan situasi ini kalau muda. Ini lagu dari tahun 2000-an dan gue suka banget sama lagu ini. Apalagi yang nyanyi juga almarhum Bung Glenn Fredly bersama kakak Yura Yunita, membahas cinta segitiga kalau muda. On a sunny, sunny afternoon, cinta dan rahasia, play now on Prambors Daytime Show.

0: Motors.
1: Kalau muda, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat dibayar, atau lagi mau balik nama kendaraan? Nah, sekarang waktunya buat beresin semuanya. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi ngadain program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lewat program ini, sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapus. Jadi lo cukup bayar pokok pajaknya aja. Tapi ingat, program ini cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026. Selain bikin urusan kendaraan jadi lebih tenang, bayar pajak juga jadi bentuk kontribusi nyata buat mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan tunggu mepet atau sampai programnya berakhir. Yuk, manfaatin kesempatan ini sebelum 31 Agustus 2026. Buat informasi lengkap, langsung cek website Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, kantor Samsat, atau kanal resmi Bappenda DKI Jakarta.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan

0: Anda diket tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi juga.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: It's Daniel Caesar, best part hit on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. What is up, kalau muda? Welcome back to the show. Sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita lagi bagi-bagi tiket untuk Chelsea FC versus AC Milan. Si paling bola on Prambors. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc. That is right, kalau muda. Jadi kita lagi bagi-bagi tiket AC Milan lawan Chelsea FC di Jakarta tanggal 8 nanti. Kalau lo menang bisa dapat 2 tiket. Caranya langsung ke prambors.live. Abis itu kasih alasan kenapa lo yang paling berhak buat dapetin 2 tiket itu. Kalau jawaban lo dipilih, ikutan trivia di Prambors. 3 pertanyaan, bener semua. Boom! 2 tiket buat lo kalau muda. Tungguin teleponnya di jam siaran gue, ya. Kuisnya sampai tanggal 7 Agustus, jadi kita akan tungguin sampai H-1 pertandingannya. On the phone sudah ada Adam. Halo Adam.
1: Halo, halo Kak.
0: Adam, lagi di mana nih?
1: Ini aku lagi di kosan aja sih, Kak.
0: Nggak mau ngapain? Santai-santai.
1: Enggak mau ngapain.
0: Oke, pas banget kita telepon lu sekarang buat menangin tiket Chelsea FC versus AC Milan. Oke, siap?
1: Oke.
0: Siap ya?
1: Iya, siap Kak.
0: Oke. Banyak notif ya. Rame WhatsApp Rambur soalnya nih. Oke, Adam. Pertanyaan pertama, ini belum masuk ke rundown-nya. Tapi lu Chelsea atau AC Milan?
1: Chelsea sih Kak.
0: Chelsea? Oke, okay. Pemain favorit siapa?
1: Kalau dulu aku ngefans sama Kante.
0: Kante.
1: Havertz. Iya. Kalau sekarang suka sama Cucurella walaupun kemarin dia pindah ke Madrid ya.
0: Cucurella baru menang World Cup ya dia. Mantap. Oke deh, langsung kita main ya sekarang.
1: Oke Kak, boleh Kak?
0: Pertanyaan pertama. Julukan Chelsea adalah A, Rossoneri, atau B, The Blues?
1: B Kak, The Blues.
0: Betul. Pertanyaan kedua, main cepat aja kita. Pemain berikut yang pernah membela AC Milan dan Chelsea adalah A, Andriy Shevchenko, B, Steven Gerrard.
1: Ya, Andriy Shevchenko.
0: Sudah pasti karena Gerrard tidak pernah pindah dari Liverpool. Oke, pertanyaan ketiga. Pelatih AC Milan saat juara Liga Champions 2007 ngalahin Liverpool adalah Arrigo Sacchi atau B, Carlo Ancelotti.
1: Carlo Ancelotti, Kak.
0: Benar, menang. Udah, langsung. Sat-set.
1: Udah, Kak?
0: Udah, mantep. 2 tiket buat lo. Mau ngajak siapa, Dam? Lo kan dapat 2 tiket, nih.
1: Pacar gue sih, Kak.
0: Pacar lo, ya? Dia suka bola juga?
1: Iya. Iya, karena gue juga suka Chelsea karena pacar gue, Kak.
0: Ah, oke. Okay, kalau gitu, wah, senang banget dong pacar lo pasti. Siapa namanya? Kita shout-out on
1: air. Nindya, Kak.
0: Nindya?
1: Iya.
0: Ah, shout out buat Nindya, pacarnya Adam yang bakal nonton Chelsea FC versus AC Milan. Congratulations, Dam ya. Thank you banget buat udah ikutan dan selamat nonton tanggal 8 nanti. Thank you.
1: Oke, Kak.
0: Dang. Udah ya. Matiin dulu. Ah, itu dia kalau udah. Adam yang udah dapetin 2 tiket untuk Chelsea FC versus AC Milan. Congratulations once again. Buat lo yang mau ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, masih berlangsung sampai 7 Agustus. Dan dapetin kesempatan buat nonton pertandingan tanggal 8 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau lo mau beli tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan tanggal 8 Agustus nanti, masih bisa juga. Tiketnya ada di Goers. For more info, check dan follow Instagram at 9sport Inc. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penebangan ilegal pohon kembali terjadi di kawasan Cijerah. Tidak ada lagi aset daerah dimiliki perorangan atau swasta. Panen raya tekan harga pangan, Jawa Barat catat deflasi 0,05%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setelah ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala resiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restoratif justice. Namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
2: Sebenarnya pelakunya barusan jadi datang ke Balai Kota ke sini. Dia minta maaf, apapun resikonya kata dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga nggak tahu kira-kira siapa. Kan kalau orang ketemu saya nggak pernah janjian dulu. Tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restoratif justice ya dalam arti posisi. Kita lihat dulu nanti seperti apa persoalan ini. Kita tidak bisa langsung menjat hukum, tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini kan kita mengedepankan musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya, di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah, kenapa tidak? Kita selama tidak melanggar regulasi, kalau saya bisa seperti itu. Kita putuskan main terbaik, walau bagaimanapun, bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung, di hukum ini ada namanya restoratif justice. Kalau emang bisa, kenapa tidak? Tapi tetap harus ada sanksi, gitu kan, seperti itu.
1: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, juga Komisi Pemberantasan Korupsi, menandatangani komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Penandatanganan komitmen berlangsung pada rapat koordinasi di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa langkah ini untuk menghindari adanya praktek kepemilikan tanah seperti sempadan sungai, sempadan jalan yang tidak seharusnya menjadi atas nama pribadi maupun swasta. Gubernur juga mengimbau para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar aset milik daerah dilengkapi akta yang otentik.
3: Kan pada teman-teman ATR, BPN, kantor pertanahan kabupaten kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sepadan sungai, daerah sepadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta. Nah itu kan tidak boleh lagi terjadi. Mau menganggarkan untuk membiayai agar asetnya memiliki akta yang otentik.
1: Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura hasil panen raya membuat Jawa Barat mencatatkan deflasi 0,05% pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah bahan pangan dan melemahnya permintaan terhadap produk peternakan selama libur sekolah menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di Jawa Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, selain mencatat deflasi bulanan, Jawa Barat juga mencatatkan inflasi tahun berjalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
4: Pada Juli 2006, secara month-to-month terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year-to-date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,64% dan inflasi year-on-year sebesar 2,64%. 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
6: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Seperti saat memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain, pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
1: 3 unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial AR 22 tahun yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya, sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan mengatakan, peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
7: Motifnya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP, marah-marah, memecahkan kaca, memecahkan genting, lalu membakar motor miliknya yang ada di TKP tersebut.
8: Sampurasun Wargi Bandung, sedang mencari produk lokal berkualitas, Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: things that I've
1: learned. Yo, what's up, Kalau Muda? Welcome back. Beautiful Things, Benson Boone, the daytime show with Ralphie. Di Prambors lagi ada banyak banget yang serius sekarang Kalau Muda menjelang comeback ini. Activationnya juga mantep-mantep. Salah satunya ada Mangkal bareng Alex.
2: NBA, Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
1: Baru aja comeback, udah mau berangkatin Kaula Muda ke Singapura buat nonton Alex Warren bareng Warner Music Indonesia dan Prambors. Semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Caranya, sampai tanggal 7 ceguan gue Kaula Muda. Sampai tanggal 7 Agustus, dengerin terus Prambors dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Abis alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar di Prambors setiap jam buat ngumpulin poin. Terus langsung buka prambors.live, klik banner Mangkal bareng Alex, masukin jawabannya ke sana Kaula Muda. Ingat, semakin sering lo ikutan dan semakin banyak jawaban yang benar, makin besar juga kesempatan lo buat jadi pemenang. Nih, kayak salah satu Kaula Muda ditelepon sama Eda.
3: Oke, ngecek tanggal. Kalau 18 Agustus beneran terbang, bisa. Hari Selasa tuh, abis kemerdekaan.
4: Dibisa-bisain, pastinya bisa sih, Cap.
3: Safe. Oke. Sekali lagi gue announce, kalau pengumuman pemenang bukan dari gue, tapi nanti akan di follow up sama produserku, Kina namanya, oke?
4: Okay? Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, bagus. Yang penting, lo adalah pertama yang menang di acara pagi, Virgo, 6 September, Andika namanya, yes?
4: Siap, benar. Ini serius langsung menang kan?
3: Nah, itu dia, aku belum boleh spill. Nanti kita hold dulu, cap. Nanti pokoknya di follow up sama Kina, dan semoga di nanti follow up-nya, pokoknya Agustus deh, tungguin aja, oke?
4: Oke, oke.
3: Oke, oke, oke. Udah ada nomor Kina kan?
4: Ada, dihubungin sih tadi, cap, di chat.
3: Yes, nanti akan di follow up sama Kina ya. Thank you so much, Andika.
4: Siap.
3: See you di Alex Warren Singapura, semoga ya.
4: Thank you,
3: Kapten Eda. Sama-sama.
4: Have a nice day.
3: Have a nice day juga, Dika. Itu dia pemenang pertama, kru.
1: Itu dia, Kaula Muda. Kaula Muda yang menang pertama di jamnya Eda. Tapi tenang, masih ada kesempatan buat lo sampai tanggal 7 Agustus buat menangin kesempatan berangkat ke Singapura nonton Alex Warren tanggal 18. Plus dapetin official merch Alex Warren, tapi gak cuma itu aja. Akomodasi ditanggung, uang saku ditanggung, lu cuman siapin paspor aja Kaula Muda. Info lengkapnya langsung cek di Instagram @prambors atau klik langsung prambors.live.

0: Stay for more on Prambors.
1: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa. Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review. Kamu bisa dapat extra name mustems loh. Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
2: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Oh boy.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Iya, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya, iyalah. Soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
2: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Berbagi tuh indah, bro.
2: Indah buat lo doang kali.
3: Mantep, bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan, promoted by 9sport Inc.

0: This. All the hits, all the vibes on Prambors.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat, jual gimana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah, lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong, I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
4: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa.
5: Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review. Kamu bisa dapat ekstra Nemas Stamps loh. Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
6: You are listening to Prambors.

0: like this.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.
2: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa.
7: Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review.
8: Kamu bisa dapat ekstra Nemas Times loh.
7: Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
1: Stay for more on Prambors.

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi Untuk Negeri. Mahasiswa asal Maluku nyanyikan Tanah Airku saat pidato kelulusan di University of York. Selengkapnya abis yang satu ini.
3: Prambors News.
2: Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bright Gas, belanja di Bright Store, ngopi di Bright Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke Gias 2026, jangan lupa juga main ke booth My Pertamina di Hall 6 nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa lo ikutin sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
3: Prambors News.
2: Muhammad Afandi Angkotasan, pemuda asal Maluku Tengah, menutup pidato kelulusannya dengan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku setelah meraih gelar Master of Public Administration di University of York, Inggris. Sebelum tampil sebagai student orator, ia lebih dulu lolos seleksi yang diikuti ratusan mahasiswa. Dalam pidatonya, Afandi mengenang masa kecilnya di Maluku, kehilangan kedua orang tuanya di usia 14 tahun, hingga perjalanannya menempuh studi melalui beasiswa LPDP. Ia juga menyampaikan pesan bahwa pendidikan dapat membawa seseorang melihat dunia, tetapi tidak boleh membuatnya melupakan akar dan nilai-nilai yang membentuk dirinya. Sebagai penutup, ia memperkenalkan lagu Tanah Airku kepada para hadirin dan menyanyikan sebagai bentuk kecintaannya terhadap Indonesia. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: Genus. Genus.
5: Iya, Julio.
6: Genus.
5: Apa, Julio?
4: Siaran yuk.
5: Ayo.
7: Tango with Julio Genus.
5: Tango, ada Julio dan Genus di Prambors Radio.
4: Halo. Kaula muda, selamat sore. Kita ketemu lagi di Prambors. Ada Julio, ada Genus yang sudah siap menemani kamu. Nyalain timernya, Genus.
5: Oh benar, timernya lagi ada di mulut ikan. By the way,
4: okay, apa?
5: Jadi kan ini adalah hari ketiga kami kembali siaran di Prambors.
4: Aha.
5: Dimana kita masih menyesuaikan dengan semua lampu-lampu lighting ini.
4: Betul.
5: Dengan live-nya TikTok Prambors.
4: Yes.
5: Terus biasanya kan tangan kita megang mixer kalau kita siaran.
4: Aha.
5: Tapi kali ini kita punya layar WhatsApp Prambors. Gue punya materi siaran gue. Ini ada timer, ada keyboard. Kayak aku overwhelmed banget.
4: Enggak, ini emang 3 bulan lagi semua penyiar Prambors mau dirubah menjadi Iron Man ya. Jadi kalau muda jangan kaget kalau tiba-tiba lu melihat kayak kenapa Julio makin mirip sama Robert Downey Jr. That's me, my friend.
5: That's you, my friend.
4: Yes.
5: Kalau kamu Downey Robert Jr., aku Downey pelembut pakaian.
4: Robert Downey Jr.
5: Tadi kebetulan
4: lu barusan Downey Robert Jr. Kalau dengerin Prambors dia sedih tahu pasti. Kita kan didengar sama artis-artis Hollywood.
5: Johnny, you have to be down to earth. Selamat sore, kaula muda. Gua tadi baru saja mengalami sebuah kesulitan ketika makan di restoran.
4: Kenapa?
5: Jadi, kan biasanya kita tuh adalah orang yang kalau makan udah pasti lo udah gak bawa dompet dan segala macam gitu kan.
4: Betul.
5: Jadi lo pasti memanfaatkan QRIS untuk membayar. Karena ya sekarang debit pun udah ngeluarin QRIS. Restoran juga kadang-kadang udah punya 10 card yang isinya QRIS gitu.
4: Betul.
5: Nah, gue baru saja membaca sebuah berita di mana katanya separuh UMKM itu mengurangi penggunaan QRIS karena takut sama pajak.
4: Oh, ini make sense.
5: Tapi lo tau gak, ketika lo bayar pakai QRIS, itu restoran tuh dipotong lagi sama bank.
4: Gue kagak tahu lo.
5: Coy, itu iya. Jadi kalau lo bayar pakai QRIS, apalagi misalkan, apalagi kalau bukan QRIS yang keluar dari EDC ya, bukan dari mesin pembayaran. Jadi misalnya ada orang atau lo jajan gorengan yang biasanya di gerobaknya ditempelin QRIS gitu, iya. GPN. Itu tuh ada potongan lagi tau.
0: Oh gitu.
5: Seperti itu, iya.
0: Ya elah, jadi bayar lagi. Kasihan tau, maksudnya UMKM itu kan juga struggling bang.
5: Makanya akhirnya gue menemukan beberapa restoran yang kalau lo mau bayar, lo hanya bisa either cash atau lo transfer. Gitu. Temuan Bank Dunia menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang membatasi penggunaan QRIS karena khawatir transaksi mereka itu juga lebih mudah dipantau atau oleh otoritas pajak.
0: Oke.
5: Jadi menunjukkan bahwa tantangan digitalisasi pembayaran bukan hanya soal teknologi, cuma banyak juga ya UMKM-UMKM yang ngerasa kayak, coy ini 2026 ekonomi lagi sulit, dagang juga susah, masa sih apa-apa dipotong lagi gitu loh.
0: Iya, au. Potong.
5: Luar kota juga banyak kayak gitu kan?
0: Gue kemarin di Solo, iya benar. Jadi
5: iya kan?
0: Kemarin di Solo gue ada beberapa outlet yang kalau makan itu bayar transfer. Terus makanya gue tuh agak kayak, heh, oh apa karena Solo kali ya gitu loh. Gue ngerti apa karena Solo kali, jadi emang mereka masih kebanyakan tuh pakai transfer bukan QRIS. Iya. Oh ternyata itu penyebabnya. Yeah,
5: make sense, salah satu. Meanwhile kita kan juga kalau mau, let's say lo nggak bisa QRIS gitu atau transfer, berarti kan harus bayar pakai debit. Kan kita juga udah jarang banget kan bawa dompet kan. Lo bener-bener cuma ngantongin HP buat ngapa-ngapain.
0: Gua kemarin ada satu fase, jadi gue jadwal gajian mbak gue. Dia gak punya rekening, jadi gue harus ambil cash. Ternyata kartu debit gue udah mati, Genus.
5: Udah berapa lama?
0: Gak tahu gue, ini bahkan gue belum sempat ke bank untuk kayak memperbaharui dia gitu. Jadi gue kayak, gimana nih? Ya gue bersadar karena setelah gue sadarin, tau gak terakhir kali gue pakai kartu debit gue kapan? Ini nih gue kayak,
5: coba ya.
0: Gue kayak trashback ya.
5: Hah? Flashback? Trashback mah kantong sampah.
0: Gimana sih?
5: Gue mau coba trashback ya. Bahasa Inggrisnya gue apresiasi. Kalau artinya salah, itu di luar kendali saya.
0: Bukan, maksud gue tuh ya, ya begitulah teman-teman.
5: Iya.
0: Gue tuh cuma takut kalau muda tuh menyangka gue tuh siaran sambil mabok-mabokan. Jadi gue ngomong sembarangan.
5: Kata siapa? Gitu. Enggak. sabar.
0: Iya.
5: Jangan teriak-teriak.
0: Iya. Gue tuh terakhir pakai kartu debit gue 3 bulan lalu, coy.
5: Lama sih. 3 lama bulan banget. Tuh cukup. Emang lo bener-bener gak pernah ngambil cash?
0: Enggak. Gue apa-apa QRIS.
5: Bayar parkir? Buat kayak di mobil gitu? Lo mampir ke Indomaret, Alfamart, atau lo makan di pinggir jalan?
0: Itu semua tidak pernah.
5: Gak pernah bayar?
0: Maksudnya gue
5: gak pernah mampir?
0: Iya, gue gak pernah mampir. Jadi gue selalu kayak dari hustle, Prambors, terus ada kerjaan apa pasti di gedung. Jadi bayarnya selalu pakai flash card gitu loh. Atau kayak itol imani. Kalau lu kapan imone?
5: Kapan imone?
0: Salah, lu kapan terakhir pakai kartu debit lu?
5: Enggak. Jadi gue itu bulan lalu juga benar-benar baru memperbaharui debit gue karena expired.
0: Dalam rangka, maksudnya?
5: Enggak.
0: Atau expired dari mana?
5: Karena gue mau ngambil cash.
0: Gak bisa
5: gitu. Jadi gue masih sering ke tempat, coy, Grand Wijaya kan parkir gak bisa QRIS.
0: Iya,
5: gak itu bisa imani.
0: Nah
5: gue kan bolak-balik Grand Wijaya terus.
0: Oh benar.
5: Makanya akhirnya itu yang membuat gue notice bahwa gue harus punya cash untuk ditaruh di mobil. Gitu.
0: Berarti lo masih mempergunakan kartu debit lo terakhir minggu lalu ada ya?
5: Ada banget.
0: Oke. Nah kalau lo, kaula muda, kapan terakhir kali lo pakai kartu debit lo?
5: Bener ya? Kita mau nanya sama lo, ayo ngobrol di TikTok Live kaula muda atau WhatsApp ke 0811-607-1022. Karena ini adalah sebuah fenomena ya.
0: Betul.
5: Tidak terpakainya kartu debit tersebut.
0: Betul.

0: are listening to Prambors. Prambors. Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adams, Bara Suara, Tensi,
1: Curi-curi Pandang,
0: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. You are listening to Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda Julio sama Genus masih nanya sama lo. Kapan terakhir kali lo pakai kartu debit lo? Soalnya, jadi tadi Genus sempat bilang, jadi ada sebuah artikel yang bilang bahwa ada sebuah fakta yang ternyata tuh pedagang-pedagang itu sekarang sudah take out opsi kris dari pembayarannya.
1: Bener.
0: Karena ternyata kris itu ada kena lagi potongan 1000.
1: Ya.
0: Nah, tadi di WhatsApp ada kaula muda tuh Genus yang dia ingin ingat ya tadi yang kayak dia pengen ngejelasin.
1: Oh iya, ada di bawah.
0: Kayak tuh clear di air. Waduh, siapa tadi namanya
1: ini tuh,
0: ya?
1: Itu VCH, VCH.
0: VCH. Oh, ini. Nih dari VCH dia bilang, "Punten Kak, biar enggak misleading. Kris itu kalau di bawah 500.000 dipotong 0%. Terus kalau bayar transfer atau debit tetap ke trace ke pajak. Ya enggak ke trace kalau tunai."
1: Ada sebuah restoran soto yang sangat terkenal dan sangat ramai di Jogja yang setelah puluhan tahun dia buka, lo enggak bisa bayar selain pakai cash.
0: Ah, biar gak kena pajak.
1: Tuh dia.
0: Terus kita putar kali ya voice note-nya.
1: Tadi ada Ilham tuh atau Af siapa ya?
0: Iya, ini diputar dulu gak atau mau langsung Ilham?
1: Ini yang tadi emang?
0: Bukan, tapi ini ada juga voice note.
1: Oke, kita coba kita ya. Semoga voice note-nya tentang debit ya.
0: Iya. Bang, matiin dulu back sound-nya bang.
1: Kita mau muter voice note.
2: Halo, aku Kiki.
0: Halo Ki.
2: Kartu debit aku tuh habis masa, bukan habis masa, tapi begitu aku mau ambil, gak bisa digunain.
0: Kayak gue. Ternyata,
1: ambil duit semoga
2: pas
1: ya.
2: Pas aku lihat, itu tuh udah expired.
0: Persis.
1: Dan, kamu Julio kah?
2: Akhirnya aku minta tolong sama suami aku buat bayarin belanjaan aku. Kayaknya udah 2 bulanan apa 3 bulanan gitu.
1: Kiki.
2: Aku gak pakai debit.
1: Dan suami Kiki, menurutku kalau belanjaan istri memang seyogianya suami yang bayarin.
0: Betul.
1: Gak perlu nunggu debit lo expired dulu.
0: Betul, jadi buat suami Kiki jangan cemurut-cemurut dong.
1: Iya, bayarin istrinya, nafkahi dia.
0: Azari Firdaus.
3: Kak Junio, pengalaman gue terakhir pakai kartu debit itu bisa dibilang 2 tahun yang lalu ya.
0: Oh.
3: Karena soalnya kartu debit gue tuh sempat hilang dan terus kayak males gitu ngantri lagi ke bank kan. Karena pasti rame dan lama gitu kan. Jadinya gak gue urus-urus tuh. Dan sekarang ini kan teknologi makin canggih ya. Kita juga bisa ngambil uang cash pakai HP dengan cashless. Jadi menurut gue tuh buat ngurus-ngurusnya lagi tuh jadi males gitu. Jadi sampai sekarang pun terakhir gue pakai 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang gue nggak tahu tuh debit gue di mana dan gue kayak jadi males gitu ngurusnya.
0: Terima kasih. Kalau menurut saya nih Azari Firdaus, suara kamu agak bergema. Apakah kamu lagi boker?
1: Sedang bersembunyi di toire.
0: Lagi box dengerin Prambors. Tapi Genus, gue tuh pernah nge-MC di sebuah acara kartu kredit gitu. Indonesia itu adalah salah satu negara yang sistem payment kita tuh agak kayak nge-skip beberapa tahap gitu.
1: Oke.
0: Kita tuh maju banget. Bahkan kita itu, Indonesia itu sempat ngelewatin sistem yang namanya PayWave.
1: Oh iya benar.
0: Jadi kalau di Indonesia itu, kris dulu baru PayWave.
1: Yes.
0: Sementara harusnya
1: di luar negeri
0: PayWave dulu, bahkan di beberapa negara masih belum ada kris sekarang.
1: Iya.
0: Di Korea, Jepang gitu kris belum ada.
1: Jadi mengikuti si voice note Azhari barusan ya. Jadi kan dia ngomongin soal males ngurus-ngurus kartu dan segala macam ke bank rame gitu-gitu.
0: Betul.
1: Tanpa bermaksud untuk mempromosikan sebuah bank, tapi memang bank gua adalah bank yang berwarna merah yang mobile bankingnya logonya gurita.
0: Oke.
1: Mereka kan punya kayak lounge-lounge gitu di mall ya. Kemarin gua ngurus kartu gak nyampe 10 menit coy. Gak nyampe 5 menit bahkan. Gue bener-bener cuma datang, gue konfirmasi data gue KTP. Terus ada kayak sidik jari sesuatu. Terus data gue disamain bener apa enggak. Bener, langsung ke print kartu gue yang baru.
0: Lah, si bang biru yang dia 3 huruf yang tahu baterai ABC kan. Nah, lu balik itu hurufnya.
1: Benar.
0: Dia bahkan ada
1: CBA,
0: mesin.
1: CBA kan?
0: Iya, CBA. Bang coba. Jadi dia kalau mau perbaruan kartu kan udah ada mesin ya kan. Jadi lu tuh udah gak ketemu sama orang. Jadi lu bener-bener kayak secepat lo narik duit, secepat itu juga lo mengganti kartu. Ya cuma itu masalahnya sekarang. Kalau gue pribadi, gue tuh udah jarang banget pakai kartu gue.
1: Mager ya?
0: Iya, mager.
1: Paling repot tuh tau gak kalau apa?
0: Apa?
1: Kalau lagi kayak acara-acara bazar-bazar, entah Bright Spot, entah JSD atau apa, lo mau bayar pakai QRIS. Meanwhile, ada jutaan orang di situ yang lagi belanja dan bayar pakai hal yang sama. Jadi,
0: sinyalnya ya.
1: Sinyal coy. Iya. Debit tuh paling kadang-kadang masih menjadi solusi gitu.
0: Iya, betul. Itulah, jadi intinya kalau muda, cintai ususmu,
1: Jangan lupa perbaharui kartu debitmu jika sudah expired.
0: Ya, betul.

0: roti bakar Edi, gue gak mau roti bakar fancy, sourdough or anything. Gue mau roti bakar Bandung.
1: Kayak mana roti bakar Bandung tuh?
0: Roti bantar kebang. Roti bakar Bandung itu tuh yang rotinya tuh yang panjang gitu loh, Julio.
1: Oh.
0: Jadi kayak roti-roti di sekolah gitu.
1: Ngerti gue, yang tebel kan?
0: Yang tebel.
1: Terus jadi, yang kayak bergerigi kayak kentang.
0: Yes, bergerigi. Jadi nanti kalau potongannya tuh dia akan dibelahnya tuh di tok-tok-tok gitu. Wah, kelihatan tuh.
1: Iya. Makanya kalau mau lihat ke TikTok lah, terus.
0: Nah, ya udah deh. Itu akhirnya membuat gue berpikir gitu. Sekarang kan tren dessert banyak banget ya.
1: Iya.
0: Entah kenapa gue ngerasa setiap makanan-makanan viral itu mostly kebanyakan dessert. Contoh, butter talk.
1: Iya benar.
0: Terus si Dubai cui kunafa, cui cookie. Dubai cui cookie. Kenapa ya namanya cookie padahal bukan cookie, mirip mochi?
1: Harusnya tadi Dubai cui cookie. COOKIE.
0: Cookie benar. Terus
1: cookie.
0: Terus kenapa?
1: Oh enggak, harusnya apa, kenapa?
0: Bener kan?
1: Dubai cui cuki.
0: Ya, bukan Dubai cui cuki.
1: Bener, Dubai cui cuki. Dubai cui cuki. Dubai cui cui cuki. Oh, cuki it. Oh, jadi harusnya namanya. Tunggu dulu. Genus.
0: Berdebat dengan dirinya sendiri.
1: Genus, kalau misalkan cuki itu singkatan dari cui cuki, berarti namanya bukan Dubai cui cuki tapi Dubai cuki.
0: Dubai cuki. Betul.
1: Dubai cuki.
0: Hey,
1: cui cuki.
0: Betul. Tapi jangan diulang terus menerus, aku keringat dingin.
1: Oke. Tapi kalau gue udah kelar. Belum. Sorry, lanjut.
0: Ya, sama gue juga mau ngomongin ini, tren UB. Sekarang semua di UB-UB-kan.
1: Tadi gue habis kelar olahraga, ada teman gue nanya, "Jule, lo makan UB enggak?" Terus gue kayak, gue makan semua. Jadi si teman gue itu si pembuat dessert, syarat buat Amel, dia lagi pengen bikin dessert UB gitu, coy.
0: Terus sekarang tuh kayak Kurasu. Dia ada matcha yang pakai UB, enak banget. Terus ada kopi yang pakai UB, enak banget. Terus UB dijadiin mochi, UB dijadiin ini itu. Pokoknya UB tuh is a thing.
1: Benar-benar. Bahkan terakhir sempat UB tuh dijadiin kayak outer.
0: Benyek dong. Udah benyek, disemutin, takut banget deh.
1: Tapi kalau gue soalnya Gino sebagai orang yang tidak makan manis, gue
0: berhenti.
1: Kenapa kamu dipukul?
0: Berhenti, nggak usah.
1: Ibu,
0: mami, lo stop bilang lo nggak makan manis, lo stop.
1: Mana buktinya?
0: Gue nggak butuh bukti. Gue coba lihat visual.
1: Gue cuma lihat postur lombol. Cuki, enggak, cui memang. Cookie. Cui cookie.
0: Lo stop ya. Kemarin lo punya teman namanya T-Mac. Sekarang lo bawa-bawa tuh cui cookie. Jadi kayak menurut gue,
1: betul,
0: mundur sedikit dari jurang.
1: Iya.
0: Mungkin mau ngajak ngobrol kawula muda, what's your go to dessert? Karena abis ini kita juga mau ngomongin salah satu trend dessert yang lagi naik.
1: My go to dessert is saltbretto.
0: Saltbretto aja asin. Apa dessertnya?
1: Oh, harus manis ya? Gue yogurt. Gue bahkan ada satu fase minggu lalu, gue benar-benar ngidam yogurt. Sampai gue jam 10 malam gue pesan si itu apa?
0: How apa?
1: How sih gue nyetok? Gue sour Sally.
0: Gue juga dari kemarin.
1: Sour Sally is still at the top.
0: Gue setuju. Oke, okay. Abis ini tuh kita mau ngomongin soal si frozen yogurt ini anyway, kalau lo mau
1: ya.
0: Boleh kamu ceritakan di live TikToknya
1: Prambors
0: atau ke WhatsAppnya Prambors. Kirim voice note juga nanti kita puter. 0811-607-1022. What is your go-to dessert?
1: Oke. Okay.

0: sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa?
0: Ya, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Di kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
1: Halo.
0: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Di kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: menjadi perdebatan.
1: Apalagi kenapa semua, jangan berantem. Aku tuh gak suka keributan loh, Ma.
0: Tapi kan kamu biangnya. Ada yang mendebatkan perbedaan antara ube dan ubi ungu. Karena ketika tadi gue menjelaskan ube adalah ubi ungu, gue langsung diprotes di TikTok.
2: Iya.
0: Loh, kenapa lo? Ini aja lo udah mau nyulut keributan nada lo.
1: Karena maksud gue ngomong-ngomong lo diprotes di TikTok, tadi pas kita lagi heboh banget gara-gara nyari ube sama ubi ungu, Gepeng dateng, udah tahu ubi akon belum? Maksud gue, bentar dulu.
0: Jangan semua diributin, maksud... Indra Solder.
1: Aduh, nih, di WhatsApp ya gue putar voice note ya.
0: Kita soalnya juga lagi nanya sama kamu, what is your go-to dessert?
1: Nah, mungkin Bang Royok bisa ini Bang, matiin dulu back soundnya. Terus nyalain ini FAN, udah? Oke. Okay.
3: Selamat sore, Tenggo.
1: Halo.
3: Tadi aku mendengar Kak Genus lagi ngidawin ya, apa roti bakar Bandung.
0: Iya.
3: Nah, kalau kamu ke Bandung ya, kamu boleh banget cari namanya roti bakar Gang Kote 234. Itu terkenal banget, itu daerah Cibadak.
0: Oke.
3: Okay. Ramai banget, tapi kalau kesana tuh harus di atas maghrib, karena mereka emang buka jam segitu. Terus aku mau ikutan topik.
1: Oke.
3: Okay. Kayak dessert yang aku suka itu, kalau di Bandung, apa ya, kayak pisang, ini loh Kak, pisang bakar pakai keju diparut, terus pakai susu.
0: Solid.
3: Sebenarnya tuh banyak, bisa ditemukan dimanapun, dan aku punya langganannya juga di Bandung. Jadi ditunggu ayo ke Bandung.
1: Oke, okay, gue harus ke Gang Kote. Karena menurut gue sih, yang pisang bakar terus di atasnya ada banyak kayak keju coklat gitu-gitu, itu terlalu giung.
0: Oh,
1: terlalu manis
0: karena
1: gitu.
0: Pisangnya juga udah manis,
1: iya.
0: Tambah lagi susu, keju, coklat.
1: Itu satu, yang kedua, gue orang Makassar makan pisang pakai lombok,
0: sambal,
1: Ji.
0: Bener, pakai sambal roa.
1: Pakai lombok, Ji.
0: Kalau lagi ngomongin roti bakar Bandung, gue tuh belum pernah coba Gang Kote, tapi biasanya gue beli tuh gempol, roti bakar gempol, pernah enggak?
1: Apa tuh?
0: Ada.
1: Gempi ngompol.
0: Enggak usah sebut di sini.
1: Sabar
0: dulu. Katanya gak mau semua radio disingkat-singkat. Kamu pikir kamu radio kampus?
1: Ya udah, sabar dulu, kita putar. Hai Gempi.
4: Hai Julio. Hai Genus.
0: Hai Yosrena.
4: Hai, selamat sore. Julio.
0: Apa?
4: Tahu gak sekarang yang fenomena baru?
1: Apa?
4: Kalau dulu kan kita kan sering dengar bis telolet ya. Yang bunyi klakson telolet itu. Nah sekarang ada lagi nih bis juga.
1: Apa?
4: Tapi dia klaksonnya bukan telolet lagi, tapi lucu banget.
1: Apa?
4: Klaksonnya tuh suara bunyinya begini nih.
0: Takut.
4: Julio. Saya mau lewat.
1: Enggak, Yosrena, enggak, lu enggak sesuai topik. Gua enggak bisa kayak gini hidupnya. Ini aja. Dian ya.
0: Iya.
1: Ah, feeling gue gak enak cuma 7 detik.
5: My go to dessert these days itu egg tart sama salt bread, guys.
1: Salt bread. Gue setuju. Egg tart atau, tuh satu, gue udah kenyang sampai besok.
0: Egg tart kan kecil-kecil tau.
1: Tapi terlalu manis buat gue. Jadi gue tuh makan salt egg tart, gue tuh kenyang sampai besok. Sehingga kalau gue lagi diet, gue makan egg tart.
0: Jadi lo kenyang sampai besok.
1: Iya.
0: Oh mungkin karena sebenarnya salt bread juga banyak varian manisnya kali ya. Jadi orang tuh menjadikan itu dessert.
1: Iya, padahal kalau salt bread, gue tuh akan beli yang original sebenarnya.
0: Sama, gue juga. Nah, makanya itu gak masuk dessert ketika lo yang cerita.
1: Nih, ngomong-ngomong salt bread, mau baca Tata gak?
0: Mau.
1: Nih, Tata ya. Jadi Tata kasih kita ini nih. Cobain, Kak. Kak, kalian wajib cobain salt bread from Seoul BSD. Murah, kopong, endolita, battery, salty.
0: Banyak tahu, banyak tahu salt bread yang lagi enak. Ih, banyak yang ikutan. Ada yang cuma sekedar absen, Kak. Gempol deket rumah aku, katanya.
1: Betul. Starlord juga bilang, suka banget makan roti sisir saking seringnya sampai disediain sama anak kantor.
0: Sisirnya doang tapi ya.
1: Kayak ini sisirnya, rotinya lo beli. Terus
0: tadi si Dominic nih yang bilang, Kak rumahku deket banget sama roti gempol, dikasih kapital di sana.
1: Oh, apakah beneran enak roti gempol? Coba kita baca yang di TikTok ya. Di di TikTok apa?
0: Apa? Baca.
1: Oke, di TikTok ada kaula muda katanya King Ambe dessert di Bandung ada Opiuci. Opiuci bukannya klub?
0: Opiuci bener jujur itu klub,
1: iya,
0: punya teman gue tuh.
1: Terus Mike katanya telur rebus lah, sama banget kayak aku Mike ya.
0: Gak ada dessert telur rebus, kecuali telur rebusnya lo maduin abis itu lo kasih Oreo crumbs.
1: Iya bener, ada lagi nih. aku orang Bandung. Uh-uh. Pas pindah ke Makassar kaget banget nih makan pisang goreng pakai sambal. Tapi sekarang jadi suka.
0: Enak banget loh.
1: Apa aku bilang? Coba dulu.
0: Coba dulu.
1: Jangan kok apa-apa. Siapa tuh punya WhatsApp masuk?
0: Ini WhatsAppnya Prambors.
1: Oke.
0: Okay.
1: Magenta katanya sosis Solo sih. Aku suka banget sosis Solo.
0: Tapi lagi-lagi kamu appetizer. Out of topic.
1: Iya.
0: Itu appetizer karena makan sosis Solo pakai cabe. Oke. Okay.
1: Dari Will, pisang hijau Makassar enak katanya.
0: Enak banget.
1: Ah, betul sekali, Karen.
0: Entah kenapa sekarang tuh di Jakarta itu lagi mulai bermunculan toko-toko frozen yogurt.
1: Froyo ya?
0: Froyo.
1: Ya lagi laku banget sih Sir itu.
0: Sir, jadi ada di Panglima Polim, Kaula Muda, baru buka Meet Me at Sir Instagramnya. Dia itu buka toko jam 10 pagi, terus biasanya kalau gue lihat di Instagram ya, jam 2 tuh udah sold out. Kalau weekend orang ngantri sampai ke pinggir-pinggir jalan, karena tokonya yang kecil banget. Gue udah coba hari pertama mereka buka.
1: Enak.
0: Gue inget banget kenapa gue coba, soalnya gue yakin di tempat, gue somehow ya punya gut ketika ini kayaknya toko bakal rame. Jadi pas mereka buka, dan gue udah ngeliat orang-orang yang sebelum buka makan, ah gue mau coba. Gue datang hari pertama, honest review.
1: Okay.
0: Menurut gue toppingnya adalah one of the best. Jadi kayak topping-topping perintilannya itu kayak very apa ya, very rich. Terus mereka bikin sendiri. Terus semua topping-topping yang gak ada di tempat froyo-froyo biasa, biasanya kan cuma kayak buah-buahan, mochi, almond gitu-gitu. Ini tuh benar-benar fancy gitu meeting toppingnya.
1: Seperti
0: ada si
1: alaskan krep. Mungkin gak sih?
0: Itu fancy betul. Tapi kalau pakai yogurt kayaknya jangan.
1: Iya, bau i.
0: Terus dia tuh ada apa ya? Dia bikin kayak granola-granola sesuatu yang dilapisin sama dark coklat mereka. Terus mereka bikin topping yang kalau coklat yang kalau lo dip di frozen di froyonya terus langsung beku ngeras gitu.
1: Oh, ini tuh under 20 wall juga bukan sih Meet Me at Sir?
0: Gue gak ngerti udah dari lama tapi dia diakuisisi di tengah-tengah. But anyway,
1: okay.
0: Ada kayak Dubai Kunafa lalala yang mereka bikin sendiri. Pokoknya
1: iya, tuh gue liat di story-nya
0: fancy teman banget.
1: Kita itu enak banget kayaknya.
0: But somehow, taste wise, karena mereka memproklamirkan diri mereka adalah Greek yogurt froyo. Jadi asumsi gue dia akan se-thick dan semahta kalau kita suka beli froyo hao atau heirloom yang benar-benar creamy, rasanya nyerempet cream cheese gitu loh.
1: Oke, tapi
0: cuma ini tuh menurut gue masih agak
1: manis,
0: watery
1: ya?
0: Enggak. Jadi rasanya enggak se-thick itu. Jadi kayak oh ya udah froyo aja.
1: Rasanya tipis.
0: Harus gue,
1: iya.
0: Greeknya tuh harus gue buang dari kepala gue gitu. Tapi enak.
1: Betul. Jadi buat kaula muda ya, mungkin lo bisa mencoba froyo di Meet Me at Sir.
0: Betul.
1: Lo betumpuk deh di situ semua Jakarta rame banget tuh di situ.

0: aja kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
0: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mana kono?
6: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
2: Stay for more on Prambors.

0: Kiss Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama nih kalau muda, sequel Ready Player One resmi masuk proses development setelah 8 tahun lalu rilis. Setelah penantian 8 tahun, akhirnya ada update penting soal sequel Ready Player One, garapan the one and only Steven Spielberg. Penulis naskah Zach Penn resmi mengkonfirmasi bahwa Ready Player Two kini tengah dalam proses pengembangan. Kabar tersebut menjadi pembaruan pertama yang cukup signifikan setelah proyek ini nyaris tak terdengar selama hampir 2 tahun. Meski demikian, belum ada informasi terkait jadwal produksi, jajaran pemain, maupun kru lain yang akan bergabung. Perlu diketahui, salah satu media Deadline sempat melaporkan pada Juli 2020 bahwa Ready Player 2 akan diadaptasi jadi novel grafis dengan target rilis pada 2028. Nah, soal alur ceritanya nih kalau muda, sequel ini diperkirakan akan mengikuti novel aslinya yang berfokus pada Wade Watts setelah menemukan teknologi baru yang tersembunyi di dalam peninggalan James Halliday. Penemuan tersebut disebut mampu membuat Oasis jauh lebih canggih sekaligus lebih adiktif, tetapi juga menghadirkan teka-teki baru dan musuh yang jauh lebih berbahaya. Lanjut ke berita kedua kalau muda. Nadine Amiza perkenalkan era baru lewat teaser single Moonlight dan akan dirilis 7 Agustus mendatang. Setelah sekitar 1 bulan terakhir teasing lewat postingan foto-foto bulan di Instagram Nadine Amiza, akhirnya resmi mengumumkan single terbarunya yang berjudul Moonlight. Menariknya, lagu ini ternyata sudah beberapa kali dibawakan jauh sebelum resmi dirilis, bahkan sejak 2018. Penampilan terbarunya dibawakan di acara Social Check di Jakarta tanggal 31 Juli lalu. Single terbaru dari penyanyi di balik Bertaut dan Rayuan Perempuan Gila ini dijadwalkan rilis pada 7 Agustus. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Genus. Genus.
4: Iya, Julio.
5: Genus.
4: Apa, Julio?
3: Siaran yuk.
4: Ayo.
6: Tango with Julio Genus.
4: Makanya dia suka teriak-teriak. Lu juga kan, kita kan belum ada ini ya, jalinan batin dengan Bang Doyok. Bang Doyok mau mencet mic, lu gak tahu lu udah ha-ho.
5: Iya juga ya. Eh Genus, gue mau nanya dong ke kaula muda ya, ke sama ke lu juga. Kalau udah lu cerita ini dong, uniknya ARTku. Jadi lu ceritain pengalaman lu sekarang ke TikTok juga boleh. Kayak seunik apa ART lo, di WhatsApp juga boleh 0811-607-1022. Bisa voice note, bisa chat, seunik apa ART lo. Soalnya, gue punya ART baru. Unik banget.
4: Oke.
5: Dia suka nge-pause
4: suka
5: gitu loh,
4: Genus. Suka banget cerita-cerita kayak ini.
5: Dia suka nge-pause.
4: Namanya Mbak siapa, Ji?
5: Dipanggilnya Ibu, karena dia sudah berumur.
4: Tumben, biasanya lu suka mempekerjakan yang masih gadis-gadis.
5: Betul, walaupun memang secara brutal gue adalah bukan orang pertama ya. Jadi dia udah pernah kerja lagi sebelumnya.
4: Oke.
5: Jadi ini adalah Ibu Maria. Gue tuh baru nyadar dia suka nge-pause tuh misalkan gini. Jadi kan jadwal cuci. Jadi misalkan gue tanya gini, Ibu, itu baju yang tadi di atas kasur Ibu cuci ya gitu. Terus dia tuh biasanya kalau masih dalam bentuk pertanyaan dia bakal kayak, iya pak saya cuci. Dia kalau ngomong gitu, iya pak saya cuci. Nah terus tuh gue tanya lagi, oh oke. Kenapa dicuci, kenapa gak digantung aja? Gue tuh beneran nanya. Terus mungkin dia tuh merasa gue marah kan. Terus benar-benar pas gue nanya, kenapa gak cuci, kenapa gak gantung aja, Dia gini.
4: dia jadi batu.
5: Iya. Jadi kalau muda yang di on air, jadi dia tuh benar-benar kayak diem doang gini, kayak dialognya seperti ini. Misalkan, Ibu baju saya yang di atas kasur Ibu ambil ya. Iya pak saya cuci. Loh kenapa Ibu cuci, kenapa gak digantung aja. Jadi dia benar-benar berhenti kalau muda, badannya berhenti, terus mulutnya berhenti di ekspresi terakhirnya.
4: Gue takut banget deh, tapi dia bernafas kan.
5: Dia benar-benar kayak membatu gitu,
4: okay.
5: sampai kayak, karena pas dia membatu, gue juga ngeliatin dia terus kan. Terus kayak ini udah cukup lama dia membatu, gue kayak nggak bisa nih orang yang gue diemin. Terus gue kayak Bu, gitu gue kayak Bu, terus dia cuman kayak hey, gitu doang.
4: Oke.
5: Okay. Aneh banget.
4: Gak dilanjutin.
5: Gak dilanjutin.
4: Sudah berapa lama dia bersama lo?
5: 1 bulan cabut.
4: Loh, jadi dia udah gak ada?
5: Terus pas dia cabut, dia juga unik banget.
4: Gimana cabutnya?
5: Saya izin Bu, ke gereja. Udah kan? Oke. Loh, Ibu, kok bajunya banyak banget Ibu? Gitu. Ini ya. Bu, kok bajunya banyak banget? Oh iya, ini chaos. Oh iya, saya dis... saya disuruh sama anak saya kerja di Jakarta Barat. Hah, jadi lo tuh mau ke gereja atau mau resign? Udah kan?
4: Atau memang saya mau ke gereja di Meruya mungkin?
5: Iya kan? Terus kan ditanya kan, oh ya, jadi ini ibu mau ke gereja atau ibu mau keluar?
4: Bengong.
5: Dia nge-pause lagi, dia nge-pause. Terus gue kayak, bu ngomong please. Terus dia kayak, saya disuruh kerja sama anak saya di Jakarta Barat. Tapi ibu, ini paling keras, tapi ibu jangan cari orang baru ya. Loh. Karena kalau saya dapat kerja, saya akan kembali.
4: Wah.
5: Hah? Gue kayak, bu lu kecos.
4: Ibu gak boleh
5: ibu
4: gitu.
5: Ibu terlalu kecos.
4: Ibu, lucu banget ya. Lu cek deh. Takutnya di belakang lehernya ada tombol on off. Gue takutnya dia robot atau AI. Soalnya kayak ketika ada prom yang di luar program dia. Dia langsung diam, gak bisa jawab. Dia paling, diem doang.
5: Yang paling keras, saya izin ke gereja. Kenapa bawa baju banyak? Saya mau disuruh ke Jakarta Barat. Gue kayak
4: Ada banyak yang WhatsApp kita.
5: Oke.
4: Ada Ray. Coba diklik.
5: Oke. Okay.
4: Aku mau baca. Uniknya ART tetanggaku bukan ART ku waktu disuruh bersihin TV. TV-nya dibawa keluar, kirain mau diapain, ternyata mau dicuci. diguyur.
5: Dari Shiva dia bilang, pengalaman unik ART ku. Aku susah banget ngomong sama dia. Disuruh beli tempe orek, pulang-pulang bawa korek.
4: Lebih okay. Kebang bolot.
5: Oke, okay, kalau mudah kita masih tanya sama lu ya. Di WhatsApp-nya Prambors 0811-607-1022.
4: 0811-607-1022.
5: Atau ke TikTok di mana?
4: Di Prambors Live. Nah, atau dengerin kita streaming via Prambors.live.
5: Unik ke ARTku.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ready to join the vibe. Tap in on promos.live now.

0: Radio bersama Genus dan Julu yang lagi terkakak-kikik membaca banyak sekali titik-titik yang diisi sama kaula muda. Kita lagi nanya, uniknya ARTku.
1: Nah, ini di TikTok ya.
2: Kecilin.
1: Nah, hilangin peng dia. Hilangkan dia, gepeng. Jadi ada di TikTok, ada di TikTok ada orang ngomong gini, HRT ku lagi pinjem sepeda listrik nih, terus sepedanya lobet, pas ditanjakan gak kuat naik, sama dia dikira ditarik setan.
0: Pertanyaan gue, ini gue gak tahu karena gue juga gak bisa naik sepeda anyway. Kalau sepeda listrik tuh bisa dikayuh manual gak?
1: Gak tahu.
0: Bisa gak, Peng?
3: Ada yang bisa, ada yang enggak.
0: Oh, ada yang bisa, ada yang enggak.
3: Iya, iya. Jadi kalau dia, kan ada sepeda listrik yang modelnya dia
1: cuman bisa, gas gitu ya?
3: Enggak, jadi kalau baterainya lobet, lu bisa kayuh sekalian ngecas tuh.
1: Iya, ada, ada.
3: Tapi memang lebih berat dari sepeda biasa.
1: Benar, karena kayuhannya sekaligus mengecas.
0: Oke. Okay.
1: Kayak sepeda
0: turbin.
1: Kayak kayuhanmu sangat berarti. Oke, okay, terus ada lagi dari Yaki katanya, ART di tempat saudara gue, dia suka banget ngobrol sendiri sama yang jaga rumah. Kasian banget.
0: Tunggu. Ini apa? Yang jaga rumah tuh as in quote unquote penjaga rumah atau jaga rumah satpam?
1: Hantu.
0: Wow.
1: Enggak, maksud gue tapi juga
0: ART
1: agak ku kasihan.
0: Indigoku.
1: Iya, maksudnya kayak ART-mu Indihome gitu loh. Enggak, terus kayak, "Mbak, bentar, Bu. Lagi apa? Lagi ngobrol, Bu, sama Peter."
0: Di ada TikTok, siapa lagi?
1: Ada di TikTok, ada di WhatsApp dari Agung. Dia bilang, "Halo Kak Genus, Kak Julio, temanku punya pengalaman unik dengan ART-nya. Orang temanku ini kerjaannya keluar kota, tiap weekend pulang, sedangkan rumahnya lagi direnov.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mereka hire lah nih ART sekaligus untuk temenin temanku ini. Tapi dia tidurnya satu kasur dengan temanku.
0: Kenapa?
1: Dan kalau bangun telat-telat sampai jam 10 pagi, malah duluan temanku yang bangun. Terus besoknya dia ditegur, dia gak terima, baru 3 hari kerja langsung kabur."
0: Agung, gue punya banyak banget pertanyaan.
1: Jujur kayak, janggal.
0: Kenapa ART ini buat nemenin temen lu tidur? Gue pengen tahu banget temen lu umurnya berapa. Kenapa dia gak bisa tidur sendiri?
1: Terus kayak temen lu cewek atau cowok? ART-nya juga cewek atau cowok?
0: Banyak banget yang pengen gue tahu. But anyway, gue mau cerita serius.
1: Oke.
0: Okay. Jadi, kaulah muda. Gue punya seorang teman. Yang dia punya anak umur 4-5 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Suster yang sudah sama anaknya bertahun-tahun ini tiba-tiba mengundurkan diri. Akhirnya dia mencarilah ART baru. Nah, terus dapatlah dari kayak penyalur gitu. Terus baru kerja beberapa hari, memang terlihat gelagatnya agak-agak aneh.
1: Oke.
0: Okay. Sampai weekend kemarin, jadi teman gue ini tinggalnya di apartemen salah satu mall Jakarta Selatan lah. Akhirnya sore-sore dia makan sama anaknya ke bawah. Tiba-tiba ART-nya nelfon, "Ibu ada di mana? Saya lagi makan di bawah sama adek gini-gini." Tiba-tiba ART-nya nanya, "Ibu masih lama apa enggak?" Curiga teman gue kayak ade apa gitu. Nah, terus akhirnya teman gue secara tiba-tiba dia memutuskan untuk kayak, "Ah, gue balik deh. Gue perasaannya enggak enak." Pas dia masuk ke kamar apartemennya, dak, pas dibuka ada laki-laki duduk di meja makan. Yang kayak, "Bapak siapa?" gitu. "Ini saya pamannya," anggap namanya Lastri ya. "Ini saya pamannya Lastri." Oke, kenapa Bapak masuk?" "Iya, soalnya tadi Lastri nelfon saya, dia sakit apalah gitu." Terus temen gue udah kayak, dia nge-freeze gitu, dia takut soalnya. Apartemen kan adalah sebuah tempat yang
1: sangat private.
0: Sangat private. Kamar gak dikunci, itu ruang tamu juga kecil, itu tempat tinggal yang sangat kecil gitu.
1: Iya,
0: terus
1: bener.
0: Tiba-tiba ada laki-laki itu, terus tiba-tiba laki-laki ini kayak ngerekam-ngerekam kamar. Abis itu teman gue kayak, Bapak ngapain? Terus bapak si teman gue ini berusaha untuk menelpon temannya. Ada temannya yang lain, dia berusaha nelfon kayak angkat. Karena teman ini tuh juga tinggalnya di apartemen itu. Tapi gak diangkat karena dia lagi tidur. Nah, terus pas lagi si bapak-bapak itu ngerekam-ngerekam, lo tau gak si Mbak Lastri-nya kayak cerita-cerita, "Iya, di kampung saya tuh praktek santet tuh sering terjadi, Bu, gini-gini segala macam." Terus kayak temen gue makin keringet dingin dong. Di otak dia tuh cuma kayak, ya Allah, kayak lo terserah deh mau ambil apa, tapi kayak please, ini gue sama anak gue please kayak selamatin kita.
1: Iya, terus,
0: dia tegang banget apa segala macam. Terus intinya temen gue kayak acting gitu, kayak nelfon pengurus apartemen kayak iya Pak, ini jadi enggak orang teknisinya mau kesini sama satpam karena kan kemarin ada pipa bocor, jadi kayak dia ngarang-ngarang gitu. Kayak supaya seakan-akan ada orang yang mau naik
1: lagi
0: kesini.
1: Naik, terus?
0: Iya, kayak oh iya yaudah bentar lagi ya Pak. Oke, yaudah enggak apa-apa. Bapak langsung aja sama sekalian kalau boleh security yang kemarin tuh, yang kemarin saya tempat lapor, dibawa aja biar dia juga bisa ngejelasin. Intinya dia berusaha mengarang cerita bahwa akan banyak yang naik gitu-gitu segala macam. Terus ya udah, terus akhirnya si ART dan pamannya quote unquote itu langsung kayak sok-sok ada apa, terus mereka mau turun gitu. Nah abis itu temen gue langsung nangis-nangis, terus udahannya dia langsung nelfon si penyalurnya kayak marah-marah kayak ini gini segala macam. Terus akhirnya udah-udahin lah kontraknya. Penyalurnya juga ya minta maaf dan berusaha bertanggung jawab deh kakak. Lo tau gak besokannya si balastrinya balik lagi pengen minta kerja.
1: Aneh banget,
0: takut banget.
1: Ih Mbak Lastri lo.
0: Gue takut banget.
1: Lastri Eling. Rambors.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
8: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis ya pasti.
8: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
10: Nol
7: is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin quiznya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.

Ya. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Di, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
0: Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Di, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal,

0: Tango on Prambors Radio sama Julio dan Genos. Yang apa ya, kayak hari ini tuh gue nanya sama Julio, ada berita menyenangkan apa yang terjadi di dunia ini Julio? Kata okay. Julio gak ada, banyak beritanya tuh pada sedih-sedih.
1: Jadi tadi itu gue lihat di Instagramnya Volkatif. Ini tuh sebenarnya udah hari keberapa ya si berita ini tuh naik ya?
0: Tapi kayaknya gue baru lihat hari ini juga kok Julio.
1: Iya, jadi di Volkatif itu ada berita headline-nya gini, keluhkan soal kamar rumah sakit, pria ini dihujat oleh nakes dan dokter sebelum meninggal 7 hari kemudian. Jadi ada seorang cowok nih, dia itu kayak sempat komen gitulah. Dia tuh intinya adalah dia tuh
0: mengeluhkan.
1: Kayak mengeluhkan di tweet di sosial media dia. Gue enggak tahu kayak di TikTok atau kayak di mana gitu. Intinya adalah kayak udah 8 jam belum dapat kamar. Gue enggak bisa spill RS-nya karena gue pakai BPJS. Intinya seperti itulah keluhannya. Terus dia tuh benar-benar kayak dikomenin jahat banget sama si
0: netizen.
1: Sama orang sama netizen yang mungkin di antara itu juga ada kayak nakes dan dokter.
0: Oh,
1: like
0: wow.
1: Banyak banget. Terus sampai enggak lama kemudian kayak dia si cowok itu yang di bash itu, dia ngebales kayak, halo saya kakaknya, adik saya sudah meninggal, gini-gini. Maafkan ya kalau umpamanya ada kata-kata yang salah. Terus, maksudnya gue, si nakes-nakes dan dokter-dokter ini tuh komentarnya tuh jahat-jahat banget, Genus. Jahat-jahat banget, ini ya, gue bacain ya, kayak ada yang balas komennya si cowok itu, dia kan cowok itu kan kayak ngeluh kan tentang pelayanan rumah sakit. Terus dia bilang potong aja kak nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gitu.
0: Itu beneran manusia tuh balas kayak gitu di sosmed.
1: Iya. Terus ada juga gue nggak mau spill namanya ya, yang si pengkomennya dia bilang, wah pasti dia orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, apalagi katlo itu RS rujukan nasional, mungkin sekelas RSHS BDG atau RSCM JKT kan. Boleh gue bilang sesuatu, lu jangan banyak bicara. Maksud gue enggak, lu udah salah ketika lu mewajarkan hal yang tidak sewajarnya terjadi. Nunggu 8 jam itu gak wajar gitu.
0: Ketika memang itu hal yang mungkin lumrah terjadi, tetapi bukan berarti itu adalah hal yang benar.
1: Betul.
0: Terus, wah gila, tapi orang jahat banget sih. Maksud gue gini loh, kenapa sih semua tuh harus lo semua, kenapa sih semua yang ada di kepala lo tuh harus lo keluarin gitu?
1: Iya.
0: Ketika bener. Itu apalagi nyakitin orang ya.
1: Kayak
0: orang sakit coy.
1: Kayak pendapat lo nggak bener lo tahu kan? Terus ada yang ngomong gini, kalau full mau dipindah kemana? Mau di lantai? Gak ada hubungannya sama BPJS atau enggak? BPJS yang makai banyak, otomatis yang dirawat juga banyak. Gak cuma you sendiri. Baik. Kalau mau pindah cepat, no, ruang jenazah selalu kosong.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gitu.
0: Orang-orang sehat, orang-orang yang punya kuota dan punya jempol berfungsi.
1: Iya.
0: Gak boleh gitu ngomong tuh. Banyak orang sakit di luar sana, lo gak ngalamin apa yang dia alamin. Iya. Lo gak ngerasain sakit yang betul. Mereka rasain.
1: Kayak, maksud gue adalah oh gue juga tadi baca berita bahwa si nakes-nakes yang di highlight ini di sosmed, dia tuh udah kayak mengeluarkan permintaan maaf gitu. Gue sih cuma mau iya kan, gue tuh bahkan tadi ya pas gue baca di jalan, gue tuh pengen, gue udah bilang sama Genus tadi, gue tuh pengen banget kayak nge-DM salah satu si nakes yang mulutnya kasar banget itu. Gue pengen bilang kayak, lu kan manusia berpendidikan, kayak lu tuh bisa gak sih kayak lisan lu tuh lu jaga. Karena maksudnya apa yang lu keluarkan itu tuh sangat menggambarkan diri lu seperti apa.
0: Betul.
1: Kayak sepintar apa lu, ngerti gak lu?
0: Yeah.
1: Dan juga profesi lu gitu.
0: Betul.
1: Terus kayak lu ada waktu untuk ngetik, untuk nge-bash orang, maksud gua kayak gak usah gitu. Dan kalau misalkan, ya intinya treat people with kindness aja sih kalau kata gue ya.
0: Akhirnya gitu. Gue bilang sama Julia, udah Julia lo gak perlu buang-buang waktu kayak gitu, biarin aja Allah yang balas, sosial yang balas. Dan kalau memang dia manusia dan dia punya hati, harusnya dia punya perasaan yang lagi sakit banget karena dia merasa bersalah udah komen kayak gitu ke orang yang innalillahi sudah tidak ada gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Kita mau ngomongin soal akun-akun atau orang yang habis lo blok kaula muda. Mungkin lo gak suka sama orang ini karena apa, lo bisa sharing-sharing juga sama kita. Kita obrolin di WhatsApp 0811 6071022 atau komen aja di Prambors TikTok Live. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, Madakono Sekaiwa.
4: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
1: Genus. Genus.
0: Iya Julio.
1: Genus.
0: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Tango with Julio Genus.
0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
1: Nah, kalau muda kita masih tunggu respon lo ya di WhatsApp kita.
0: Ya. Seperti
1: apa tadi pertanyaannya Genus? Sorry, maaf.
0: Lo abis siapa orang terakhir yang lo blok di sosial media gitu? Kenapa lo ngeblok mereka?
1: Lo siapa?
0: Gue. Gue terakhir abis ngeblok teman gue sendiri. Bahkan dia used to be one of my close friend di Instagram, bintang hijau. Tapi gue kick dia dari close friend gue. Abis itu gue block dia dari Instagram gue karena gue marah.
1: Itu ibarat kata kalau Genus ketemu di dunia nyata, dibengkek orang itu, diangkat lari gini, gitu-gitu.
0: Sebagai seorang Scorpio, ketika akhirnya gue udah punya perasaan seperti itu towards orang lain, gue kalau ketemu orangnya kayak ibarat Black Mirror nih, kawula muda, gue punya switch on off yang di mata gue, walaupun dia berdiri depan gue bisa nggak ngelihat dia. Gue nggak akan ajak ngomong, gue nggak akan tengok, gue nggak akan pedulin kayak he's gone for good gitu.
1: Bye Maria. Itu mbak gue.
0: Nama mbak lu yang tadi.
1: Iya, yang suka nge-pause.
0: Yang pamit mau ke gereja padahal mau kerja di Jakarta Barat.
1: Iya, benar. Nih, Genus di WhatsApp ya.
0: Rame.
1: Ada Putri katanya, gue pengen banget ngeblok teman kantor gue, tapi gak bisa, jadinya gue hide aja jadinya. Capek banget lihat update dia, soalnya isi hatinya selalu ngeluh, kesel sama rumah, terus update, kesel sama kantor, update. Kalau kesel mah ngomong langsung, lu jangan misu-misu di sosmed.
0: Gue juga pernah ngeblok orang karena too much mengeluh, gue gak bisa tuh, kayak aduh iya hidup lu berat, iya, tapi semua orang juga kok, jadi iya gitu.
1: Nur Farida, hi Julio and Genus, I never block anyone, I do ignore them. Malah sengaja sih gue biarin mereka tahu sepak terjang gue. Spider-Man lo.
0: Oh.
1: Apa?
0: Iya deh, gue juga. Gue mute mereka, gue gak mau lihat mereka. Kalau mereka mau ngeliat gue ya biarin aja. Tapi kayak gue sama sekali gak mau tahu update hidup lo gitu. Next.
1: Kiandra, dari Hakon Message, teman SMP. Dia toxic banget, pernah ngata-ngatain mantan.
0: Kayak gini, dari Hakon Message, teman SMP gitu. Bukan dari Hakon Message, enggak gitu bacanya.
1: Dari Hakon Message, teman SMP. Oh, dari Hakon message-nya.
0: Nah,
1: gue pengen ngeblok teman SMP gue, dia toxic banget, pernah ngata-ngatain mantan sendiri yang kelihatannya dia susah banget buat move on. Terus ada Anissa Shabila. Aku abis.
0: Ini Bella, ini kaula mudanya Night Shift dan Directioners.
1: Halo. Aku abis blok orang-orang di kantor lama aku karena mereka silent bullying sampai aku resign. Astagfirullahaladzim, jahatnya.
0: Silent bullying.
1: Didiemin gitu ya?
0: Didiemin, gak diajak ngomong gitu ya?
1: Iya, jahatnya.
0: Alif Moka.
1: Gua udah blok dua orang, gua kasih inisialnya ya, Endang sama Ebem.
0: Kagak ada tuh inisial disebut secara belak-belakan.
1: Nih, hi Rizka
0: Genus Julio.
1: Tapi ini lagi-lagi ini cuman opini dia ya. Dari 2004 sampai detik ini yang masih bolak-balik RS, aku ngerasa emang nakes sekarang beberapa ada yang kurang tulus, lebih ke komersil ya.
0: Oh, ini mengomentari soal
1: ya, betul-betul
0: berita tadi ya.
1: Dari Satrio Aprian, gue beberapa waktu lalu ngeblok cewek yang dulu pernah gue deketin karena dia pernah nolak gue dengan alasan dia mau nyari imam yang baik untuk dirinya. Eh, gak lama kemudian dia nikah, sekarang malah lepas kerudung, kocak banget. Nyarinya DJ, imam, cara DJ.
0: Enggak, imamnya beda server, jangan-jangan.
1: Betul. Nih, hai gengs, terakhir kali gue ngeblok orang tuh stranger. Dia ngechat kayak mau ngedeketin gue, padahal feed gue itu semuanya gue sama cowok gue. Hade. Oh, nice try.
0: Iya, biarin aja ya.
1: Ya, itu mungkin fetishnya dia ya, ngerebut punya orang.
0: Ih, takut banget sama orang-orang kayak gitu.
1: Iya, bu.

0: sudah menyala.
1: Halo, kaula muda.
0: Rame kali loh yang mau cerita soal blok-blokan. Seperti
1: di TikTok rame, di WhatsApp juga rame. WhatsApp aja deh.
0: Boleh, seperti ada Mega. Genus Julio, halo, salam kenal, aku Mega. Aku ngeblok supplierku karena dia spam banget. Masalahnya bukan nawarin produk aja, tapi sampai follow IG, Facebook, Twitter, sampai ke ranah personal. Jadi mungkin dia sebenarnya adalah supplier perhatian, sayang. Bukan hanya sekedar bahan baku ya.
1: Pepet terus, sayang. Siapa tahu bisa dapat gratis tepung-tepungan dan juga gading sapi Wahyu itu.
0: Gading sapi Wahyu itu apa?
1: Gading.
0: Maksud lo daging.
1: Daging
0: kan?
1: Sapi Wagyu. Iya.
0: Tuh ada Dylan.
1: Dylan.
0: Setelah 2 tahun hengkang chatan sama WA Prambors, akhirnya gue senang banget Prambors balik lagi dan ada penyiarnya. Hai,
1: halo
0: Dylan.
1: Kalau orang yang terakhir gue blok adalah orang-orang yang nawarin pinjaman sama kartu kredit di WhatsApp. Pasti. Daripada gue balas, mending gue langsung blok. Nah, iya, itu gue juga ngeblok.
0: Itu gue langsung bener-bener delete chat, langsung blok as spam.
1: Iya, bener-bener.
0: Terus si Anissa Sabella, Kak Gino sekali juga pengen ngopi gak? Aku pengen beliin kalian. Kasih banyak sayang,
1: tapi
0: aku udah ngopi.
1: Tapi besok aja, iya ini soalnya udah jam 6. Nanti kita nyala sampai malam loh, Ce. Gimana gue?
0: Thank you so much untuk perhatian dan kebaikanmu.
1: Besok kita ingetin
0: kamu
1: ya.
0: Kamu pakai aja buat jajan kamu hari ini ya.
1: Besok kita ingetin, wey mana katanya mau traktir.
0: Gila beda banget gue. Kamu pakai aja buat kamu jajan hari ini ya Julia. Besok kita ingetin, mana jadi kita weh.
1: Dari Haris Mahardiansyah. Hai Julio dan Genus, gue pernah unfriend senior di kantor gara-gara setelah si senior ini resign, dia jadi berubah suka menghardik dan kata-katain kami yang masih bekerja di kantor tersebut sebagai kafir dan murtad, ya Allah.
0: Astagfirullah.
1: By the way, dia resign pas zamannya 212 dan dia kayaknya gabung ke salah satu kubu tersebut. Itu sebenarnya pas lagi demo besar-besaran itu ya?
0: Benar.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Ya intinya ini perkara inilah ya, perkara apa namanya, bentrok-bentrok religi.
1: Gak
0: boleh kayak gitu juga lah, kalau di kantor harus semuanya serba rata perhatiannya.
1: Udah kita ke jam 6 yuk guys.
2: Bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live. Prambors Radio. This is

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai kalau muda, ini waktunya lu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Mahasiswa asal Maluku nyanyikan Tanah Airku saat pidato kelulusan di University of York. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bright Gas, belanja di Bright Store, ngopi di Bright Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke Gias 2026, jangan lupa juga main ke booth My Pertamina di Hall 6 nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa lo ikutin sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Prambors News. Muhammad Afandi Angkotasan, pemuda asal Maluku Tengah, menutup pidato kelulusannya dengan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku setelah meraih gelar Master of Public Administration di University of York, Inggris. Sebelum tampil sebagai student orator, ia lebih dulu lolos seleksi yang diikuti ratusan mahasiswa. Dalam pidatonya, Afandi mengenang masa kecilnya di Maluku, kehilangan kedua orang tuanya di usia 14 tahun, hingga perjalanannya menempuh studi melalui beasiswa LPDP. Ia juga menyampaikan pesan bahwa pendidikan dapat membawa seseorang melihat dunia, tetapi tidak boleh membuatnya melupakan akar dan nilai-nilai yang membentuk dirinya. Sebagai penutup, ia memperkenalkan lagu Tanah Airku kepada para hadirin dan menyanyikan sebagai bentuk kecintaannya terhadap Indonesia. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Genus. Genus.
4: Iya, Julio.
5: Genus.
4: Apa, Julio?
3: Siaran yuk.
4: Ayo.
6: Senggo with Julio Genus.
4: Jam 6 sore kalau muda, masuk ke Tenggo bersama Julio dan Genus.
3: Ada yang menyapa kita di WhatsApp, Genus. Kan hai, lagi netral nih. Itu Hendrik Alfonso, kita putar aja
4: audionya.
3: Ya, audionya.
4: Siapa tahu dia
3: coba gampang ya. Insya Allah aman.
4: Paling ini ngomongin ngeblok.
3: Coba.
4: Mana nih?
3: Bang.
4: Coba bisa enggak?
3: Bentar ya, teman-teman. Bentar.
4: Waduh,
3: ini.
4: Panik.
3: Ini Prambors.
4: Indra Solder.
3: Indra Solder, tolong, mouse-nya. Solder minta gak dikasih. Oke, lanjut Genus apa?
4: Ya, kita tuh...
3: Kita mau ngomongin apa sih hari ini?
4: Di jam ini, kita mau ngomongin soal sebuah postingan menarik yang tadi gue baca, Kaula Muda. Jadi, judulnya itu adalah, Should Everyone Be Reviewing Restaurant?
3: Ini masih nyangkut dengan tata krama di dunia digital ya, menurut
4: betul,
3: gue.
4: Betul. Sebelumnya kita tadi habis ngomongin soal blok-memblok karena hate comments. Nah, sekarang nih yang mau gue bahas adalah apakah semua orang berhak menjadi food reviewer?
3: Tidak. Kalau menurut gue, tapi
4: ya, karena ini postingannya tuh menarik banget.
3: Coba.
4: Apalagi aku sebagai seorang restaurateur ya.
3: Oh, namanya restaurateur.
4: Restaurateur tuh ya orang yang punya bisnis restoran.
3: Keren.
4: Restaurateur. Kan ada entrepreneur, ini restaurateur.
3: Kalau gue apa?
4: Lo adalah pramusaji. Waiter.
3: Thank you.
4: Lo mendagang dirimu sendiri.
3: Tapi gue suka banget lo. Gue tuh suka banget kayak kalau kayak lagi take over, gue tuh suka banget serve orang.
4: Iya, bener.
3: Gimana rasanya, gue tuh pengen deh gabung. Gue mau gabung ke 20 World, mereka mau gak ya hire gue?
4: Lo kurang sibuk emang?
3: Lo sibuk banget?
4: Lah terus?
3: Nanti bercanda. Nanti kalau ditawarin, kita tolak aja.
4: Jadi postingannya judulnya adalah Should Everyone Be Reviewing Restaurant? Gitu. Nah, terus kalau kita geser slide-nya, you are not a food critic. Jadi food critic profesional itu tuh punya pengalaman bertahun-tahun, makan secara anonim, tahu proses berkembangnya sebuah restoran. Sementara influencer itu banyak followers, tapi belum tentu memiliki standar atau konteks penilaian yang sama.
3: Betul.
4: Next slide. A new restaurant is still becoming what it is meant to be. Jadi restoran baru itu masih cari ritme operasional, masih belajar, menu masih disempurnakan, dan pelayanannya juga masih berkembang. Dimana kalau ada sebuah review buruk di fase awal, itu bisa mukul bisnis yang sebenarnya masih dalam proses tumbuh.
3: Oke.
4: Berikutnya, you were invited, you were hosted, and then you posted. Jika datang sebuah tamu undangan, ada tanggung jawab moral. Kalau misalnya ada kekurangan, itu sebaiknya kamu sampaikan langsung ke restoran terlebih dahulu.
3: Setuju, gue begitu.
4: Bukan
3: banget.
4: Bukan langsung dijadikan konten yang ngerusak reputasi. Nah, slide berikutnya, if something was off, say something at the table. Karena kebanyakan chef dan pemilik restoran itu justru mau tahu kalau ada masalah.
3: Uh-huh.
4: Feedback itu langsung bisa saat makan, ngasih kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki
3: berkembang.
4: Pengalaman saat itu juga benar. Hmm. Jadi slide terakhirnya, here's what you can do instead. Jika pengalamanmu kurang memuaskan khususnya ya, lo bisa ngomong sama chef atau manajer, datang lagi di hari lain untuk memberikan kesempatan kedua, atau kirim pesan langsung ke restoran, tinggalkan review yang membangun dan spesifik.
3: Nah, karena gini lo, ketika lo makan di sebuah restoran, gak enak, atau pelayanannya misalkan buruk, terus lo masukin ke sosial media lo, gue yakin lo nge-upload itu, pasti lo bukan karena pengen restoran itu lebih baik kan, lo hanya pengen engagement lo tinggi, jujur. Karena kalau lo pengen restoran itu lebih baik, lo akan ngomong langsung ke pihak restorannya.
4: Yeah.
3: Misalkan ada yang lo tidak suka, kayak gue pernah di sebuah restoran gitu Genus, jadi gue tuh juga agak tidak suka gitu dengan kayak service dan segala macamnya gitu. Saking gak sukanya gue sampe gak ngomong, karena gue kayak biar aja dia kayak, misalnya yaudah gue kan biarin lo, biar lo bakal kayak gini terus servis lo. Tapi itu karena gue kecewa banget, karena gue udah merasa agak tersinggung.
4: Iya.
3: Tapi gue juga tetap gak ngomong di sosial media. Lo
4: bener.
3: Ngerti gak?
4: Ngerti.
3: Karena maksudnya gue, kalau gue ngomong di sosmed, maksudnya itu gue udah kesel banget tuh. Gue ngomong di sosmed, berarti gue kayak ada kesilan kayak, jangan main sama dia ya, gitu.
4: Faham.
3: Ngerti gak lo? Tapi kalau kayak masih masalah rasa, pasti gue orangnya tuh gue ngomong langsung.
4: Bener. Gue juga sangat, gue adalah orang yang tidak pernah sungkan untuk bilang sama ininya, sama orang-orang yang bertanggung jawab di restoran itu. Gue punya orang sekeliling kayak Mas Endo, si Jogja gak enakan itu. Uh-huh. Yang dia bakal kalau misalkan makanan, ini kok kentang gorengnya gini ya, ini kok kentang gorengnya pucat ya, kayaknya belum matang-matang banget. Tapi dia bakal tetap makan. Gue bilang, kenapa lo tetap makan? Ya gak enak soalnya, ya bukan masalah gak enak. Satu, kewajiban dia untuk menyajikan makanan yang baik.
3: Ya, bisa jadi dia miss ya.
4: Betul, dan dua, itu adalah hak kita untuk makan makanan yang benar. Coba
3: ajar, madam.
4: Coba kita ingetin, kasih tahu gitu kayak, maaf mbak, mas, ini kan tadi aku pesan kentang goreng, apa benar rasanya memang seperti ini? Karena dalamnya tuh rasanya masih agak dingin dan agak keras dan warnanya pucat.
3: Jangan-jangan es kentang yang kamu antarkan. Kalau kita lihat
4: ternyata
3: dari teksturnya
4: es krim
3: ya,
4: kentang.
3: Kak. Iya gitu.
4: Kita mau ngomongin soal menu makanan aman kaula muda. Jadi kayak kalau datang ke sebuah restoran, di mana restoran itu adalah restoran baru yang menunya banyak, lo nggak tahu apa yang enak. Kira-kira menu aman lo kalau datang ke restoran baru tuh apa?
3: Gua ya.
4: Boleh.
3: Gua akan pesan nasi goreng. Gue gak pernah sih sebenarnya.
4: Tuh kan.
3: Iya, gue gak pernah.
4: Mukanya ngernyit itu banget. Terus dibilang kayak, gue gak pernah lagi pesen nasi goreng. Valid gak kalau gue bilang dia selalu ngomong, gue gak suka manis. Perlu percaya gak kita?
3: Sabar dulu.
4: Coba kaula muda pikirkan juga ya.
3: Lu apa? Lu jawab dulu.
4: Nanti aku akan jawab bareng sama kaula muda. Lebih tepatnya gue belum mikir. Tapi kaula
3: tahu
4: muda.
3: Lu apa? Kentang goreng.
4: Iya tadi kan aku yang ngomong.
3: Ya makanya. Partner lo ini gak ngejawab barusan. Harus ada dari pihak Prambors dulu nih ngomong. Gitu loh.
4: Sabar Ji. Kita mengajak kamu untuk ngobrol makanan aman yang pasti lo pesan di restoran. WhatsApp 0811-607-1022 atau komen aja di TikToknya Prambors.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.

0: Udah deh, masuk aja yuk. Halo, kambing hitam. Kambing hitam.
1: Kambing hitam. Siapa yang mau adu domba? Halo, kambing hitam. Kaulah muda gimana nih, Julio? Dol otaknya sama mulutnya. Nggak sinkron, intrusive thoughts-nya selalu jebol.
0: Tadi kan kita nanya sama kaulah muda ya. Yes. Lu itu kalau di restoran, ketika lu tuh kayak, ini lu benar-benar ke restoran yang baru, lu nggak tahu ini dia restoran enak atau enggak. Lu nggak tahu apa yang enak. Apa yang akan lo pesan?
1: Yes.
0: Lu apa tadi, Gen?
1: Gue tuh selalu memulai dengan kentang goreng. Gue selalu ngejudge restoran dari kentang goreng. Karena kalau kayak...
0: misalkan.
1: Enggak, maksudnya kentang goreng itu apalagi kebanyakan restoran pasti menyajikan kentang goreng dari frozen kan. Gue akan ngejudge dari situ dulu gitu. Apakah mereka ngasih kentangnya warnanya bener, teksturnya bener. Karena sering banget gue dikasih kentang udah pucat garminnya.
0: Parah? Tau gak lo garam parah?
1: Bukan garam parah, malah garamnya gak berasa. Jadi ketika misalkan kentang gorengnya udah enak, gue akan berani untuk memesan menu-menu yang lebih playful. Kalau kentang gorengnya udah nggak enak, ah gue pesan aja deh yang standar juga.
0: Oke. Yang lucunya, bukan lucu, yang menariknya adalah di WhatsApp kita ada yang kirim voice note. Dia adalah seorang chef.
1: Keren, Chef Hendrik.
0: Puter, babeku.
2: POV dari seorang chef.
0: Cakep.
2: Mungkin menu aman, menu yang sesuai dengan specialty-nya mereka ya. Contoh kalau mereka specialty-nya di Italian food kayak pasta atau pizza ya, gue order antara bolognese carbonara atau pizza pun yang biasa dulu nih, misalnya margherita atau mungkin triple cheese atau quattro formaggi, something like that. Nah baru nanti kalau itu jadinya enak, benar, sesuai, ya baru mungkin next-nya akan coba menu yang lain ada yang di restoran itu. Mungkin bisa jadi enak, bisa jadi juga gak cocok dengan kita, kan gak tahu.
0: Benar. Nah ini gue suka banget bahasanya. Mirip sama temen gue, syarat buat Eat and Treats Hans. Itu kalau review makanan, tidak ada kata-kata enak atau tidak enak, tapi cocok atau tidak cocok dengan lidah gue.
1: Karena enak dan tidak enak itu relatif.
0: Relatif banget, yes. Itu tergantung selera lo. Kayak misalkan, gue tuh suka rasa-rasa payau. Gue tuh gak suka yang kayak...
1: payau?
0: Gue tuh gak suka yang
1: ikan
0: terlalu
1: mujair asin. Lo.
0: Gaboy mujair.
1: Tawar enggak, asin enggak, maunya yang payau.
0: Tapi gue tuh gak suka banget kayak makanan yang asin banget atau rasa kuat banget. Makanya gue biasa aja sama Amerika. Tapi gue suka banget makan makanan London.
1: Gila, kata-kata lo tuh gak somehow... Gue gak percaya
0: apa?
1: Lagi. Lo suka makanan India ya? Kita suka banget babuji.
0: Terus?
1: Babuji itu adalah makanan dengan rasa yang sangat kuat.
0: Tapi kuatnya itu bukan karena kayak garam atau gula. Karena rempahnya, ngerti gak lo?
1: Ya kalau masalah kuat asin apa enggak, ya itu berarti emang keasinan apa enggak keasinan gitu loh. Bukan masalah enggak. Rasanya kuat apa
0: gini,
1: enggak.
0: Gini-gini, lo tenangin diri lo.
1: Lo tenangin diri lo.
0: Gue mau ngomong. Lo tenangin. Tapi bicara kotor.
1: Lo tahan intrusif tas.
0: Enggak gini, misalkan gini. Banyak banget orang suka banget sama makanan-makanan di Amerika gitu. Karena rasanya kan kuat kan. Kayak kalau gurih tuh gurih banget. Kalau apa tuh apa banget. Gue enggak suka gitu loh. Gue tuh suka rasa-rasa yang kalem. Kayak makan-makanan di London. Gue ulang lagi nih. Gitu, walaupun di London gue sukanya
1: Harry.
0: Restoran. It's okay Harry. Hagrid.
1: Aku bukan Hermione, aku Hagrid. Itu core memory gue waktu SMA. Gue dibully waktu SMA Hagrid. Karena rambut gue keriting, megar, panjang, dan badan gue besar.
0: Masa lo bilang biarin aja ya. Penting gue artis. Iya dong. Iya kan?
1: Benar. Oke, kembali lagi ke menu aman ya. Itu ada Edwin. Ini gue setuju banget. Tapi bukan sama Edwin, Deng. Edwin bilang tergantung resto apa sih, tapi kalau enggak ada nasgor paling check out varian ayam goreng. Ada kaula muda yang tadi ngomong di WhatsApp, intinya dia bilang kalau gue enggak tahu mau ngomong apa, biasanya di menu itu suka ada tanda-tanda jempol gitu loh, yang kayak recommended by the restaurant. Kalau gue nggak tahu mau pesan apa, dia akan pesan itu. Smart for you, good for you.
0: Tapi gue ada sebuah fun fact. Ada teman gue yang seorang cabin crew.
1: Okay.
0: Jadi kalau di economy class, lo kan akan ditanyakan kayak kita ada 3 menu, kita ada menu A, B, sama C.
1: Okay.
0: Ketika lo tanya yang enak yang mana, Mbak? Mereka akan kasih lo menu yang paling
1: jarang dipesan ya?
0: Betul. Menu yang least favorite, menu yang masih banyak stoknya.
1: Oh gitu. Itu adalah in-flight meal hacks ya kalau muda.
0: Tapi gini-gini, gue tuh nggak tahu ya apakah itu emang cuman temen gue aja. Karena gue takut kita jadi mendegradasikan salah satu maskapai gitu.
1: Okay.
0: Lah kan juga bukan maskapai Indonesia ya sebenarnya.
1: Nggak tahu gue.
0: Lah, gue nggak nanya lu? Kenapa lu jawab? Emang gue nanya.
1: Loh, Kita, lo ngomong apa sih?
0: Eh, lampunya belum nyala, ya Allah.
1: Astagfirullahalazim, ditinggalin topiknya. Dia malah sibuk sama lampu. Ah, perdebatan apa tadi juga entah.
0: Oh enggak, itu masalah perdebatan lo kalau di pesawat, pesawat apa itu?
1: Enggak ada yang ngomong gitu, enggak ada yang ngomong gitu. Enggak ada yang ngomong gitu.
0: Crazy Frog. Lagu.
1: Kalau gue udah gini-gini, matiin.

0: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: Go on Prambors Radio bersama Julio dan Genus.
1: Kita memutuskan karena gini, sebenarnya ya harusnya di saat ini kita tuh menelpon pakar kuliner.
0: Pakul.
1: Tapi kita lupa banget, kalau muda kita lupa banget chat pakar kulinernya, paling adalah teman kita banget. Ya ampun.
0: Dia adalah salah satu food blogger yang menurut gua trusted karena tanpa bermaksud untuk apa ya, tanpa bermaksud untuk subjektif.
1: Betul.
0: Karena kita kenal. Cuma gue beberapa kali nyobain yang menurut dia enak, itu cocok sama lidah gue. Jadi menurut gue percaya. Akhirnya Genus dan Julio memutuskan untuk kita
1: berhenti siaran.
0: Bukan, kita baru mulai 3 hari.
1: Tiba-tiba udah goodbye, ini baru plot twist.
0: Kita memutuskan untuk kita menyebutkan 3 restoran.
1: Betul.
0: Dengan 3 genre yang berbeda, dimana kalau lo belum pernah datang ke sana dan lo mesen menu apapun gak akan salah, karena restoran itu enak.
1: Selamat datang di Tenggopedia.
0: Itu ada kayak tring senyum pakai jempol.
1: Kita pikir Tenggopedia.
0: Julia, aku gak tahu apakah itu umbel atau kayak, soalnya bukan di hidung, lebih kayak di tengah-tengah bibir antara hidung sama air. Soalnya gue jadi gak bisa ngeliat mata lo, gue jadi bisa ngeliat air yang ada di antara hidung dan bibir lo, itu oke.
1: Ini bisa juga jadi topik lo, kayak lo temen yang akan selalu belak-belakan bilang, nanti kita ngomongin ya ini, buat Jumat.
0: Enggak, buat jam 7. Enggak, jam 7 gue belum keisi lo.
1: Jumat aja lah.
0: Ya udah oke.
1: Jumat ya Alika.
0: Bahas kata Alika, apa sih lo ngomong apa?
1: Keywordnya upil, oke lanjut. Top 3 restoran ya.
0: Top 3 restoran, genre-nya adalah Itali.
1: Mabas, lampunya mati lagi yang buat TikTok.
0: Baterainya habis.
1: Error.
0: Bos, beliin lampu yang

0: 3 Merobons. Nah, lo bisa pesan 2 itu ya. Parpadele apa Merobons?
1: Siapa tahu parpadele dengan sos bon mero, bukan merobon.
0: Ya kan tergantung lo tinggal di mana aja. Maksud gua kan lo? Korea, kalau Korea itu depan di belakang belakang depan.
1: Ah, cuma lo yang sama keluarga lo yang ngerti, sama teman-teman lo yang cinggu-cinggu itu.
0: Keluarga gua juga gak ngerti.
1: Makanya, oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Berikutnya. Thailand.
0: Ganti deh.
1: Ya udah, Jepang.
0: Jepang deh. Jepang gua ada.
1: Oke.
0: Okay. 1, 2, 3 Sushi Toku.
1: Sushi Toku di mana?
0: Yang di bawahnya Easy, di atasnya Easy, di sebelahnya Easy.
1: Easy,
0: Easy sebelahnya
1: di mana?
0: About All Days, yang tempat brunch. About All Days.
1: Guna Warman.
0: Iya. Di setelah About All Days persis ada di Hook tuh ada sushi yang gedung kayu.
1: Oke.
0: Okay. Sushi Toku itu juga semua enak genus.
1: Gue belum pernah coba. Tapi kalau kita masuk ke ranah sushi, gue akan sebut The Only
2: One. In sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Halo. Kaula Muda. Oh, lagunya Patah. Oke. Jadi aku lagi ngapain nih? Aku ngomong, aku adlib, aku apa nih, teman-teman? Coba kasih tahu aku brief. Belum. Oke, ya udah gini aja. Aku tuh tadi lagi ngobrol live di TikTok-nya Prambors Kaula Muda. Banyak yang bertanya seperti GHN. Kalau cuma bisa makan satu jenis makanan selamanya, pilih apa yang gak akan pernah bosen? Ini kalau pertanyaannya kayak gini, gue sering banget mendapatkannya. Terus gue merasa tanpa perlu memikirkan kesehatan, gue akan memilih kentang goreng. Lagi-lagi, kenapa kentang terus? Karena memang gue seanak kentang itu, Kaula Muda. Jadi gue suka banget makan kentang goreng. Dimana gue punya 3 rekomendasi kentang goreng terbaik di Jakarta.
1: Menarik.
0: 3 rekomendasi kentang goreng terbaik di Jakarta. Yang ini hand cut ya, bukan kentang frozen. Betul.
1: Karena soalnya kalau kita ngomongin masalah french fries yang hand cut, itu tuh sebenarnya untuk bikin dia jadi enak tuh prosesnya lumayan panjang.
0: Betul,
1: kan? Yang
0: lo betul.
1: Kasih tahu kan kayak apa, kayak dimasak dulu, terus dibekuin, dimasak, dibekuin.
0: Bener, 3 kali minimal.
1: Nah, itu aja udah abis gas lo.
0: Bener, jadi yang pertama, nomor 3 akan gue sebut adalah Saper Jakarta. Tanpa bermaksud nepotisme karena dia anak gue. Tapi menurut gue kentang Saper enak.
1: Oke, oke.
0: Gak perlu gue jelasin. Nomor 2 adalah Koi. Jadi Koi, restoran Koi itu ada di Kemang, ada di Mahakam.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya Koi, lo tau Koi kan?
1: Oh, lo itu kan salah satu kesukaan kita juga. Kita sepakat itu
0: benar.
1: Enak. Eh, itu Koi salah satu restoran ya. Netong. Netek Muda. Gue cuma ngomong Kaula Muda. Lo udah doa
0: belum sama Tuhan? Minta diperlancar mulutnya. Salah semua.
1: Belum, buru-buru tadi. Soalnya karena gue denger udah masuk. Kaula Muda. Yeah. Koi itu satu restoran yang lo pesan apa aja enak.
0: Iya.
1: Yeah. Di Koi percaya sama gue apa aja enak.
0: Benar.
1: Especially Koi Kemang tapi sebenarnya.
0: Lucu banget ya. Karena somehow makin kesini gue itu makin gak percaya sama kualitas makanan restoran yang ada Indonesian, ada Western, ada
1: sama
0: Japanese.
1: Sama, gue iya juga, kan? Itu gue.
0: Iya
1: itu,
0: kan?
1: Itu gue.
0: Gue pernah membaca sebuah artikel di mana kayak specialty restoran is a thing yang lagi rising. Jadi kayak yeah, restoran-restoran dengan menu yang terlalu banyak itu satu per satu tuh closing down.
1: Dan gue tuh gak tahu ya, semenjak kapan gue tuh tidak mempercayai restoran yang jual semua makanan.
0: Nah.
1: Berarti gak? Kayak ada section Indonesia, ada Asia, ada
0: Eropa,
1: gue kayak kecuali dia hotel ya, kalau hotel kan memang tercipta untuk itu.
0: Tapi Koi itu pengecualian. Kentang gorengnya adalah kentang goreng yang menginspirasi gue untuk kentang goreng Saper.
1: Betul.
0: Berikutnya, nomor 1 adalah Braut Jakarta. Jadi Braut itu punya kentang goreng terenak yang triple cook fries nama menunya. Dia 3 kali proses dan
1: item
0: menurut...
1: Enggak
0: sama sekali, dia very crispy. Dan garing, tapi dalamnya sangat lembut.
1: Ampun, Mang.
0: Dimana, walaupun tuh kentang udah dingin, lo tau kan kentang dingin tuh rasanya gak enak banget.
1: Ampun juga
0: tapi
1: itu.
0: Tapi Braut kalau kentangnya udah dingin, dia rasanya tetap enak banget.
1: Pusing.
0: Itulah rekomendasi kentang dari Genus.
1: Hidup kentang!

0: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
0: Kaula muda, apakah kamu pernah kepikiran uang yang kamu tabung di bank itu beneran aman apa enggak? Nah, supaya enggak overthinking, mendingan kita kenalan dulu yuk sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpenan. Simpanan maksudku ya, bukan simpenan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Cuma ingat nih, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastiin ya memenuhi syarat 3T. Yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi nggak perlu lagi ragu untuk menabung di bank kaula muda ya. Jadi dicek saja informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram at lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
5: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Force. Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
1: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.

0: Best Radio Indonesia, number one hit music station.
1: News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama nih kalau muda, sequel Ready Player One resmi masuk proses development setelah 8 tahun lalu rilis. Setelah penantian 8 tahun, akhirnya ada update penting soal sequel Ready Player One, garapan the one and only Steven Spielberg. Penulis naskah Zach Penn resmi mengkonfirmasi bahwa Ready Player 2 kini tengah dalam proses pengembangan. Kabar tersebut menjadi pembaruan pertama yang cukup signifikan setelah proyek ini nyaris tak terdengar selama hampir 2 tahun. Meski demikian, belum ada informasi terkait jadwal produksi, jajaran pemain, maupun kru lain yang akan bergabung. Perlu diketahui, salah satu media Deadline sempat melaporkan pada Juli 2020 bahwa Ready Player 2 akan diadaptasi jadi novel grafis dengan target rilis pada 2028. Nah, soal alur ceritanya nih kalau muda, sequel ini diperkirakan akan mengikuti novel aslinya yang berfokus pada Wade Watts setelah menemukan teknologi baru yang tersembunyi di dalam peninggalan James Halliday. Penemuan tersebut disebut mampu membuat Oasis jauh lebih canggih sekaligus lebih adiktif, tetapi juga menghadirkan teka-teki baru dan musuh yang jauh lebih berbahaya. Lanjut ke berita kedua kalau muda. Nadine Amiza perkenalkan era baru lewat teaser single Moonlight dan akan dirilis 7 Agustus mendatang. Setelah sekitar 1 bulan terakhir teasing lewat postingan foto-foto bulan di Instagram Nadine Amiza, akhirnya resmi mengumumkan single terbarunya yang berjudul Moonlight. Menariknya, lagu ini ternyata sudah beberapa kali dibawakan jauh sebelum resmi dirilis, bahkan sejak 2018. Penampilan terbarunya dibawakan di acara Social Check di Jakarta tanggal 31 Juli lalu. Single terbaru dari penyanyi di balik Bertaut dan Rayuan Perempuan Gila ini dijadwalkan rilis pada 7 Agustus. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
4: Tango on Prambors Radio. Kita masuk ke jam 7 malam kaula muda.
5: Aci ngambai, udah datang ya?
4: Jadi Julio kan hari ini pesan makan malam. Kenapa lu?
5: Kok dingin banget studio tiba-tiba ya?
4: Tama tangan gue juga dingin banget pegang.
5: Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Tuhanku.
4: Ayo katanya kita berteman genggam tanganku dong. Genggam tanganku.
5: Lanjut.
4: Jadi Julio hari ini makan malam nasi ayam ori lah gitu kan. Gue udah bilang sama kaula muda, kita kalau gak dikasih tahu rekomendasi makanan atau sampai iya, sekarang gak ada orang yang ngasih tahu catering buat kita makan,
5: kita bakal makan nasi ayam ori hijau ganti-ganti aja udah gitu kalau muda.
4: Soalnya masalahnya kebanyakan catering-catering tuh nganternya siang-siang, gak mau. Maunya makan malam ya diantarnya sore gitu loh.
5: Nah itu dia.
4: Nah akhirnya Julio beli nasi ayam ori. Genus jajan apa? Aci ngambai.
5: Disingkat
4: Cingam.
5: Ini kita mau review on the spot.
4: Jadi teman-teman TikTok, you see it first. Kalau kata bahasa Julio. Jadi ternyata ini tuh bukan keripik. Jadi dia tuh bentuknya seperti risol.
5: Ya gue pikir keripik yang datang.
4: Bentuknya tuh aku punya keripik yang lain, tenang aja.
5: Oke.
4: Jadi
5: gue makan ya.
4: Jadi si risol ini mungkin sebenarnya kan kalau dia nggak baru matang ditutup, mungkin dia akan garing banget kali.
5: Oke, kayaknya
4: tapi
5: ya.
4: Tapi itu nggak oily kok Julio. Jadi dia adalah bentuknya seperti risol, tapi dalamnya aci. Ayo
5: bentar,
4: coba.
5: Bentar, Gerus bilang itu nggak oily kok Julio, tangan gue.
4: Enggak, tapi itu lembeknya bukan lembek karena minyak, lembek karena dalamnya aci.
5: Oke.
4: Aci yang ngambai.
5: Oke, tuh 2, 3.
4: Makan. Tuh, lucu banget kan rasanya?
5: Hah?
4: Tepung dalam tepung.
5: Ini
4: coba deskripsiin rasanya Julio.
5: Cair.
4: Itu kayak ngambai.
5: Kayak nggak matang. Oh, ngambai itu nggak matang kali artinya?
4: Bukan, ngambai apa artinya tadi Mabes? Berjuntai, mulur, slimy, melting, melted, berjuntai. Mukanya Julio marah banget.
5: Ini tuh bukan.
4: Oh, meleleh.
5: Ala-ala mozzarella.
4: Secara tekstur seperti mozzarella, padahal dia adalah aci, ada ayamnya.
5: Ayamnya dalam bentuk apa, Royko?
4: Ayamnya dalam bentuk suwir kan? Tadi peng. Ada ayamnya. Bangsa 3 gram.
5: Jadi, lo kayak beli emas. Jadi menurut gue dia tuh rasanya gue enggak bisa sih karena di dalamnya itu tuh udah kayak mendekati air teksturnya.
4: Iya, gue ngerti. Aneh banget.
5: Ini gak cocok di lidah gue.
4: Gue juga gak cocok di lidah gue, tapi gepeng tadi nambah.
5: Dan dia pedes banget. Kenapa ya dia harus bikin pedes begini?
4: Ya karena memang dia mau jual makanan-makanan dan keripik pedas.
5: Oh, ini rasa cip acingambai.
4: Benar, cingam.
5: Menurut gue,
4: abangnya gimana? Suruh show must go on apa mendingan dia suruh R&D menu lain nih?
5: Gini-gini. Tergantung abang sih. Coba abang buka lagi buku penjualannya.
4: Buku penjualan, oke. Okay.
5: Kalau emang menu ini buku penjualannya bagus, gak apa-apa bang, dilanjut. Tapi kalau abang merasa kayak, loh kok penjualan kita menurun? Ini menu pertama bisa abang review sebenarnya. Maksudnya abang kayak, apakah menurun gara-gara aci merambai ini gitu? Karena menurut aku sih bang,
4: merambai.
5: Kayaknya abang bisa jual risol beneran sih, karena kulitnya
4: daripada
5: enak.
4: Ini ya. Bener, kulitnya enak, gue setuju.
5: Betul. Sama kayak pedasnya gak usah ngebentak bang gitu. Kita nih remaja baik-baik bang. Kita nih anak baik-baik gitu. Kalau lokasi kita begini kita kayak agak gak bisa siaran bang gitu.
4: Abis ini Kawula Muda jangan kemana-mana, karena Julio mau cerita tentang pengalaman temannya bernama Rudy. Itu anak bukan baik-baik.
5: Rudy bukan anak baik-baik.
4: Bukan baik-baik. Stay tune ya Kawula Muda.
5: Rudy will coming back to you.

Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome. Fan Wars.

0: I'm levitating. Dua Lipa di Tenggo bersama Julio dan Genos on Prambors Radio.
1: Genos, teman kita berulah lagi, Genos.
0: Rudy adalah teman Julio yang selalu membuat onar.
1: Jadi tadi malam Rudy bilang sama gue, dia bilang, "Jul." Jadi tadi pagi-pagi tiba-tiba Rudy chat gue kayak, "Jul, kecos," katanya Rudy.
0: Kecos adalah gabungan dari chaos dan kecot. Jadi udah chaos tuh, berantakan tapi kecot, ribut. Wah, pokoknya.
1: Iya, benar.
0: Kecos.
1: Terus gue bilang, "Kenapa lagi, Rud?" Terus Rudy kirimin gue screen capture Rudy ke temennya.
0: Oke.
1: Gue bacain aja ya.
0: Boleh.
1: Rudy. Konteksnya adalah semalam Rudy itu lagi hangout sama teman-temannya ya. Sama teman-teman kombinasi baru lah. Jadi kombinasi yang dapat terjadi sebelumnya. Nah, terus temennya ini namanya Ayu. Terus Rudy ngomong gini. Oke. Ini nih.
0: Takut.
1: Rudy ngomong gini. "Ayu, semalam ada hal lucu banget. Aku baru keinget dan aku sekarang lagi mengakak." Terus si Ayu, "Apa? Apa yang lebih lucu dari kamu dipaksa berjegging?" Karena
0: jegging?
1: Karena dari sebelum masuk. Jadi Rudy sama teman-temannya itu dia ke tempat namanya Rose.
0: Oke.
1: Kayak klub gitu. Rudy pakai celana jorts. Terus tiba-tiba mbaknya itu memaksa Rudy pakai ini ya, gue liat dulu videonya ya. Kita dengar audionya aja ya.
0: Mana?
1: Jadi tiba-tiba si Rudy dipaksa pakai gini. Jadi tuh intinya adalah si Rudy dipaksa pakai celana dari klub itu.
0: Jegging itu adalah legging jeans kan? Jeans
1: iya,
0: legging.
1: Nah si klub itu ada celana. Jadi buat kamu yang pakai celana pendek, mereka menjadikan celana panjang. Tapi itu jegging. Ngerti gak loh? Terus kayak katanya si Aisyah kayak, "Siapa sangka Selasa check out jogger pants di Rose." Nah terus kata Rudy, "Maksudnya gini loh mbak, masa iya celana jorts gue lo tiba sama celana karet lo itu?" Terus kayak lagian di atas karet, tengahnya karet, bawah karet. Ini celana pakaiin kafan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bener. Nah terus ada gitu, tiba-tiba si Rudy cerita. "Jadi semalam ada cewek nih, Yuk, kayaknya teman kamu. Cakep nih, lucu nih. Anak unu, kami berpelukan seperti Teletubbies."
0: Okay.
1: Kataku, "Oh siap, mantap, mesra-mesraan nih di klub, anjay."
0: Kata Ayu.
1: Kata si Rudy, kata dalam hatinya, ini chatnya si Rudy ya.
0: Oh.
1: Nah, lalu yuk tiba-tiba di saat kita lagi kayak berpelukan anya unyu, tiba-tiba sampailah kita di sebuah koreo, si cewek itu memasukkan jari jemarinya ke mulutku.
0: Hah?
1: Aku bener-bener kayak lagi di dokter gigi. Hah? Jadi ya.
0: Tunggu. Gimana?
1: Jadi tuh si Rudy semalam nih, wah ada cewek nih cakep. Tiba-tiba cewek itu nempel ke Rudy katanya. Dan pas pelukan. Terus cewek itu udah kayak menggerayangi Rudy gitu.
0: Astagfirullah Rudy.
1: Astagfirullah kan. Terus tiba-tiba cewek itu gini pegang mukanya Rudy. Tiba-tiba jari dimasukin gitu. Hah? Terus Rudy bener-bener kayak lagi di dokter gigi. Bentar. Terus Rudy kayak, "Oke, dokter gigi A. Oke, kita mangap aja A." Terus belum selesai sampai di situ, setelah cewek itu memasukkan jari-jarinya ke mulut Rudy, tiba-tiba si cewek itu mengemak-emak muka Rudy seolah-olah Rudy adonan sourdough.
0: Ini aneh banget.
1: Jadi benar-benar kayak abis cewek itu gini, cewek itu kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus akhirnya Rudy kayak, "Heh, mbak, ngapain?" Kayak skincare-ku loh, ngerti kan?
0: Terus?
1: Udah, terus akhirnya Rudy akhirnya menjauhkan cewek itu.
0: Karena cewek ini kayak bukan cewek baik ya.
1: Iya, maksudnya kayak kenapa lo enggak, maksud gini loh mbak, kenapa lo emak-emak muka orang, gak boleh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah kan. Nah terus akhirnya si Aisyah ini panik. "Hah, kapital semua. Hah, siapa perempuan itu? Aku gak lihat." Terus Rudy kayak, "Ah gak tau lah teman kamu." Tapi ini gak apa-apa loh mas, karena kata Rudy, menurut Rudy itu lucu banget setelah diingat lagi kayak kok tiba-tiba dia disuruh mengap kayak di dokter gigi kayak gitu udah kan. Terus tiba-tiba si Aisyah ngeliatin fotonya. Ini bukan ceweknya. Terus kata Rudy, "Oh iya itu. Bukannya apa-apa, aku cuma mau kasih tau aja P info itu trans." Terus Rudy kayak,
0: "Rudy.
1: Hah? Trans Jakarta?" Terus kayak, "Bukan. Dia tuh bukan perempuan asli." Jadi setelah di emak-emak mukanya kayak sourdough.
0: Rudy.
1: Kasian banget Rudy.
0: Rudy.
1: Rudy.
0: Rudy. Rudy. Rudy.
1: Rudy kecos, lucu banget Rudy. Rudy kecos. Rudy. Enggak, tapi maksudnya gini loh. kenapa
0: terlalu gua banyak berani, informasi yang harus gue cerna.
1: Enggak, kenapa gue berani cerita tentang Rudy di on air ini, karena sebenarnya kan ya gak ada apa-apa, gak terjadi apa-apapun. Yeah. Jadi tuh begitu cepat, kayak tiba-tiba si perempuan ini menempel, terus kayak meluk, terus masukin jari, itu semua sepersekian second.
0: Gue takut banget kayak apakah dikira mulutnya Rudy ini adalah pengering tangan atau kayak siapa tahu
1: pembersih gadget.
0: Di dalam sana ada hand sanitizer. Maksud gue kayak di audacity, lu masukin tangan lu ke mulut orang. Lu siapa? Apakah lu Jacob Elordi di Wuthering Heights lah, kan bukan?
1: Bukan masukin tangan ke dalam mulut. Di audacity, lu emek-emek muka orang.
0: Itu semuanya.

0: Oke, kaula muda masih di Tenggo, ada Julio dan Genos.
1: Lo tau gak apa yang gue tanyakan ke...
0: Tenggo, tengil indigo, kok bisa gitu?
1: Lo tau gak apa yang gue tanyakan ke ChatGPT?
0: Apa?
1: Bahaya memasukkan tangan kotor ke mulut orang.
0: Please, bahayanya
1: lo mau,
0: apa?
1: Lo mau tau gak? Memasukkan tangan kotor ke mulut memang terlihat sepele, tetapi merupakan salah satu cara paling mudah kuman masuk ke tubuh.
0: Oke.
1: Beberapa resikonya antara lain, 1. Infeksi saluran cerna.
0: Ah, takut.
1: Seperti diare, muntah, dan keracunan makanan akibat bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Shigella.
0: Oke, Shigella.
1: 2. Infeksi virus. Seperti norovirus penyebab muntah diare, hepatitis A, atau virus penyebab flu jika tangan terkontaminasi. Lo udah ada gejala-gejala belum?
0: Alhamdulillah gak ada.
1: Okay. 3. Cacingan. Terutama jika tangan terpapar tanah atau benda yang terkontaminasi telur cacing. Lo tau gak tuh orang sebelumnya main di mana?
0: Telurnya sih telur dadar kayaknya ya.
1: Bukan telur cacing.
0: Iya, betul.
1: 4. Sariawan atau infeksi mulut. Jika ada luka kecil di rongga mulut yang menjadi pintu masuk kuman. Ah, ada gak tuh sariawan-sariawan?
0: Alhamdulillah gak ada.
1: Terakhir, penularan penyakit ke diri sendiri, misalnya setelah menyentuh gagang pintu, uang, ponsel, atau permukaan umum
0: itu
1: yang mengandung kuman.
0: Itu mungkin banget terjadi.
1: Aduh, itu mungkin banget
0: terjadi.
1: Enggak
0: lah, insya Allah. Enggak. Karena manusia punya daya tahan tubuh alamnya ya. 1. Next time.
1: Mike, lu mati, Indra.
2: Dalam rangka apa nih masukin tangan ke mulut orang itu dalam rangka apa?
1: Lo tadi denger enggak ceritanya Rudi?
0: Oh, dia enggak ada di sini.
1: Oh, dia enggak ada di sini.
0: Jadi tadi ada teman gua, Peng.
1: Nah, Rudy.
0: Si Rudi. Rudi.
1: Kecilin kan Peng, Peng.
0: Semalam dia lagi party, Peng. Lagi party, prat-prat. Disamperin sama cewek nih, Peng. Terus sama ceweknya dipeluk si Rudi. Kata Rudi, "Oh, wow, Teletubbies." Ya udah disambut juga kan sama si Rudi kayak
1: pelukan.
0: Yeah, okay deh, iya kayak kita peluk. Tiba-tiba cewek ini masukin tangannya ke mulut Rudi, Peng.
1: Oh.
0: Terus abis, terus benar-benar abis
1: responnya masukin, gepeng sih gue bayarin ya. Oh, apa tuh? Lo mau ngomong apa setelahnya,
0: terus,
1: Peng?
0: Abis dia masukin tangannya, Peng. Mukanya kita diemek-emek, Peng.
2: Mukanya Rudi.
0: Mukanya Rudi, maksud gue itu
2: di
0: cewek
2: kobok.
0: Kayak lagi bikin donat, iya, Peng.
2: Tapi sadar ceweknya.
0: Enggak. Maksud gue, nah dan ternyata plot twistnya itu bukan cewek, Peng.
1: Itu bukan cewek.
0: Sangat amat plot twist dong, Peng.
1: Kacau, kicau mania.
0: Kicau, Peng. Kicau.
1: Seperti itu.
0: Ya, itulah.
1: Jadi kesimpulannya adalah janganlah kaula muda sembarang memasukkan jari jemarimu ke mulut orang lain tanpa izin.
0: Mulut sendiri aja selain lu makan pakai tangan, gak boleh.
1: Sudah.
0: Apalagi mulut orang lain. Enggong.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: By the way, Genus, kita mau ngasih tau kaula muda
1: sebuah hal penting.
0: Kamu masih di Tango ya, bareng sama Julia sama Genus. Ngomong Bruno Mars ya, Bruno Mars tuh udah update jadwal turnya belum?
1: Hah?
0: Terakhir lo
1: tur yang gak? Album baru ya?
0: Iya.
1: Enggak ngikut ya.
0: Yang si Rizky Roll ini.
1: Apa, sorry?
0: Rizky Roll.
1: Oh, oke. Okay.
0: Si tur yang lagu Rizky Roll ini karena dia tuh bagus banget Genus. Jadi panggungnya masih sama kayak tur kemarin-kemarin. Konsepnya juga masih sama. Cuman maksud gue enggak tahu kenapa pas dia bawain Rizky Roll itu bagus banget.
1: Oh ya, Rizky Roll tuh yang mana sih?
0: Jadi di layar belakangnya itu tuh cuman kayak dia tuh ceritanya jendela gereja gitu, tapi LED ya, tapi LED. Terus kayak cantik banget warnanya. Terus konser itu dibuka tuh seolah-olah kayak tirai terbuka gitu, tapi semua LED kan karena emang gitu. Terus udah gitu, gue tuh suka banget sih lagu Bruno Mars yang Hey yeah yeah yeah, hey yeah, 'cause you make me feel like.
1: Ya tapi kan itu udah album lama banget.
0: Tapi tetap dibawain dan.
1: Locked out of heaven, yes.
0: Lo kalau lihat video itu kayak di Instagram atau di TikTok gitu, Genus, bagus banget konsernya.
1: Mau lihat.
0: Terus gue nggak tahu kenapa si lagu Locked Out of Heaven itu bisa bikin gue merasa senang, bahagia dan sedih di saat bersamaan kalau gue denger lagu itu.
1: Sedih?
0: Iya, I've been locked out of heaven.
1: Okay.
0: Because you make everybody jump. Can I just stay? Bukan gini.
1: Gawat.
0: Liriknya gini. Can I just stay here? Spend the rest of my days here. Hey yeah yeah yeah, bagus banget lo lirik itu.
1: Oke.
0: Okay. Kayak sedih banget, terus lo kayak, iya bagus banget.
1: Tapi memang ada Bruno Mars rencana tour di tahun ini atau tahun depan?
0: Lagi tour, dia tuh lagi tour sekarang.
1: Amerika dulu.
0: Americano, iya.
1: Filipino.
0: Jadi yang baru keluar tuh listnya, seingat gue tuh, kalau muda correct me if I'm wrong ya.
1: Cemil.
0: Amerika tuh udah pasti dia tour Amerika. Terus kalau nggak salah Australia apa gitu, apa Landa, apa Eropa gitu keluar. Tapi Asia belum ada, coy. Apa udah Sun dari Thailand ya? Iya.
1: Tapi kayak.
0: Kabarin gue dong kalau udah keluar jadwal tournya Bruno Mars ke Jakarta, pengen banget lah gue beneran.
1: Lo nggak mau nonton yang di luar negeri aja?
0: Udah siaran Genus, kita udah siaran.
1: Ya kalau misalnya lu ke Malang aja boleh siaran. Kenapa kita nonton Bruno Mars gak
0: gini,
1: bisa?
0: Karena saya.
1: Kita berdalih, kita reportase melaporkan langsung dari negeri.
0: Jiran, lah ke Malaysia doang ternyata.
1: Kenapa ya?
0: Iya. Enggak, maksudnya kita gak ada konser aja, kita udah izin siaran buat kerja. Kalau kita siaran izin, konser izin, apa kabar kita siarannya?
1: Biar di hari-hari yang lain.
0: Bener juga.
1: Konser ya, cari aja konser yang weekend. Kan bisa.
0: Bener kekeng.
1: Gue gak tahu kekeng siapa. Gue gak tahu. Lagu Indra Solder.

0: You are listening to Prambors. Prambors.
1: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku gak
4: masih dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You are listening to Prambors.

0: Indonesia. Kenapa menyerah?
1: Stasione.
0: Jadi kaula muda, setelah ini, setelah closing, setelah nanti kamu mendengarkan Captain Eda, Gino sama Julio akan beranjak ke Zodiac Jakarta.
1: Karena malam hari ini lagi ada acaranya Road to La La La Festival.
0: Betul, Kenny akan lead karaoke.
1: Teman-teman gue tuh, tapi La La La tahun ini seru banget loh. Ada kode lain.
0: Ada ini, Horn. Ada Rex Orange County. County.
1: Iya kan. Lihat dong.
0: Tudor
1: Cinema Club,
2: coy. Tapi tadi jabatannya Kenny di acara itu tuh Human Starting Party.
0: Parah, sebutan Kenny di acara nanti malam adalah Human Starting Party.
2: Iya.
0: Lu yakin, Peng? Itu kayaknya bukan sebuah kata deh, Human Starting Party. Human Starter?
1: Mungkin. Enggak, starter Human Pack. Starter, ngapain lu nyetetan orang? Human Party Starter.
0: Ya, itu lebih make sense.
1: Itu. Human lah, lu semua tuh childish banget.
2: Apa lu tadi aja flashback lu ngomongnya trashback?
0: parah banget. Gue tuh lagi coba trashback ya di kepala gue. Maksud lu flashback, Julio.
1: Guys, gue akan bacain ya follow up-nya si La La La Fest. Ada 2 hari nih ya.
0: Maksud
1: dia.
0: Maksud lu follow up apa line up?
1: Line up.
0: Oke.
1: Okay. Benar, okay. Ada line up ya. 22nd until 23rd August 2026 di Jakarta International Expo Indonesia.
0: Keren.
1: Oh, udah bukan lagi di hutan-hutan Bandung itu ya.
0: Alhamdulillah ya di G-Expo sekarang.
1: Thank you udah tobat. Nah, line up-nya itu ada Rex Orange County, ada The Flaming Lips, terus ada Farewell Show Kode Line. Iya, ini Farewell Show-nya, coy.
0: Wow.
1: Nangis sekebon.
0: Kode Line tuh yang All I Want in na. Iya bukan?
1: Iya. Terus dia ada Candice, ada Trix, ada Drunk Monk, ada Dinda Gania, Shadow, Susan, Chivan, Natalia Esmeralda, Tanya Pro, Asia eksklusif. Asia eksklusif ya, bukan Asia eksklusif ya.
0: Sumpah, cuma gak ada orang juga mikir Asia eksklusif, okay, cuma okay. Lu doang, terus lu ketawa sendiri. Empat orang lain di ruangan ini yang kayak oke okay, Asia eksklusif. Tapi ada lo yang bukan Asia eksklusif ya.
1: Oke, okay. Ini juga lucu banget, lucu, seru banget tanggal 23-nya. Ada Steve Lacy, terus ada celebrating 10th anniversary-nya Hon.
0: Cool.
1: Terus ada Tourist History 15th Anniversary Tudor Cinema Club. Ada Flo, Beavers, Dermot Kennedy, Matthew Ivield, Lee Seung Yoon, Hannah Hope, Kiki, Do You Love Me?
0: Are You Mine?
1: Aja gue aja baju pada Batman, Red Six, Lalfa.
0: Indonesianya apa? Apa lagi?
1: Lalfa.
0: Bacanya Lalfa.
1: Iya, Lalfa.
0: Udah bosen dia siaran, udah bosen. Closing sambil angop.
1: 24 ada Linion. Terus udah.
0: Aduh banyak deh pokoknya. Gak jadi ya. Nanti Kenny bakal lead karaoke yang membawakan lagu-lagu dari line up yang akan tampil di sana.
1: Semangat banget tuh, pasti bakal Rex Orange County, Hon.
0: Di Zodiac lagi.
1: Koda Line.
0: Makanya mari kita support. Acaranya bisa kayaknya kalau lo muda bisa datang semua. Jadi mungkin kalau lo kayak aduh hari Rabu udah masih macet ina-inu, mampir aja ke Zodiac yuk. Nanti okay. Ketemu Genus Junior, Alfi juga bakal datang sama Kenny. Oke? Okay?
1: Thank you.
0: See you kalau muda ya. Kita bertemu lagi besok di Tenggo jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Yungs.

0: Genus. Nih, Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Senggo with Julio Genus.
1: Halo.
4: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
4: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
5: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
0: Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
6: Stream now on Prambors.live.
3: Prambors Radio. This is

0: It's night flight with Captain Ida. Due to bad weather, night flight has been rescheduled. But still, Captain Ida is with you di live TikTok Prambors Radio. So I'll see you di live TikTok, and I'll catch you on the next night flight. Thank you for understanding. I love you. Prambors.
1: Masih ingat serinya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara. Sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
0: Night Flight with Captain Ada.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Stay for more on Prambors.

0: It's night flight with Captain Ida. Due to bad weather, night flight has been rescheduled. But still, Captain Ida is with you di live TikTok Prambors Radio. So I'll see you di live TikTok, and I'll catch you on the next night flight. Thank you for understanding. I love you. Night flight with Captain Ida.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Ida.

0: are listening to Prambors. Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Night Flight with Captain Anna.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semua

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
5: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: perikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: aja. Stay for more on
1: Prambors. Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling...

Idol Gate-nya jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Terus untuk pemegang tiket reguler, Idol Gate-nya jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk pemegang tiket, saat di gate masuk itu yang pertama tunjukin dulu barcode di tiket kamu. Kedua, body checking terlebih dulu dari pihak keamanan. Ketiga, scan barcode tiket. Keempat, dapetin bilang tiketnya. Kelima,

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: dance. All the vibes on Prambors.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
0: Night Flight with Captain Edda.

listening to Prambors. Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: nonton konsernya langsung di Singapura. Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Night Flight with Captain Anna.

0: Hai kalau muda, selamat pagi. Sebelum lanjut ditemenin sama The Dandies with Kenny, ini waktunya aku untuk memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada mahasiswa asal Maluku nih kalau muda yang menyanyikan Tanah Airku saat pidato kelulusan di University of York. Dan yang kedua ada jelang satu dekade Blackpink, YG Entertainment belum mengumumkan proyek apapun. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Bangga banget kaum muda, di mana ada pemuda asal Maluku Tengah, Muhammad Afandi Angkotasan, menutup pidato kelulusan di University of York, Inggris dengan menyanyikan lagu Tanah Airku usai meraih gelar Master of Public Administration atau MPA. Nah, ternyata nih kaum muda, Afandi ini berhasil lolos seleksi yang diikuti ratusan mahasiswa, dan di dalam pidatonya dia itu menceritakan perjalanan hidupnya ya, mulai dari kehilangan kedua orang tuanya di usia 14 tahun sampai berhasil melanjutkan studi lewat beasiswa LPDP. Nah, sebagai penutupnya Afandi ini memperkenalkan lagu Tanah Airku kepada para hadirin dan menyanyikan sebagai bentuk rasa cinta ya kepada Indonesia. Lanjut lagi, kayaknya Blink harus sabar-sabar banget ya kali ini karena tinggal 2 hari lagi menuju perayaan 10 tahun Blackpink di 8 Agustus kalau muda. Tapi sampai sekarang nih YG Entertainment masih belum mengumumkan proyek atau konten spesial apapun. Nah, hal ini tuh banyak bikin fans itu mulai khawatir sekaligus kecewa ya, karena belum ada tanda-tanda persiapan untuk merayakan hari besar tersebut. Nah, di media sosial banyak banget Blink yang mempertanyakan ya, gimana Blackpink akan merayakan anniversary ke-10-nya kalau belum ada pengumuman dari agensi gitu. Hah, ya mungkin mau surprise. Tenenet. Kita tungguin aja ya update-nya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Kalau muda, lu akan ditemenin sama Parto dan Kenny di Prambors pasti yang.
2: Yo, good morning.
3: Selamat pagi, apa kabar? Gimana nih kabarnya dong. Nih?
2: Kenny ini baru tidur 2 jam nih, kalau muda ini kacau nih.
3: Kacau.
2: Gue kasih tahu ya, tadi malam tuh ada party. Party kayak apa? Road to Lalala Fest. Ex Prambors. Di situ titlenya Kenny Human Party Starter.
3: Party Starter.
4: Best, the best party in my life.
2: Kok gitu doang sih? Apa kan cerita?
3: Apa yang terjadi di sana Kenny?
2: Nanti kita cerita-cerita dari Kenny ya.
3: Tapi okay. Untuk Kenny, human party starter, for start your day, I bring you green coconut.
2: Wow. Nih gue kasih tahu ya, kalau muda nih ya, kalau lo bisa lihat, yang bisa lihat yang live di TikTok sih, Danang bawa coconut alias kelapa utuh.
4: Benar, gimana dua cara bukanya Pak?
2: Belum dibuka lagi, Allah.
3: Ini buat Kenny dan teman-teman Prambors yang semalam
2: orang bawa tumbler nih, bawa kelapa utuh.
3: Promo tentang ya. Lalala Fest.
4: Ish, kan ke Danang juga mau datang.
3: No.
2: Lu bisa jangan, lu bisa stop joget-joget.
3: Oke.
2: Tumbler gue yang baru gue ini ketinggalan lagi.
3: Di mana ketinggalan?
2: Di Bapak studio editing.
4: Bapak tuh banyak banget yang ketinggalan kemarin. Asli. Ketinggalan ini
3: handphone.
4: Tempat makan.
2: Tempat makan gue ketinggalan.
3: Iya.
4: Tuh Bapak aja enggak tahu.
3: Tempat makannya kantin, Pak.
2: Ah, enggak sih, Nang.
3: Oke.
2: Galaxy Tab gue mana?
4: Galaxy itu
3: ketinggalan juga di sini.
2: Ya gimana, gue gak merasa ketinggalan karena buat gue ini rumah gue.
3: Asik. Gue pikir karena semua harta milik Allah.
2: Itu juga.
3: Oke.
2: Jadi kemana-mana kalau udah, stay tune with us sampai ke jam 10 nanti ya. Hanya di The Dandy.

Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: di SD Brothers Radio.
1: Selamat pagi kaulah muda dimanapun kau berada. Sumpah ini studio kali ini temanya tropical organic.
2: Tropical organic.
1: Asik deh.
2: Man, welcome to my paradise.
1: Tak tak tang dang desa ada kelapa muda di atas meja.
2: Hit kelapa hijau.
0: Jadi Mas Danang itu ngebawain aku kelapa gara-gara kan kemarin aku habis party ya kan.
1: Kacau.
2: Yes.
1: Karena Ken itu human party starter.
0: Yeay. Thanks bro. Nah, terus udah gitu, ceritain deh Kak.
2: Lah, nah jadi hari ini tuh rumah tetangga gue yang kemarin punya burung.
0: Gak usah
1: dia
0: lagi
1: cerita dia. Burung.
2: Enggak, yang mana?
1: Tapi gue penasaran sih update tetangga lo yang dengan burungnya itu.
2: Hari ini rumahnya gelap. Gue rasa burungnya lupa nyalain lampu. Kalau kemarin kayaknya burungnya lagi latihan vokal ya, karena kan mau ikut filmnya Christopher Nolan, audisi.
1: Gila nih orang.
0: Audisi. Hey. Ini kamu beli kelapanya di mana sih?
2: Bukan urusan lo.
0: Ya udah.
1: Oh iya. Rebelnya mentok tuh.
2: Gue beli kelapanya kemarin malam. Terus gue kan lagi lewat jalan, ada tukang kelapa. Terus sebelahnya ada Alfamart. Gue ke Alfamart. Di situ ada tukang kelapa.
1: Seru sekali ceritanya.
2: Nggak, semalam gue beli. Terus gue keinget Kenny.
1: Kenapa? Okay. Kenapa nggak lo buka di rumah kelapanya? Lo taruh tumbler.
2: Nggak seger.
1: Lo taruh coxicle.
2: Nggak ini pak, nggak seger.
1: Taruh owala. Is. Cakolap.
2: Kulkus krup.
1: Enggak ada kulkus. Enggak ada tumbler kulkus
0: fruit. Stanley.
2: Tapi yang jelas nih kaulah muda, karena Mas Darto tadi udah ungkit tumbler. Ayo foto tumbler kamu kirim ke 0811-607-1022.
1: Buat apa?
2: Absen pagi dong. Absen enggak usah pakai nama, pakai tumbler aja lah. Yes.
0: Tapi kita hari ini enggak ada yang buat tumbler.
1: Tumblerku ketinggalan.
2: Enggak jadi kaulah muda slow.
1: Di studio editing.
2: Gua bawa tapi.
0: Mana?
2: Itu.
0: Itu punya Danang. Enggak lah, punya Kina.
2: Oh, Kina ada, Kina. Coba produser. Nih, produser nanti akan.
0: Oh, ini coxicle ya?
2: Iya, ini dari produser tuh.
1: Kayak palsu deh tuh.
2: Enggak ada. Enggak ada. Oh, ini belinya di blok yang bawah ya.
0: Mas Danang mana? Itu ya?
2: Itu
0: Stanley
2: tuh.
0: Ya?
2: Iya,
1: Stanley. Gratisan aja loh.
2: Iya dong.
0: Emang aku. Mungkin dia mau ngeluarin 1 juta untuk tumbler.
2: Ah, betul.
1: Oke, kalau boleh kita pengen tahu tumbler kamu hari ini seperti apa. Silakan nanti kirimin fotonya di WA kita, kita juga kirim sekian gitu.
2: Nanti kita jual langsung.
1: Bukan, kita share juga ke teman-teman kita di live TikTok.
2: Sikat baik. Okay.

0: Udah siap belum?
1: Udah siap belum?
0: Udah siap belum?
2: Kalau mau pesta gimana, Pak?
3: Udah siap balon.
0: Kayaknya kayak hari ini kurang bersemangat nih karena dia baru 2 jam tidur.
2: Keren, keren.
0: Lu tidur sih kan?
1: Enggak tahu kok, gua merem abis itu udah bangun lagi ya, Pak.
2: Oh, gitu. Tapi kemarin Kenny bekerja keras loh, Pak.
0: Handphone gua mana? Gua pengen
2: siang
0: gua pengen ngasih lihat videonya Kenny tadi malam.
2: Jangan dong. Siang nge-MC. Abis itu malamnya ngajar sepeda.
1: Iya.
2: Jadi sepeda diajarin kamu itu sebagai sepeda.
0: Wah, gila itu.
2: Abis itu
0: terlalu gila deh.
2: Oke. Abis itu dia malamnya
0: lead
2: karaoke.
0: Kak, lead karaoke kacau sih.
2: LC loh dia. Lead karaoke.
0: Oh iya benar. LK, Mas.
2: Sorry.
1: Ini kita lagi nanyain ke kalau muda. Kalau muda tuh apa sih? Aku ini seger banget loh. Kalau muda
2: mungkin lu pucat.
0: Lagian lead karaoke sampai jam 3. Ya terus?
1: Enggak, lead karaoke-nya cuma sampai jam 11. Abis itu naik.
0: Nah, asik deh. Tadi kita lagi nanya kaula muda, what's your Tumblr for today? Karena gue banyak banget ngelangin Tumblr, kayak bini gue udah kesel banget sama gue. Sampai enggak cuma bini gue, sampai ART-ART gue, "Pak, Tumblr ini mana?" Ketinggalan. Abis itu dikasih Tumblr yang baru, "Pak, yang ini jangan ditinggal lagi ya, Pak," gitu. Tumblr bapak hilang semua.
2: Lu mesti aqua galon gendong tau.
0: Ya malah gue bawa balik tuh yang gembel-gembel, yang mahal-mahal gue tinggal-tinggal.
1: Iya emang
2: sih. Untuk nunjukin status lu kan, Pak. Harta ini bukan hartaku.
0: Betul.
2: Keren.
1: Ini ada Esa ya. Esa menunjukkan Tumblr-nya. Itu apa ya?
2: Lucu banget warnanya.
1: Oh, Tupperware.
0: Tupperware.
2: Merah kuning gitu, Iron Man. Apakah harus Iron Dance?
0: Enggak.
1: Okay. Ngomongin soal Tupperware, dulu pas Tupperware kan hitsnya itu pas aku lagi sekolah gitu kan. Aku kalau enggak bawa pulang Tupperware aku, disuruh cari sama mami aku.
0: Iya, iyalah.
2: Pasti itu mahal itu.
0: Tupperware lo yang kotak yang isi mie kaku itu kan?
2: Iya.
1: Benar.
2: Ya Allah, itu gila sih.
1: Terus ada siapa banget lagi nih? Oh, wow. Ada yang Tim Stanley.
0: Oh, Tia. Hai Tia.
2: Halo Tia.
0: Tim Stanley.
2: Oke. Terus mana lagi nih?
0: Ini tumblerku. Ini tumblerku. Ini mata kiriku. Ini mata kananku. Ini tumbler kiriku.
2: Ini apa, lucu banget, merah banyak stikernya.
1: Iya, dan juga ini berapa liter? Oh, Frank itu, Frank.
0: Franko.
1: Bukan.
2: Frank Greens.
0: Frank Green. Wih, mahal tuh tumbler tuh.
2: Mahal.
0: Kacau tuh.
2: Banyak tato-tato kecilnya lagi kayak barista.
0: Itu stiker, okay. Mas.
2: Oh, stiker. Sorry.
0: Stiker.
2: Oke.
1: Kita mau dengerin voice note atau enggak?
2: Ada voice note?
1: Oh, belum bisa, belum di mapping.
2: Oke.
0: Terlalu jadi, jujur mbaknya ini.
2: Ini ada Stanley juga nih. Siapa nih namanya nih?
0: My Tumblr, itu dia.
1: Mary tuh pakai tumbler yang ada sedotannya. Tapi menurut pengalaman gue, ini tumpahnya tuh parah banget. Tumpahnya tuh bener-bener bisa dari manapun gitu.
0: Tumpahnya tumpah sehaya gak?
2: Tumpah sehaya.
0: Nanti kita akan balik lagi ke Aula Muda ya, dengan sebuah lagu. Kita jadi hari ini jadi menterin lagu itu gak?
1: Apa?
2: Ijin dulu sama Kak Dipa.
0: Dandy sama Dipa Barus.
2: Gue pengen
0: Sikat nanti ya. Stay tune ke Aula Muda. Yang penting live TikTok kita harus banyak yang nonton.

0: Tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Lovers Radio. Aku lagi cari-cari makanan.
1: Eh, gue punya tebak-tebakan. Sambil kamu cari-cari makanan, aku kasih tebak-tebakan.
2: Ya. Gue ke toilet dulu ya, Pak.
1: Cari-cari makanan dia ke toilet. Gue ngomong sama kursi aja.
2: Gak jadi.
1: Aku punya tebak-tebakan.
2: Aku nih.
1: Punya tebak-tebakan.
2: Iya.
1: Sutradara siapa yang nggak mauan? Semua ditawarin ini nggak mau, ditawarin itu nggak mau.
0: Christopher Nolan.
1: Christopher nolak.
2: Yes. Keren. Tapi Christopher Nolan dulu punya nama panjang, Pak, karena dia dulu penyanyi.
1: Apa tuh?
2: Christopher Nolan Ebitri. Nolan. No.
1: Christopher apa yang kalau dipanggil dia kepalanya belok?
2: Lu salah ya. Salah ya setupnya. Ya nggak pernah salah apa tau nggak, Pak?
1: Apa?
2: Kocor kecret.
1: Wih, Kocot Kecret ini selalu ngebahas tentang hal-hal terkini, makanya dia ngebahas film audisi yang terbaru.
2: Iya, dan katanya menurut Kocot ternyata ada artis Indonesianya di situ.
1: Hah? Di mana?
2: Di filmnya Christopher Nolan terbaru.
1: Audisi.
2: Itu makanya terinspirasi. Yuk kita denger aja.
1: Pasti nggak lucu nih.

0: Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, main Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana dia... ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan.
0: Orang itu sampai namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya, apa tuh?
0: Itu Odyssey Ratnasari.
1: Desi Ratnasari.
0: Oh, Desi Ratnasari.
1: Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Oh, Desi Ratnasari. Teman gue kayak gue tahu nih pasti ditutupin Ratnasari biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena panjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Oh, cerita.
0: Cerita. Jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Oh, iya. Kayak kocok deh.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak... Kamu
0: masih dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kaula muda, smartphone kan kita tahu bukan cuma buat chat atau telepon aja kan, tapi juga jadi teman buat scrolling media sosial, binge watching, baca e-book. Nah, kalau pengen pengalaman yang lebih nyaman dan immersive, asik, kenalan sama Samsung Galaxy Z Fold 8, Ultra Z Fold 8, dan Z Flip 8. Ini dream phone gue banget, asli. Generasi terbaru dari Samsung Foldables. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan desain baru yang dibuat untuk menikmati konten-konten favoritmu. Cover screen-nya nyaman buat scrolling kemana aja, terus kalau pengen layar yang lebih luas, pop, buka main screen-nya, nonton film, baca e-book langsung, immersive, lebih berasa. Nah, buat yang butuh performa lebih ultra, cocoknya sama Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ini fold paling tipis, baterainya 5000 mAh. Cocok untuk kamu yang produktif dan perlu multitasking di smartphone kamu. Penasaran? Langsung hands-on Galaxy Z Fold 8 Series di Galaxy Experience Zone. Fix, gue datang.

0: Ana, Main Atrium East Mall, lantai 1 Grand Indonesia, 5-9 Agustus 2026. Nah, ini lucu nih. Selama masa pre-order sampai 13 Agustus ini, nah, asik kan nih. Nikmatin berbagai benefit menarik, mulai dari 2 kali memory upgrade, dari 256GB ke 512GB, total bonus hingga 9 juta rupiah sampai bonus smart TV. Lucu kan? Untuk penawaran terbatas, syarat dan ketentuan berlaku. For more info, check dan follow Instagram at Samsung Indonesia.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Balik lagi nih.
1: Kaula muda, kita mau ngingetin untuk jalan-jalan nonton Axel lagi, Alex Warren.
2: Kok di bisa Singapura. Sih, hurufnya lo bolak-balik gitu.
1: Axel Gun and Roses. Hah? Maaf.
0: Alex
1: Warren.
2: Warren tuh singkatan apa sih, Nang?
1: Warga Pondok Aren.
2: Iya. Pondok Aren, Warren.
1: Nah, kebayang gak sih kaula muda gue ngomong gitu barusan? Jadi bulan Agustus ini kaula muda, lo gak cuma dengerin lagu-lagu Alex Warren, tapi malah nonton konsernya langsung di Singapura.
2: Yoks.
1: Bareng Warner Music Indonesia dan ya. Prambors. Semuanya bisa kejadian lewat mangkel bareng Alex. Caranya gampang. Mulai tanggal 28 Juni sampai 7
2: Juli, sayangku.
1: Ya, saya ngomong apa tadi?
2: Juni.
1: Salah lu semua. 28 Juli gila. Sampai 7 Agustus. Dengerin terus Prambors dan tungguin alert mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak deh judul potongan lagu Alex Warren yang mana yang diputer di Prambors. Setiap jam buat ngumpulin poin. Terus langsung buka Prambors.live, klik banner mangkal bareng Alex dan masukin jawaban lo, ingat ya. Semakin sering lo ikutan dan semakin banyak jawaban yang benar, makin besar juga kesempatan lo buat jadi pemenang. Kerennya lagi, setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton konser Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026 ini. Dan kamu bisa dapetin juga official merchandise-nya Alex Warren. Dan gak cuma itu, akomodasi sama apa yang aku bisa lakuin dengan penggalan itu barusan, ya fine lah. Akomodasi sama uang saku yang nanggung kita. Jadi lu cukup siapin paspor sama kesehatan lu ya. Info lengkapnya langsung cek aja Instagram at Prambors atau klik prambors.live.
2: Betul sekali. Dan kita masih menunggu kalau sampai likes kita di TikTok live berapa?
1: 2 juta.
3: Enggak dong.
2: Kebanyakan mas.
3: Tadi kan
1: 200. 200 ribu.
2: 250 ribu aja deh.
1: Oke deh.
2: Kita mau puterin lagu ini. Kasih teaser dikit.
3: Teaser. Nah kan
2: emang operator paling nggak ready nih gepeng. Guys, kita buka lowongan untuk operator siaran, silakan kasih teaser.
3: Dia bingung apa pencetannya.
2: Dendis punya lagu bareng featuring Dipa Barus.
1: Yo.
2: Nanti kalau misalnya lagi sampai 250 ribu, kita puterin,
1: kita coba, putarkan
2: coba dikit.
4: Kami bertiga ada di sini right here untuk mengajakmu, hey
2: nari. Asik, nah, itu dia, ada cokok. Pokoknya langsung ke TikTok live kita dibanjiri dengan likes sampai dengan 250 juta likes.
1: 250 ribu tadi.
2: 250 ribu likes, oke.